0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Lossops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026, yang menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutlah terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutlah bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutlah, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhami, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saadat Udaran.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryoseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah

0: melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya, kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
1: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
2: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah tanggung jawab negara yang saya harus kemban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam masa kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
1: Kemudian Menko Polhukam Dodong Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko

0: bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Daraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
3: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan tutup pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyegapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparansinya. Itu aja sih dari saya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
1: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini, semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayo Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Manasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
5: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
7: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
5: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Selamat pagi, jalan siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman yang ada di jumpa sajian saat ini, pendengar kita di hari ini Jumat 2 Oktober 2026, pukul 9 lebih 36 menit.

0: Kakak lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dugun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Pendengar, kami ada untuk Anda di hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kali ini di acara kita Indonesia Sehat. Serunya kali ini kita akan berbicara mengenai sehat jiwa di tengah tekanan hidup. Kapan stres menjadi masalah dan gangguan jiwa? Ini adalah pertanyaan penting juga. Dan pendengar, jumpa kali ini juga dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan berbicara mengenai hal tersebut, saya sudah bersama dengan spesialis kedokteran jiwa, ada Dr. Mohgatra Patra SPKJ. Dan Anda boleh berinteraksi dengan kami nantinya di 0813-5624-5886 atau juga di nomor WhatsApp, di nomor telepon kami untuk nomor pesan singkatnya, di nomor yang saya sebutkan tadi pendengar, di nomor telepon kami 0911-383-4921. Langsung saja saya bersama dengan narasumber saya di sini pendengar, ada Dr. Mohgatra Patra SPKJ. Saya panggil Dr. Gatra ya. Selamat siang dok, apa kabar?
7: Ya, selamat pagi Pak.
6: Oke, okay. Yeah. Dan di jumpa kita pendengar Maluku siang ini Indonesia Sehat, saya langsung saja bersama dengan dokter. Dok, saya awali dulu dengan topik kita, sehat jiwa di tengah tekanan hidup. Kapan stres menjadi masalah dan gangguan jiwa? Okay. Ada hal dasar dulu yang ingin disampaikan, silakan.
7: Baik, ya. Jadi terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi ini sangat penting ya topiknya, yeah. Apalagi di tengah kehidupan masyarakat sekarang yang penuh dengan mungkin hiruk pikuk kehidupan ya. Uh-huh. Jadi semestinya kesehatan jiwa itu bukan berarti kita tidak pernah sedih.
6: Oke.
7: Okay. Kita tidak berarti senang terus.
6: Okay.
7: Tidak berarti kita marah terus. Nah, tetapi sehat jiwa itu, yeah, apabila kita dapat mengontrol. Uh-huh. Kemudian kita dapat mengendalikan emosi kita.
6: Ya. Yeah.
7: Kita dapat melakukan menemukan cara-cara untuk bisa menghadapi stres kehidupan.
6: Ya.
7: Kita dapat menggunakan cara untuk bagaimana bersosialisasi dengan baik di kehidupan bermasyarakat, sehingga kita mampu melakukan aktivitas keseharian kita dengan baik.
6: Uh-huh.
7: Itu yang dikatakan kesehatan jiwa.
6: Okay.
7: Nah, bukan berarti tidak pernah marah, tidak pernah sedih.
6: Okay.
7: Nah, tetapi sedih dan marah itu apabila milik seseorang itu dirasakan, dia dapat mampu mengenali, mengontrol, dan mm-hmm, bagaimana caranya dia keluar dari tekanan itu. Itulah dikatakan kesehatan jiwa.
6: Oke, kita bedakan dulu nih dok. Kesehatan jiwa beda dengan kesehatan tubuh tentunya. Yeah. Luka kulit dengan luka batin,
7: betul,
6: itu berbeda.
7: Yeah.
6: Tapi, jadi pertanyaannya, apakah kesehatan tubuh bisa berpengaruh kepada kesehatan jiwa pun sebaliknya?
7: Nah, itu pertanyaan menarik Pak ya. Karena gini, konsep daripada kesehatan kita itu memiliki dua konsep.
6: Oke.
7: Okay. Yaitu sehat fisik,
6: yeah,
7: non jiwa, ya, mm-hmm, dengan sehat jiwa.
6: Siap.
7: Nah, ini satu kesatuan yang saling terikat.
6: Mm-hmm.
7: Fisik sakit,
6: yeah,
7: jiwa bisa terpengaruh.
6: Okay.
7: Ya, contoh orang yang mengalami keluhan seperti penyakit-penyakit kronis yang lama dirasakan, lama-lama-lama dia akan menderita dengan penyakit fisiknya, sehingga bisa menimbulkan apa?
6: Yeah.
7: Pertama, permasalahan kesehatan jiwa, lama-lama-lama akan menjadi gangguan jiwa, contoh depresi,
6: mm-hmm,
7: gitu. Nah, sebaliknya juga, orang yang mengalami depresi, gangguan, dalam hal ini gangguan jiwa depresi,
6: yeah,
7: lama-lama dia mengalami suatu bentuk gangguan fisiknya itu berupa apa?
6: Okay.
7: Mungkin bahkan sampai ada yang mau melukai diri.
6: Oh.
7: Dengan depresi itu, banyak kan berita-berita yang beredar ya,
6: yeah,
7: diawali dengan depresi, mm-hmm, ada keinginan-keinginan untuk menyakiti diri, bahkan yang paling kita tidak inginkan, dia sampai ingin melakukan suicide daripada hal itu.
6: Sampai tingkatan ingin melukai diri berarti itu ada kategorinya yang sangat tinggi, ya, begitu ya dok, berat. Dibandingkan dengan dia hanya sampai merasakan ketakutan, iya, atau juga murung, berbeda sampai melukai diri sendiri. Iya.
7: Berawal mungkin dari keluhan-keluhan fisik,
6: okay,
7: ya, gangguan jiwa, diawali dengan keluhan fisik, tapi dia menderita nih lama dengan gangguan jiwanya, okay, ya. Akhirnya dia sudah tidak, mungkin muncul satu core belief dari dirinya, itu saya tidak berdaya, yeah, ya, dalam kehidupan saya. Akhirnya muncullah ideasi daripada suicide-nya itu. Nah, yang berbahaya kalau dia mengikuti daripada pikiran-pikiran yang bisa mengakhiri kehidupannya itu.
6: Oke.
7: Karena mungkin dia katakan, mendingan saya tidak ada di dunia daripada saya menderita.
6: Oke. Gitu. Saya jadi berpikir, jangan sampai kalau misalnya tadi sampai sudah mau membunuh diri atau juga melukai diri, jangan juga sampai ada bisikan-bisikan yang mungkin dia terdengar sendiri dan menjurus pada, ya, sakit jiwa.
7: Nah, itu bisa terjadi juga, Pak.
6: Oke. Okay.
7: Nah, kalau dalam konteks psikiatri, ya, ilmu, yeah, jiwa, ya, depresi itu ternyata bisa juga disertai dengan yang tadi Bapak bilang, yeah, adanya pengaruh bisikan-bisikan. Nah, okay, kalau kita tarik dalam ilmu psikiatrinya, yeah, suara-suara bisikan itu diartikan sebagai halusinasi.
6: Oke.
7: Okay. Nah, halusinasi ini konteksnya adalah suatu gangguan jiwa yang berat. Nah, jadi depresi itu, yeah, bisa saja ada pengaruh daripada faktor halusinasi itu juga, hmm, yang membuat ada suruan-suruan, okay, di telinganya, yeah, untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya. Hmm.
6: Saya pastikan dulu dok, artinya supaya masyarakat juga bisa ngeh terkait dengan hal tersebut, hmm, gitu. Bisikan ini bukan bisikan dari teman atau keluarga, tetapi dia seakan-akan mendengar, yes, begitu.
7: Jadi begitu. Halusinasi itu, yeah, konteksnya adalah tidak ada stimulus eksternalnya, tidak ada objeknya, tapi kok saya ada mendengarkan sesuatu. Mungkin di sekitarnya itu sepi.
6: Oke. Okay.
7: Tapi kok ada suara laki-laki atau perempuan yang, yeah, menyuruh saya,
6: yeah,
7: untuk melakukan tindakan berbahaya itu.
6: Yeah.
7: Nah, itulah yang dikatakan halusinasi.

0: Dua itu dilihat dari lingkup biopsikososial, ya, biologinya apa, ada enggak genetik dari orang itu, nah, psikologisnya apa, bagaimana kerentanan individu itu terkait dengan ciri kepribadiannya, ya, kemudian sosialnya apa, apakah orang itu pernah mengalami trauma dari masa lalunya atau tidak, nah itu namanya sumber stres, nah rata-rata orang yang mengalami suatu bentuk gangguan jiwa itu biasanya mengalami sebelumnya suatu dampak stresor yang berat. Nah, diperberat dengan apa lagi ya? Dengan kerentanan daripada genetika tersebut.
1: Saya punya mendengarlah cerita dari seseorang begitu, dan akhirnya memang dia pulih terkait dengan hal itu karena dia sudah tahu akarnya seperti apa. Tapi saya ingin dok membahasnya lagi begitu mengenai hal ini. Ketika dia masih berada dalam kandungan, dia menurut cerita yang ada, dia akan digugurkan di kala itu. Artinya kan dia sudah tertolak di saat masih berada dalam kandungan begitu. Dan dalam perjalanannya sampai saat ini ada situasi-situasi tertentu yang membuat dia merasa tidak nyaman, rasa tertolak. Dan ketika balik lagi melihat benang merahnya, ternyata akarnya juga dari situ. Artinya persoalan yang tidak terselesaikan di waktu sebelumnya bisa menjadi suatu permasalahan di saat ini. Dan kita pikir masalah lalu itu bukan menjadi akar, tetapi peristiwa yang sebenarnya terjadi saat ini. Tetapi penyelesaian hal ini tidak sebegitu aja begitu ya dok ya. Artinya harus tuntas sampai ke akarnya kayak gitu.
0: Baik, jadi itu kan ada dikatakan, mungkin pernah dengar istilah damai dengan masa lalu, berdamai dengan masa lalu, ya, karena betul bahwa terkadang sumber stres itu dari trauma kita di masa lalu. Jadi contoh ya, pernah saya menerima suatu pasien dengan keluhan, dia tuh ada keluhannya, dia takut kalau dia pulang cepat ke rumah. Ya, ternyata kalau pada saat saya eksplorasi, elaborasi, ternyata waktu dia masih remaja, dewasa, dia selalu mendapatkan perilaku-perilaku kekerasan dari orang tuanya. Jadi reasonnya saat ini dia membawa trauma masa kecilnya bahwa rumah itu tidak safe buat saya. Akhirnya dia lebih memilih lebih safe atau lebih nyaman kalau di luar rumah. Nah itu kenapa? Karena itu trauma masa lalunya itu yang tersafe di memori pasien itu, sehingga dia melihat objek rumah itu menjadi suatu objek yang tidak aman buat dia.
1: Gitu. Intinya kita harus merdeka dulu deh dari masa lalu itu. Carilah orang tepat untuk menyelesaikannya, karena tidak gampang juga begitu. Kalau berbicara mengenai stres begitu ya dok ya, semua kita ya mungkin saja akan berhadapan dengan hal-hal tersebut. Apa sih yang membedakan begitu antara stres normal dengan stres yang menjurus kepada suatu yang akan menjadi suatu masalah begitu, entah yang tadi dikatakan melukai diri dan lain sebagainya. Ada juga kan yang stres, ya semua kita juga pasti stres ketika menghadapi hal-hal tertentu. Kebakaran hutan aja di sana kebakar, di sini kita yang stres begitu. Silakan.
0: Baik, jadi ya ini cukup menarik juga ya. Stres itu semua orang pasti punya pak ya. Stres itu, contohnya aja semalam waktu Indonesia main kan, dimana di menit 2 menit terakhir kan, kalau tidak ada cetak 2 gol itu, itu pasti masyarakat kalau bukan marah, ya sedih. Ya, itu kan namanya stres juga buat buat individu itu, ya. Tapi dikatakan stres itu adalah suatu bentuk alamiah daripada diri seseorang untuk menghadapi suatu bentuk tekanan psikologisnya. Nah, tetapi kapan dikatakan dia normal? Kalau dia bisa menangani, kalau dia berusaha meredam, dan stres itu bisa hilang kalau masalah tekanan tersebut sudah terselesaikan. Nah, itu masih dikatakan kategori stres yang ya, pada umumnya normal aja. Begitu. Nah, contoh, kapan dia sudah mulai mengalami masalah? Uniknya lagi, ternyata dalam konteks psikiatri, ternyata manusia itu tidak langsung gangguan juga, Pak, ya. Ada dikatakan itu orang dengan masalah kesehatan jiwa, tidak masuk langsung dalam orang dengan gangguan jiwa. Kan yang saat ini yang mungkin populer di masyarakat ODGJ ya.
1: ODGJ.
0: Orang dengan gangguan jiwa. Tetapi ternyata selain ODGJ ada juga ODMK.
1: Apa tuh ODMK?
0: Orang dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya itu kalau dia ODMK, dia tidak sampai mengganggu fungsi kesehariannya dia. Nah, kalau dia ODGJ,

0: sudah sampai memiliki tiga komponennya.
1: Ya.
0: Jelas ada suatu gejala yang perasaan pikiran yang dialami tertekan dengan kondisi tekanan psikologisnya,
1: ya.
0: Ditambah ada penderitaan yang sangat berat buat individu itu, bukan hanya individu itu, orang di sekitarnya, ya, baik itu keluarga, orang di sekitar terdekat kah, atau lingkungannya juga mengalami suatu bentuk penderitaan, distress.
1: Ya.
0: Nah, juga sehingga bisa mengakibatkan suatu disabilitas, keterbatasan dalam melakukan aktivitas kesehariannya.
1: Okay.
0: Nah, itulah dikatakan konteks konsep daripada gangguan jiwa menurut pedoman buku gangguan jiwa.
1: Oke. Okay. Gitu. Dalam pembahasan kita sampai saat ini ada tiga kata yang saya temukan di sini ya, ada stres, tiga bagian lah, stres, kesehatan jiwa, dan gangguan jiwa. Pembeda dari mereka bertiga ini apa begitu, Dok?
0: Nah, contoh. Pasti pada saat kita mau ujian nih, ya dulu mungkin waktu SD, SMP,
1: stres lah
0: ya.
1: Itu.
0: Stres ya?
1: Yeah.
0: Tapi kalau sudah ujian, stres rilis.
1: Selesai.
0: Ya, selesai. Uh-huh. Kan? Nah, itu masih konteks stres pada umumnya.
1: Okay.
0: Normal aja.
1: Yeah.
0: Ya. Pernah dengar juga burnout ya, mungkin ya.
1: Uh-huh.
0: Burnout itu kan suatu kelelahan kerja.
1: Yeah.
0: Nah, sudah biasanya itu agak apa ya, agak dirasakan ya gejalanya ya.
1: Yeah.
0: Mungkin fokus konsentrasi sudah mulai menurun.
1: Okay.
0: Pada saat melakukan pekerjaan. Mungkin sudah ada keluhan-keluhan di fisik, tegang di leher.
1: Okay.
0: Ya. Kemudian rasa sedih ya, karena burnout itu sendiri. Nah,
1: okay.
0: Apakah itu burnout sudah pasti gangguan jiwa? Belum tentu. Jadi itu masuk dalam konteks, mungkin masih dalam konteks orang dengan masalah kesehatan jiwa.
1: Yeah.
0: Karena belum tentu sampai masuk dalam kriteria diagnosis untuk gangguan jiwa. Nah, apakah pada saat orang kehilangan orang yang dicintai pasti akan merasa sedih ya? Sedih, tidak bersemangat.
1: Betul sekali. Ya?
0: Tetapi apakah itu masuk dalam depresi? Belum tentu.
1: Oke.
0: Okay. Itu mungkin masuk dalam grief aja. Memang ada perasaan yang tidak nyaman, tapi belum tentu masuk gangguan kesehatan jiwa.
1: Yeah.
0: Nah, kapan masuk gangguan kesehatan jiwa? Kalau sudah mencakupi atau memenuhi kriteria diagnosis namanya.
1: Oke.
0: Okay. Itulah dikatakan orang dengan gangguan jiwa.
1: Siap. Oke, okay. Nah, Dok, kalau misalnya nih orang-orang yang ada di dalam misalnya stres, masalah kesehatan jiwa, begitu, pendukung adalah kita yang ada di sekitar dia,
0: ya.
1: Begitu. Nah, bagaimanakah ketika kita bisa melihat atau paling tidak, oh ternyata dia ini sementara stres. Kadang-kadang juga orang stres itu meluapkannya dengan makan yang banyak, ketawa-ketawa, cerita-cerita, padahal dia lagi stres menutupinya. Kita sebagai sahabat, kita juga harus membedakan begitu, atau paling tidak mengenalnya agar kita juga bisa membantu minimal. Karena kan orang stres dengan masalah yang ada butuh teman untuk cerita, tetapi dia meluapkan dengan dirinya sendiri. Begitu ya, takutnya jangan sampai justru berujung pada kesehatan jiwa karena tidak mampu mengatasinya. Kapankah waktu untuk kita, atau paling tidak pertanyaannya, bagaimana kita mengenali kalau teman kita itu sementara stres atau juga bahkan menuju kepada kesehatan jiwa yang bermasalah itu.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini nanti ada dua sisi ya. Dua sisi akan saya jawab. Dari individunya sendiri dan dari lingkungannya, yaitu orang support system-nya ya. Kalau untuk individunya sendiri, jangan ragu untuk menceritakan kondisi daripada apa yang dia alami.
1: Siap.
0: Karena kebanyakan itu orang mengalami suatu bentuk tekanan psikologis yang tidak terselesaikan karena dia hanya menyimpan, memendam. Banyak faktornya kenapa dia menyimpan, memendam. Mungkin dulu, kembali lagi, waktu zaman dulu-dulunya dia, waktu mungkin masih kecil, remaja, ya. Dia kalau mau bercerita nih sama orang tuanya, pas selalu dikat, mak kok begini, kami itu begini, begini, begini, kan cengeng banget loh. Kan? Akhirnya dia terbawa sampai dewasa. Akhirnya kalau dia mengalami tekanan psikologis, dia juga ragu menceritakan. Karena dia terbawa traumanya masa
1: inner
0: lalu.
1: Child-nya dia.
0: Iya, iya. Jangan sampai saya bercerita, saya cuma dikatakan, kamu lemah, kamu ini, kamu hanya kurang, kamu hanya kurang berdoa. Nah, itu dari sisi individunya. Kalau dari sisi lingkungan support system-nya, itu memang kita harus peka juga, berempati. Nah, yang paling bisa dilihat pada orang yang mengalami gangguan psikologisnya, lihat habitnya.
1: Oke.
0: Nah, mungkin dia kesehariannya orangnya ceria nih. Suka ketawa ketiwi kan gitu. Suka bergaul. Nah, tapi kok habitnya sekarang itu sudah berbeda. Dia cenderung menarik diri. Cenderung tidak banyak bicara. Cenderung ekspresinya datar. Cenderung dia tidak mau lagi kumpul sama kita-kita. Nah, kita sebagai support system-nya, di situ harus peka melihat daripada perubahan perilaku daripada individu itu. Mm-hmm. Jadi kalau untuk melihat orang mengalami suatu bentuk gangguan kesehatan mental, itu paling bisa kita lihat adalah suatu bentuk perilakunya.
1: Okay.
0: Kalau ada perubahan perilaku yang mana sebelumnya tidak memunculkan daripada perilaku itu,
1: yeah.
0: Nah, kita harus memunculkan bagaimana kita peduli dengan orang di sekitar kita, kita berempati, kita coba tanyakan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Yeah. Begitu. Okay. Kalau misalnya kita menjaga tubuh kita agar tidak terluka, ya hati-hatilah begitu. Yeah. Bagaimana dengan cara sederhana untuk menjaga kesehatan jiwa kita?
0: Oke, baik. Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa sehat jiwa itu kalau kita mengenali perasaan kita, emosi kita bisa kita kontrol, ya. Kita dapat bersosialisasi dan dapat melakukan aktivitas keseharian kita dengan baik. Nah, ada mnemonik mungkin ya, istilahnya saya katakan, saya pakai istilah kata sehat untuk bagaimana menjaga kesehatan jiwa. Nah, sehat, S pertama, sadari perasaan kita.
1: Okay.
0: Banyak orang itu yang dia tidak menyadari bahwa itulah tekanan psikologisnya dia.
1: Okay.
0: Contoh, orang yang bekerja terus menerus, mungkin sudah masuk burnout nih, ya. Dia hanya memaksakan terus. Ini mungkin karena kelelahan aja. Tapi suasana perasaannya itu sudah mungkin sudah berbeda. Dia sudah tidak menikmati lagi. Nah, pertama sadari.
1: Yeah.
0: Sadari daripada kondisi perasaan kita.
1: Mm-hmm.
0: Kedua, sehat E.
1: Yeah.
0: Ekspresikan diri kita.
1: Okay.
0: Yang tadi, kalau kita merasa tertekan secara psikologis, kita jangan diam.
1: Okay.
0: Karena diam itu mungkin suatu bentuk coping mekanismenya ya, atau pertahanan psikologisnya. Tetapi coping mekanisme hanya menyimpan saja, atau defense mechanism itu yang menyimpan dalam hal ini represi, itu kurang bagus ya bagi seseorang. Karena kenapa? Bagaikan air yang diisi di gelas, pasti kalau hanya diisi terus
1: akan tumpah nantinya
0: kan. Itu harus kita bercerita, namanya kita berventilasi dengan orang di sekitar kita. Itu E dari kata sehat itu. Hidup sehat. Nah, hidup sehat itu bagaimana? Banyak kan sekarang, apalagi anak muda ya, tidak mengenal kopi mau diminum di pagi hari, siang, malam,
1: Kapanpun gitu.
0: Nah, sedangkan bermain game di HP, sedangkan dia tidak tahu pentingnya pola tidur yang bagus. Tidur yang selalu telat itu bisa mengganggu suasana perasaan. Nah, itulah kenapa saya katakan biasa ke masyarakat atau pasien-pasien bahwa kebiasaan tidur itu coba harus diubah polanya. Jangan sampai dilarut malam baru tidur, karena nanti paginya itu bisa mengganggu suasana perasaan. Gitu. Yang kedua apa? Kalau kita hidup sehat, berarti kita juga pola daripada makan kita juga harus sehat dong, gitu ya. Apa ya? Empat sehat lima sempurna ya.
1: Okay.
0: Karena itu juga sangat sangat diperlukan untuk hormonal kita juga, karena kesehatan mental juga itu bisa dipengaruhi karena hormon kita, hormon itu juga bisa dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Gitu. Nah, kemudian adalah bagaimana kita olah fisik. Ya, olah fisik apa? Berolahraga. Nah, banyak jurnal-jurnal mengatakan ternyata olah fisik yang positif itu, berolahraga, itu bisa juga membantu menunjang daripada kesehatan jiwa kita. Karena tadi, fisik dan jiwa itu saling terikat. Nah, itu yang hanya. Kemudian, A, adaptif dalam menangani tekanan psikologis kita. Nah, contoh, terkadang itu para pekerja ini, salah satunya itu dia mengalami burnout karena dia tidak bisa menjadwalkan apa sih tugas-tugas yang urgensi dan yang tidak urgensi. Nah, kita kalau sebagai pekerja nih, salah satu mencegah burnout itu kita harus mappingkan. Ini salah satunya yang saya harus cepat selesaikan, target kerjanya. Ini yang masih bisa saya tunda dulu sementara. Nah, kemudian apalagi kalau kita ingin marah, jangan lupa kita jeda dulu diri kita. Itu adaptif dalam menerima tekanan psikologis. Karena kan biasanya orang kalau mengalami tekanan psikologis, kalau marah, ya langsung marah aja. Tapi kan nanti dampak kedepannya kurang bagus juga ya. Apakah nanti dia sesali tindakannya, ya dia menghakimi dirinya sendiri, bilang saya jahat atau apa ya. Nah, jadi saya biasa sampaikan ke masyarakat atau pasien saya, kalau kamu mau emosi, kamu mau marah, atau kamu mau cemas, coba lakukan teknik relaksasi nafas dalam. Nah, relaksasi nafas dalam ini membantu juga kita dalam mengurangi daripada stres psikologis kita, ya, situasional. Kemudian yang T terakhir itu, jangan temukan orang. Temukan orang untuk bercerita. Karena ini sangat penting juga yang tadi konsepnya saya katakan, bagaikan air yang disimpan di gelas, kalau disimpan terus lama-lama dia akan tumpah juga. Nah, bertemu dengan orang yang tepat, orang yang kita percaya untuk bercerita, itu sama namanya kita melakukan ventilasi. Ventilasi ini untuk bagaimana kita bisa menenangkan psikologis kita pada saat itu, gitu, supaya pikiran kita tidak penuh nih.
1: Ya. Gitu. Oke. Nah, di ruang kerja ini kan sangat kompleks sih sebenarnya ya, bukan hanya berbicara mengenai pekerjaan saja, tetapi lingkungan kerja, entah itu sesama teman kerja atau juga atasan, bawahan ke atasan, atasan ke bawahan, begitu. Berarti ya dari kita sendiri ya untuk bagaimana mengontrol diri kita terkait dengan situasi, entah itu pekerjaan atau situ lingkungan yang ada di situ ya, Dok ya.
0: Iya, betul. Jadi memang individu itu sendiri bisa mengontrol ya, yang bisa mengetahui apa sih batasan daripada kemampuan psikologi saya, begitu.
1: Oke, okay. Nah kalau dilihat dari semua hal yang disampaikan tadi, begitu, kita kan juga butuh bantuan dari tenaga medis lah untuk menangani apa yang sementara kita hadapi, begitu. Kapan seseorang perlu mencari bantuan profesional agar permasalahan yang tadi, entah itu stres, kesehatan jiwa, bahkan sampai pada gangguan jiwa itu, agar kita bisa sehat secara total?
0: Ya, sebelum saya ke pertanyaan itu Pak ya, bahwa ini juga untuk mengedukasi masyarakat ya, bahwa ternyata gangguan jiwa itu juga penyakit.
1: Oke.
0: Ya. Banyak orang yang merelakan kondisi psikologisnya karena stigma masyarakat kan, bahwa pergi ke tempat fasilitas untuk kesehatan jiwa, dalam hal ini psikiater ya salah satunya, pasti kalau saya pergi ke poli jiwa nih, nanti orang katakan saya gila.
1: Betul sekali, gitu kan? Nah, udah malu dari rumah.
0: Iya, jadi dia sudah membuat suatu bentuk stigma juga kan, daripada gangguan jiwa ini, sedangkan spektrumnya jiwa itu luas.
1: Ya.
0: Kan yang ditakutkan oleh masyarakat, berarti kalau saya ke poli jiwa, saya seperti, maaf ya, seperti orang-orang di luar sana yang tidak pakai baju, ketawa-ketawa, sendiri, ya, rambut berantakan, ya. Nah, nanti saya takut begitu. Padahal tidak. Orang susah tidur pun dikatakan gangguan jiwa.
1: Okay.
0: Susah tidur, insomnia kan, yang biasa bahasa awamnya kah. Kenapa? Yang tadi saya katakan, tiga poin daripada gangguan jiwa itu, ada gejalanya, ya, yang tidak nyaman di pikiran perasaan, membuat penderitaan, dan membuat keterbatasan dalam melakukan fungsi keseharian. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak tidur dua hari lah, atau sehari lah, gimana kondisi perasaan kita? Senggol bacok mungkin ya. Sensitif ya. Bahkan sedih, ya normal, itu sedih normal. Tapi kalau ada kesedihan yang berlarut-larut, ya bahkan secara teori dikatakan sedih yang berlarut-larut yang dirasakan dua minggu minimal, disertai dengan kehilangan minat, ya, kemudian dia cepat lelah, ada penarikan diri, menganggap dirinya tidak berguna, ya, kemudian ada pikiran-pikiran bahkan ingin menyakiti diri. Nah, itu yang dikatakan konteks daripada gangguan jiwa. Nah, konteks gangguan jiwa ini diharapkan masyarakat dapat peka dengan dirinya, sehingga dia membawa dirinya untuk pergi ke fasilitas kesehatan jiwa agar sekiranya psikiater, psikolog dapat membantu, ya, bagi individu yang ingin menjadikan psikologisnya itu menjadi versi terbaiknya lagi.
1: Oke. Gitu. Siap.
0: Karena kekuatan mental itu ya bukan berarti dilihat kita tidak pernah sakit. Tetapi bagaimana pada saat kita tertekan psikologis kita dapat bangkit daripada tekanan psikologis kita. Itu yang dikatakan kekuatan mental atau bagaimana kita bisa memahami kondisi psikologis kita.
1: Oke. Tadi sempat nyinggung tentang senggol bacok tadi. Saya ingin mengulik sedikit mengenai hal tersebut. Kadang di situasi yang lagi baik-baiknya saja, begitu. Tapi misalnya kita jalan keluar, ada trik-triknya, ada panas-panasnya, berjalan dengan seseorang, tiba-tiba sudah mulai sensitif dan lain sebagainya, kayak gitu. Kalau tadi misalnya insomnia masuk dalam kategori kesehatan jiwa juga, begitu. Orang yang cenderung sering marah dalam keadaan apapun, misalnya orang itu kayak cepat marah gitu. Kita bilang apa aja responnya pasti marah, begitu. Maksud kita baik tapi respons dia kok negatif, begitu. Jadi kita seakan-akan memperlakukan dia sebaik-baik mungkin agar dia jangan marah. Nah, pertanyaannya bukan di kita gitu. Pertanyaannya dia, apakah orang tersebut sehatkah jiwanya dalam artian temperamen tadi itu, begitu. Ini gimana?
0: Baik, itu mungkin ini jawabannya itu mungkin berbagai macam daripada bentuk teori psikologinya ya.
1: Okay.
0: Yang tadi pertama, mungkin dia pada saat mengalami suatu bentuk tekanan psikologis pada saat itu situasional, ya, terus kita datang, di mana dia tidak bisa mengelola daripada emosinya.
1: Oke. Okay.
0: Terus kita datang nih, bercanda nih, anggaplah bercanda. Pasti kan dia sensitif.
1: Yeah.
0: Karena ada tekanan psikologis. Yeah. Kalau berbicara tekanan pasti tidak nyaman ya.
1: Yeah. Nah,
0: kita lagi datang, ya sudah, dia langsung memberontak ya, gitu. Ataukah ada juga dalam ilmu teori psikologi itu dikatakan ciri kepribadian.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mungkin kepribadiannya memang dia temperamen. Mm-hmm. Temperamen ini didapatkan dari mana? Ya mungkin juga daripada faktor dia masih bagaimana pola pendidikannya ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana parenting daripada orang tuanya? Apakah memang dia disuguhkan terus waktu masa kecilnya kalau ada terjadi sesuatu langsung marah, atau dia melihat menyaksikan mungkin ya,
1: yeah,
0: orang tuanya kalau bertengkar langsung memukul.
1: Yeah.
0: Ya, itu juga bisa penyebabnya.
1: Okay.
0: Karena faktor yang dulu,
1: yeah,
0: pada saat dia tumbuh kembang ya, itu terus yang terpapar.
1: Hmm.
0: Ataukah juga orang tersebut,
1: yeah,
0: melakukan suatu bentuk defense mechanism-nya namanya.
1: Okay.
0: Ya, ada namanya defense mechanism itu acting, yeah, out. Artinya apa?
1: Uh-huh.
0: Dia menyelesaikan suatu bentuk tekanan psikologisnya itu dengan harus marah.
1: Oke.
0: Okay. Untuk meredam daripada tekanan-tekanan ketidaknyamanan dalam dirinya.
1: Sehat jiwakah dia, yeah, kalau dikategorikan?
0: Nah, dikatakan gangguan jiwa itu lagi harus melihat 3 poin ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dan melihat onset namanya. Nah, untuk melihat gangguan jiwa itu memang, yeah, harus dilakukan di fasilitas kesehatan, mm-hmm, oleh profesional agar dilihat.
1: Oke.
0: Okay. Agar dilihat apakah memang dia sudah masuk dalam lingkup kriteria diagnosis untuk gangguan jiwa.
1: Oke. Okay. Siap. Berarti kita tidak serta-merta melihat dari cerita yang ada saja, mm-hmm, begitu, tapi ada alat ukurnya lah begitu, yeah, ya, Dok ya, hingga bisa memastikan orang ini seperti apa, atau juga jangan-jangan diri kita sendiri begitu, yeah, yang respons terhadap suatu keadaan. Ya, keadaan itu baik-baik saja, tapi kitanya yang tidak baik-baik saja, gitu ya, Dok. Oke, okay. Ada hal yang ingin disampaikan begitu, Dok, sebelum saya pertanyaan terakhir begitu, mengenai pembicaraan kita di saat ini, karena sangat penting juga untuk kesehatan jiwa, dan hal ini juga diperingati di tanggal 10,
0: tanggal
1: ya, Dok,
0: 10,
1: ya.
0: Betul, ya.
1: Ini menjadi momentum yang sangat luar biasa juga dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Bagaimana, Dok, melihat secara umum, terutama mungkin di Kota Ambon, tentang kesehatan jiwa yang kita miliki masing-masing? Ada halkah yang perlu dibenahi dalam diri kita masing-masing? Mungkin juga berdasarkan apa yang dokter hadapi ketika berhadapan dengan para pasien dan lain sebagainya.
0: Iya. Ya, ini kebetulan juga kan untuk mengedukasi masyarakat ya.
1: Yeah.
0: Kembali lagi ke stigma ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, yang perlu kita perhatikan untuk kesehatan jiwa ini stigma itu sendiri, karena stigma ini adalah suatu bentuk struggle juga,
1: yeah,
0: bagi masyarakat yang ingin berobat tetapi takut.
1: Oke.
0: Okay. Ya, karena nanti dikatakan inilah itulah ya, hal-hal negatif ke dirinya, itu yang pertama, stigma.
1: Yeah.
0: Yang kedua, ada orang yang tidak terstigma dengan kondisi psikologisnya,
1: mm-hmm,
0: ya, tetapi dia cenderung takut berobat di psikiater atau, yeah, di fasilitas kesehatan ya. Karena kenapa? Karena dia selalu menganggap obat jiwa itu akan membuat ketergantungan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu. Padahal kalau bisa dikatakan obat jiwa itu adalah suatu bentuk cara kita, hmm, untuk bagaimana secara biologi mekanismenya,
1: yeah,
0: ya. Kan kalau orang gangguan jiwa itu pasti berhubungan juga dengan mekanisme biologinya. Nah, yeah, obat ini berperan untuk bisa membuat suatu gangguan daripada keseimbangan secara mekanisme biologi ini, yeah, lebih baik lagi. Nah, kalau, yeah, itu diharapkan lebih seimbang lagi, lebih baik neurotransmitternya, yeah, itu kita harapkan daripada suasana perasaannya lebih baik lagi, pikirannya lebih baik. Jadi, yeah, karena gangguan jiwa ini adalah penyakit,
1: yeah,
0: dan ada dokternya,
1: yeah,
0: berarti bisa dikatakan gangguan jiwa itu adalah suatu bentuk penyakit juga seperti penyakit fisik pada lainnya,
1: yeah,
0: dan pasti membutuhkan obat.
1: Yeah.
0: Nah, dikatakan orang itu mengalami suatu bentuk kecanduan, ya, atau ketergantungan, kalau dia tidak butuhkan itu obat,
1: hmm,
0: baru dia gunakan terus menerus. Contoh ya,
1: yeah,
0: anak-anak muda nih, ya, yang kenakalan remaja, yeah, konsumsi obat-obatan yang tidak perlukan, ya, dalam ini narkoba ya mungkin, yeah, ya,
1: okay,
0: itu kan semestinya dia ketergantungan. Kenapa dikatakan ketergantungan? Karena, hmm, dia tidak butuh semestinya, tapi, mm-hmm, dia hanya memakai terus.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau obat-obat jiwa, yeah, dia butuh,
1: yeah,
0: untuk bagaimana menstabilkan suasana perasaan dan pikirannya.
1: Yeah.
0: Nah, yang kemudian saya mengajak lagi masyarakat merasakan khususnya di Kota Ambon bahwa kita harus peka melihat orang di sekitar kita.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau ada orang di sekitar kita, kita lihat perubahan perilakunya sudah nampak jelas,
1: mm-hmm,
0: jangan ragu untuk bisa berkomunikasi mungkin dengan keluarganya kah, ya, mungkin dengan orangnya tersebut, agar jangan ragu untuk pergi berobat. Yeah. Ya, berobat ke psikiater. Apalagi, okay, kan di Kota Ambon untuk fasilitas ataupun dokter psikiaternya ya sudah ada juga kan di Ambon, ya sudah ada di rumah sakit RSKD ya pastinya, ya, ya. Ada rumah sakit Lemena pastinya, dan jangan ragu untuk membawakan diri berobat daripada kesehatan jiwa, karena itu sangat penting. Karena kenapa? Ya. Kembali lagi, ya. Fisik dan jiwa itu saling terikat. Apabila ada salah satunya yang bermasalah, ya, membuat kesejahteraan daripada kesehatan kita tidak komplit, mm-hmm, begitu.
1: Ya, saling menunjang ya, saling untuk menunjang. Tubuh dan fisik itu ya, misalnya saja, jangankan diri kita, keluarga kita yang sakit aja sudah berpengaruh kepada kita, iya, begitu. Oke. Satu pesan terakhir begitu dok, sekaligus mengakhiri pembicaraan kita di saat ini, saya ingin menekankan lagi terkait dengan peran keluarga, terkait dengan kesehatan jiwa, ini adalah hal yang sangat utama. Ada pesan mungkin bagi anggota keluarga, karena rasa aman itu sebenarnya dari rumah. Rumah iya, harus menjadi betul. Home yang baik, dibandingkan di luar sana. Kita berada di luar rumah, banyak sekali aktivitas kita, banyak sekali yang menjadi pemicu stres, tapi rumah itu adalah suatu hal yang sangat penting, begitu. Pesan bagi keluarga, silakan
0: ya,
1: dok.
0: Baik, ya, jadi ini juga banyak ya yang terjadi di pasien-pasien ya, bahwasanya ternyata gangguan jiwanya itu bermula dari keluarga.
1: Oke.
0: Ya, bagaimana keluarga itu tidak pernah memvalidasi pasien itu, ya, memvalidasi itu apa maksudnya? Ada pasien butuhkan sesuatu tetapi tidak pernah.
1: Ya.
0: Tidak pernah ada keluarga hadir di situ.
1: Ya.
0: Padahal pasien itu pernah mengatakan ke saya cuma butuh didengar.
1: Iya.
0: Saya tidak perlu A dan B dan C-nya. Saya hanya ingin didengarkan.
1: Kadang dengan hal-hal simpel itu iya, ya dok ya.
0: Tapi ternyata di dalam rumahnya juga tidak ada yang mau mendengarkan dia.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau di dalam lingkup rumah saja keluarga terdekat tidak mau mendengarkan dia, pasti dia lebih ragu lagi untuk bisa mengakses ke lingkungan di luar keluarga.
1: Ya.
0: Nah, kemudian adalah untuk orang-orang seperti keluarga juga harus peka walaupun keluarganya tersebut tidak mengatakan secara langsung, tapi kita harus peka. Kita harus melihat ada tidak perubahan perilaku daripada keluarga kita ini. Kalau ada, kita pendekatan secara persuasif apa yang dia butuhkan. Nah, kalau memang dia butuhkan untuk bagaimana dia bisa merasa nyaman dan aman, berikan. Berikan bagaimana kehangatan di dalam rumah itu. Dan kalau pasien itu memang butuh untuk berobat ke fasilitas kesehatan untuk berobat jiwa, jangan membatalkan keinginan dia, karena banyak juga yang terjadi. Karena kesehatan jiwa itu biasa diasosiasikan dengan kamu itu kurang iman aja. Nah, padahal orang dengan tekanan psikologis itu terkadang dia hanya mau didengarkan dan tidak diceramai tentang hal itu. Karena memang kesehatan jiwa itu adalah suatu penyakit, bukan hanya kurang iman juga, tapi memang itu adalah suatu penyakit yang harus memang segera ditangani seperti penyakit-penyakit lainnya. Jadi kalau ada keluarga, saudara, anak yang mengalami suatu bentuk tekanan psikologis, dukunglah dia untuk berobat di fasilitas kesehatan jiwa yang tersedia di Kota Ambon. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ke keluarga.
1: Siap. Terima kasih dok untuk waktunya.
0: Sama-sama Pak Jo. Ya.
1: Setelah ini akan kembali praktek lagi.
0: Iya. Siap. Iya. Terima kasih atas kesempatannya agar saya juga bisa mengedukasi masyarakat.
1: Siap. Indonesia, ya. Mungkin di lain waktu kita juga bisa mengundang dokter gitu untuk topik-topik menarik lainnya terkait dengan jiwa, begitu dok ya.
0: Sangat, sangat boleh.
1: Oke. Iya.
0: Dengan senang hati.
1: Siap. Terima kasih sekali lagi dan pendengar, demikianlah sajian kami untuk Anda di saat ini, Indonesia Sehat, dengan topik sehat jiwa di tengah tekanan hidup, kapan stres menjadi masalah dan gangguan jiwa. Menghadirkan untuk Anda spesialis kedokteran jiwa, Dr. Mohgatra Pratama SPKJ ke ruang dengar Anda. Saya Josroy, selamat siang.
2: Pro 1, kanal informasi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: kasih pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda. Pukul 11, sesaat lagi sekaligus saya pamit diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, dijumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Selamat menikmati suasana aktivitas kerja ataupun apa yang sementara Anda kerjakan di saat ini. Sukses jadi milik Anda, pendengar. Tetap jaga kesehatan, jangan membakar sampah secara sembarangan ya, apalagi untuk Anda yang tinggal di lereng-lereng gunung atau juga di daerah-daerah yang berpotensi bisa menyebabkan kebakaran. Mari kita secara bersama menjaga lingkungan kita agar tetap aman adanya ya, di tengah kondisi cuaca yang setiap harinya panas ya, berpotensi juga untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetap jaga kesehatan Anda, pendengar. Saya Josuri, selamat siang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Cek fakta. Pro 1 RRI Ambon.
3: Ketua DPRD Kota Ambon menanggapi beredarnya informasi terkait dugaan praktik prostitusi. Terkait dugaan praktik prostitusi yang disinyalir terjadi di pusat perbelanjaan Ambon Plaza Amplas. Langkah cepat bakal diambil untuk memastikan kebenaran rumor tersebut demi menjaga ketertiban sosial di Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaila menyatakan bahwa kabar mengenai aktivitas terselubung di Amplas saat ini masih berupa informasi awal. Kendati demikian, pihak legislatif tidak tinggal diam dan telah menginstruksikan alat kelengkapan dewan untuk mendalaminya. Politisi Nasdem itu mengaku penelusuran tidak hanya berfokus pada Ambon Plaza, tetapi juga mencakup kawasan Tanjung yang kerap mendapat sorotan serupa. Hasil pengawasan lapangan nantinya diserahkan kepada aparat penegak hukum APH agar tindakan tegas dapat diambil sesuai regulasi yang berlaku. Langkah ini juga dinilai krusial untuk mencegah dampak sosial yang meresahkan masyarakat.

0: Bagus bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda di saat ini dan Anda yang ingin bergabung untuk memberikan ataupun masukan terkait dengan hal-hal yang Anda jumpai, Anda ingin memberikan masukan apapun aduan Anda terkait dengan pelayanan publik atau hal-hal menarik yang Anda jumpai, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di line telepon 383-4921, juga di 0813-5624-5886. Dan kami akan berusaha untuk menyampaikan semua aduan Anda kepada narasumber terkait untuk menjawab.

0: apapun yang menjadi keluhan Anda. Silakan pendengar kebersamaan kita sampai nanti di pukul 12.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur.

balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

0: si korban kecelakaan yang terjadi kemarin. Ih,
1: foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini. Anda yang mau bergabung untuk memberikan aduan Anda terkait hal apa saja, pelayanan publik misalnya, Anda bisa bergabung bersama kami di 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886.
2: Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Pendengar, memiliki sebuah keluarga yang dicintai dan saling menyayangi merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Agar kebahagiaan keluarga Anda tetap terjaga, Anda harus selalu menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Selalu utamakan keluarga di atas segalanya. Biasakan untuk selalu makan bersama, jaga hubungan antar keluarga, dan jangan lupa untuk saling berbagi cerita. Karena segala macam masalah adalah hal yang sementara. Sementara keluarga adalah selamat.

Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih buat pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, keruan dengar Anda kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk menemani Anda umat muslim yang akan mengikuti ibadah sholat Jumat di hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon bersama reporter Nur Gamarpati.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qail. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita selalu dapat menjalankan kewajiban usbu'iyah kita, yaitu salat Jumat berjamaah dalam keadaan iman yang terus terawat dan kesehatan yang kita harapkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu pesan sentral dari setiap kali kita hadir melaksanakan salat Jumat adalah pesan takwa. Bahkan pesan takwa adalah menjadi kewajiban khatib untuk mewasiatkannya kepada segenap jamaah. Dalam pengertian yang umum, takwa sering diartikan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Pada kesempatan yang baik ini, ingin kita merenungkan lagi salah satu segi penting dari makna takwa, bahwa takwa adalah pondasi hidup yang benar. Takwa adalah asas yang harus dijalani setiap muslim yang beriman. Mencari pondasi hidup selain takwa diibaratkan seperti membangun bangunan di tepi jurang yang setiap saat terancam runtuh. Dalam Al-Quran, Allah membuat sebuah pertanyaan retorik dengan firman-Nya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fa anhara biha fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan kehidupannya di atas dasar takwa dan mencari ridanya itu baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim? At-Taubah 109. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa dasar kehidupan seorang muslim adalah takwa kepada Allah dan upaya untuk mencari ridanya. Artinya, semua asas hidup selain takwa dan mencapai ridha Allah diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang didirikan di tepi jurang yang retak, sehingga ketika bangunan itu berdiri justru runtuh dan rusak ke dalam jahannam. Pertanyaannya adalah, apa
apa yang dimaksud dengan mendirikan bangunan di atas takwa kepada Allah dan ridanya? Tentu tidak dimaksudkan sebagai mendirikan bangunan fisik, melainkan bangunan non fisik. Artinya seluruh kehidupan kita haruslah kita jalani dalam suatu kesadaran ruhania. Dan kesadaran ruhania itu adalah suatu proses kesadaran mendalam dan kesadaran akan kemahahadiran Allah, bahwa Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Wa sadaqallahul azim wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'amaluna basir. Dia Allah beserta kamu dimanapun kamu berada, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang engkau kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Dalam firman-Nya yang lain juga Allah menegaskan, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan Dialah yang keenam. Dan tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia akan selalu bersama dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Mujadalah ayat 7. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah tidak pernah absen dari seluruh kegiatan hamba-Nya. Seluruh kegiatan dalam kehidupan kita dicatat oleh Allah dan nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada-Nya. Maka kalau kita menyadari aspek penting ini, tentu kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kehidupan yang penuh hidayah, yakni hidup yang mendapatkan ridha Allah dengan wujud nyata berupa pola kehidupan yang berakhlak mulia. Dalam ungkapan lain dapat kita sebut bahwa Allah itu Maha Hadir, omnipresent. Dia Maha meliputi, Dia Maha dekat, bahkan lebih dekat dengan urat leher hamba-Nya, dan Dia Maha mengetahui setiap lintasan hati dan pikiran hamba-Nya. Wa sadaqallahul azim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang menjadi bisikan hatinya. Dan kami lebih dekat daripadanya, daripada dia dengan urat lehernya. Surat Kaf 16. Inilah inti takwa yang sejatinya menjadi asas hidup setiap kita hamba-hambanya. Yakni hidup dengan kesadaran penuh akan kemahahadiran Allah dalam semua dimensi ruang waktu kehidupan kita. Bahkan jika kita merenung secara mendalam, dapat kita ketahui bahwa tujuan penting dari amalan-amalan keagamaan yang setiap saat kita lakukan, semuanya bermuara untuk mendidik kita memiliki pengalaman kepekaan atau kesadaran kemahahadiran Allah subhanahu wa ta'ala ini. Jadi, kesadaran ilahiyah merupakan wujud terpenting dari nilai keagamaan yang amat sentral, yaitu takwa. Dan mengingat bahwa Al-Quran sendiri disebutkan sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, hudan lil muttaqin, maka dapat disimpulkan bahwa takwa adalah hasil akhir dari seluruh amalan keagamaan kita. Bahkan dalam beberapa hal, takwa sebagai tujuan akhir ibadah ditegaskan langsung oleh Allah. Misalnya dengan berpuasa kita mencapai derajat takwa, alkum tattaqun.
Dalam berkurban bukan daging dan darah yang sampai kepada Allah, melainkan takwa. La yanalullahu luhumha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kemudian berlaku adil, karena adil lebih dekat kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dengan demikian, takwa sebagai pondasi hidup yang benar harus mampu menginsyafkan kita akan pengalaman hidup dengan kesadaran kemahahadiran Allah, atau dalam bahasa kaum sufi disebut dengan ma'rifatullah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pengalaman ketuhanan menghendaki penghayatan kita terhadap wujud ilahi yang maha hadir dan maha dekat. Hal ini penting kita internalisasi ke dalam diri. Sebab di dalam Islam Allah tidak hanya maha tinggi, ta'ala, tetapi Allah juga maha dekat, qarib. Wa sadaqallahul azim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan hendaklah mereka memenuhi kewajibanku, beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24 juga disebut, wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya Allah, kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa selain Allah itu maha dekat, juga memberi pesan bahwa manusia tidak mungkin menghindar dari hadiratnya. Karenanya kesadaran kehadiran ilahi ini sesungguhnya merupakan inti hakikat kemanusiaan kita juga. Hakikat kemanusiaan mana yang merupakan kelanjutan dari perjanjian primordial manusia dengan Allah di alam ruhani. Ketika Allah mengambil persaksian kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar, kami bersaksi untuk ini. Jadi inti pesan takwa yang menjadi pondasi atau asas hidup setiap mukmin adalah menyadari hadirnya Allah dalam setiap gerak kehidupan kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Indonesia kita dewasa ini sedang menghadapi satu krisis multidimensi yang tidak hanya menyentuh ranah politik, ekonomi, dan sosial, tapi juga merembes ke dalam ranah spiritual. Fenomena korupsi yang menggurita dan terstruktur, krisis moralitas publik dan pengrusakan lingkungan serta hilangnya empati sosial. Hal ini bukan sekedar gejala teknis, melainkan tanda-tanda dari sebuah krisis kesadaran ilahiyah. Kita kehilangan dimensi inti dari pesan takwa itu. Hilangnya kesadaran akan kemahadiran Allah dalam hidup kita. Kita abai terhadap masalah penting ini. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah atas hamparan negeri indah yang dianugerahi Allah dengan kekayaan dari segenap penjuru. Allah membuat perumpamaan dalam firman-Nya surat An-Nahl 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tapi penduduknya mengingkari nikmat Allah,
Karena itu Allah merasakan kepada mereka pekayan, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. An-Nahl 112. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita kehilangan rasa syukur atau malah mengkufuri nikmat Allah atas anugerah kekayaan dan keindahan negeri ini, maka sesungguhnya kita sedang membangun bangunan kehidupan kita di tepi jurang yang goyah, yang terancam terjerembab ke dalam kebinasaan. Kisah kaum Saba dalam Al-Quran menjadi pelajaran yang bagi kita. Kaum Saba digambarkan Al-Quran sebagai sebuah bangsa yang awalnya hidup makmur dengan tanah yang subur, sistem irigasi yang maju, namun hancur akibat kesombongan dan keingkaran kepada nikmat Allah. Allah menggambarkan negeri Saba awal sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, hidup dengan ampunan Tuhan. Mereka memiliki dua kebun yang menyitari negerinya, simbol kesuburan dan kesejahteraan. Namun lambat laun alih-alih bersyukur, mereka justru berpaling dari perintah Allah. Allah menimpakan syal al-arm, banjir besar akibat jebolnya sungai Ma'arib, sehingga mengganti kebun subur mereka dengan pohon pahit, tamaris, dan sedikit pohon sidr. Kisah ini memberi pesan, nikmat Allah harus kita syukuri dengan selalu menyadari kehadirannya. Kesombongan dan ingkar akan berujung pada kehancuran. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi krisis spiritual merupakan akar masalah kita. Krisis ini dapat dipahami sebagai keterasingan manusia dengan Allah. Dalam perspektif Islam, manusia adalah khalifah Allah di bumi, pemegang mandat dan amanah untuk menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan alam. Namun ketika kesadaran ilahiyah memudar, amanah berubah menjadi kesempatan untuk memperkaya diri. Kekuasaan dipandang sebagai alat dominasi, dan alam dilihat sekedar komoditas yang bebas untuk dieksploitasi semau-maunya. Korupsi adalah sebuah gejala dari hati yang tidak mengenal Tuhan atau tidak takut Allah. Sehingga amanah publik diperdagangkan. Krisis moralitas publik lahir dari hilangnya orientasi hidup pada nilai-nilai transenden, diganti dengan logika keuntungan sesaat. Kerusakan lingkungan terjadi karena manusia tidak lagi melihat alam sebagai ayat-ayat Allah, melainkan objek eksploitasi untuk memuaskan naluri keserakahan. Kehilangan empati adalah tanda hati yang mengeras, tidak lagi dipenuhi cahaya kasih sayang. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Krisis spiritual ini menimbulkan dampak yang sistemik. Institusi politik kehilangan legitimasi karena perilaku elit yang jauh dari nilai-nilai amanah. Masyarakat sipil mengalami demoralisasi, di mana solidaritas melemah dan individualisme menguat. Ekonomi berjalan tanpa etika, sehingga kesenjangan sosial makin tajam. Lingkungan hidup rusak, menandakan hilangnya kesadaran ekologi yang seharusnya berakar dari masalah spiritual. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mengatasi krisis multidimensi ini tidak cukup dengan reformasi struktur. Diperlukan rekonstruksi kesadaran yang menempatkan Allah sebagai pusat orientasi kita. Sekali lagi, diperlukan rekonstruksi kesadaran yang menempatkan Allah sebagai pusat orientasi hidup kita. Karena krisis ini sejatinya adalah krisis rohani, berupa hilangnya kesadaran ilahiyah. Hanya dengan menghidupkan kembali kesadaran ilahiyah sebagai inti pesan takwa,
bangsa ini dapat menemukan jalan keluar menuju peradaban yang adil, beradab, dan berkelanjutan. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami hadirkan request time yang menemani pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: 101 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menuntut rekonstruksi dan penataan ulang tapal batas Taman Nasional Manusela di Pulau Seram. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penetapan batas kawasan konservasi oleh pemerintah pusat merangsek masuk pemukiman dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat. Ketidakjelasan penetapan zona konservasi ini berdampak pada kriminalisasi aktivitas ekonomi tradisional warga seperti berkebun, berburu dan juga memanen sagu. Tak hanya itu, aturan ketat zonasi Taman Nasional juga menghambat pembangunan fasilitas dasar seperti akses jalan, sarana kesehatan dan sekolah di desa-desa penyangga pedalaman. Di hadapan Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Hendrik menegaskan pentingnya mengambil pendekatan yang seimbang antara kelestarian alam dan kesejahteraan warga lokal. Pemprov Maluku bersama Komisi 3 DPRD Maluku mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengukuran ulang batas kawasan secara partisipatif serta memberikan akses kelola legal bagi masyarakat adat melalui skema perhutanan sosial atau zonasi khusus.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi lintas seribu pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
2: Ikutilah lintas seribu pulau. Rangkuman berita-berita aktual se-Korwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumur.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Dea Safsafubun.

0: Dan saudara, untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 kami akan hadirkan 3 informasi. Di lintas 1000 pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Informasi yang pertama saudara dari RRI Langgur. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju pulau-pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Maya Pranira.
1: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finwa Finwalen, Amiruddin Sarkol, kepada RRI mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya dibeli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
2: Sudah hampir satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual. Itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.
1: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Jamaluddin Rahareng, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, trayek Tual-Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
3: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek Kur itu sebenarnya satu minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang dombilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
1: Jamaluddin menyebut lintasan khusus Kur dilayani KM Lobster dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.

0: Dan saudara, dari RRI Langgur kita menuju RRI Saumlaki, Sekolah Tinggi Teologi Injili Mahkota Sion Saumlaki. ST Timas akan membangun kerjasama dengan Kodim 1507 Saumlaki. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Jeffrey Ranglalin.
1: Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada jajaran Komando Distrik Militer 1507 Saumlaki. Hal itu dikemukakan pendiri dan ketua Dewan Yayasan Sekolah Gracia Tuhan Lulat Berkei Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yusak Wiratan kepada RRI di ruang kerjanya. Hal ini membuktikan jika ada kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Sekolah Gracia Tuhan Lulat Berkei Saumlaki tersebut. Tidak sebatas rencana, namun Memorandum of Understanding atau MOU telah dibuat, bahkan telah dikirim kepada Komandan Kodim 1507 Saumlaki guna dipelajari dan dikoreksi lebih lanjut. Yang pasti kerjasama ini hampir memasuki tahap final, bahkan realisasinya segera. Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia pada jajaran Kodim 1507 Saumlaki ke depan akan jauh lebih baik.

Sementara itu dari pihak kepolisian, Resor Kepulauan Tanimbar telah aktif mengikuti perkuliahan di bawah lembaga pendidikan tinggi Kristen tersebut. Menurut Pendeta Yusak Kuriratan, puluhan personil anggota kepolisian telah dinyatakan menyelesaikan kuliahnya, bahkan sejumlah anggota lainnya saat ini masih menyelesaikan studinya. Hal ini menurut Wiratan, jika lembaga pendidikan Kristen ini semakin dipercaya publik. Aktivitas sejumlah anggota kepolisian dalam hal ini perkuliahan bakal memperoleh

0: kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Kenaikan muka laut mengancam 80% desa pesisir di Provinsi Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Sebanyak 80% desa di Provinsi Maluku berada di wilayah pesisir sehingga sangat rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun perencanaan pembangunan dan strategi mitigasi perubahan iklim. Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengatakan, persoalan kenaikan muka laut merupakan masalah nasional yang sangat relevan bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Kerentanan itu semakin besar karena Maluku juga memiliki indeks risiko bencana yang termasuk tinggi di Indonesia. Dijelaskan, pemerintah daerah telah memasukkan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui rehabilitasi mangrove, perlindungan kawasan pesisir, serta pembangunan sistem penyediaan air minum yang adaptif terhadap kenaikan permukaan air laut. Dampak kenaikan muka laut menurut Lailosa tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Pendidikan, kesehatan, sistem air minum, hingga keberlangsungan permukiman di desa-desa pesisir berpotensi terdampak.
2: Kita ini pulau-pulau dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia.
1: Pemerintah tambahnya terus mendorong rehabilitasi mangrove dan padang lamun sebagai bagian dari upaya mengurangi abrasi sekaligus mendukung penyerapan karbon. Penanganan ancaman perubahan iklim di Maluku juga diperkuat melalui berbagai kemitraan dengan pihak luar negeri serta pemanfaatan teknologi untuk memetakan dampaknya. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

Informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau edisi Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk RRI Langgur, RRI Somlaki, dan RRI Ambon untuk informasinya. Akhirnya saya Dea Safsafubun bersama kru mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari.

0: hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar di mana pun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan saatnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan informasi dinamika Maluku sore.

0: misalnya 12.000 tenaga kerja yang akan direkrut. Pertanyaannya, kapasitas tenaga kerja lokal itu berapa? Yang mumpuni, yang memenuhi seluruh kriteria dan kualifikasi sertifikasi yang diperlukan untuk bisnis ini.
1: Sebenarnya traik dan lintasan ini berjalan seperti biasa, normal, sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, yang kami rangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, penyidikan kasus dugaan korupsi proyek air bersih di Dusun Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kini memasuki babak akhir sebelum penetapan tersangka. Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah mengantongi hasil penghitungan kerugian keuangan negara PKKN dari BPK yang mencatat kerugian lebih dari 1,8 miliar rupiah. Proyek senilai total 6,174 miliar dari APBD 2021 dan pinjaman PT SMI ini diduga bermasalah karena pekerjaan tidak selesai. Namun pembayaran kepada pelaksana sudah rampung 100%. Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Budi Prianto, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tinggal menunggu pemeriksaan satu ahli pidana dalam waktu dekat. Sebelumnya penyidik telah memeriksa tiga ahli lainnya, yakni ahli LKPP, ahli konstruksi, dan ahli BPK. Keterangan ahli pidana ini dinilai krusial untuk mengurangi unsur pidana serta menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum sebelum perkara dilanjutkan ke tahap gelar penetapan tersangka. Selain mendalami peran mantan Kadis PUPR Maluku Mat Marasabesi dan PPK Nur Madras, penyidik juga telah memeriksa Handoyo selaku kontraktor pelaksana. Menariknya, nama Handoyo juga terseret ke dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditangani Kejari MBD dengan potensi kerugian negara mencapai 1,233 miliar rupiah. Meski demikian, penyidik Polda Maluku memastikan fokus utama saat ini adalah merampungkan pemeriksaan ahli agar penetapan tersangka dalam kasus air bersih Siwang bisa segera dilakukan. Proses rekrutmen tenaga kerja untuk proyek strategis nasional PSN Blok Abadi Masewa diminta transparan agar masyarakat Maluku memiliki kesempatan mempersiapkan diri sesuai kebutuhan industri. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
3: Sosiolog Universitas Patimura Dr. Paulus Cortelo mendorong transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja untuk proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting agar masyarakat Maluku memiliki kesempatan mempersiapkan diri sesuai kebutuhan industri. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia lokal menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proyek tersebut. Olehnya itu, potensi kesenjangan keterampilan perlu diantisipasi agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton di sektor ketenaga kerjaan. Meski PSN Blok Masela diproyeksikan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja, dengan komitmen 70% berasal dari tenaga kerja lokal, peluang itu dinilai harus diiringi peningkatan kompetensi masyarakat. Tanpa persiapan yang memadai, tenaga kerja lokal dikhawatirkan hanya akan mengisi posisi pada level pekerjaan berkealian rendah. Menurutnya, INPEX dan SKK Migas perlu menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara terbuka, mulai dari level manajemen menengah hingga pelaksana. Informasi tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyusun program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, SKK Migas, INPEX, dan pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten setempat, di mana kolaborasi tersebut diperlukan agar peningkatan kapasitas sumber daya sumber daya manusia dapat dilakukan sebelum proyek memasuki tahap operasional penuh.
0: Sekarang misalnya 12.000 tenaga kerja yang akan direkrut. Pertanyaannya, kapasitas tenaga kerja lokal itu berapa? Yang mumpuni, yang memenuhi seluruh kriteria dan kualifikasi sertifikasi yang diperlukan untuk bisnis ini. Jangan-jangan mereka hanya tukang tel dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Jadi saya kira kewajiban Pemda adalah menciptakan persyarat kondisional, memungkinkan, melatih skill. Sebab yang terjadi hari ini skill gap. Kenapa? Karena memang tenaga kerja lokal tidak dipersiapkan untuk itu. Paling 1-2. Nah sekarang kualifikasi dari 12 persebaran skill 12.000 tenaga kerja yang diperlukan pada tahap pertama itu, tenaga kerja lokal berapa? Dalam orasi Presiden 70%. Dalam orasi Pak Bahlil 70%. Apakah itu akan terwujud nanti?
3: Ia berharap komunikasi yang terbuka antara seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan proyek. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Saudara, temuan 1,7 ton bahan berbahaya merkuri di terminal kontainer Pelabuhan Yosudarso membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana di sektor pertambangan. Barang bukti berupa 39 tabung besi dan 48 botol plastik tersebut sebelumnya disita oleh Subdit 4 Ditreskrim Suspolda Maluku. Kepolisian langsung mengamankan lokasi dan mendalami rantai distribusi merkuri dalam jumlah fantastis tersebut. Ditreskrim Suspolda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan menyatakan pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi untuk mengusut asal-usul pemilik serta tujuan pengiriman merkuri tersebut. Namun setelah dilakukan koordinasi dan gelar perkara bersama, Polda Maluku memutuskan untuk melimpahkan seluruh barang bukti serta berkas perkara kepada penyidik Pomdam 15 Patimura guna penanganan hukum lebih lanjut sesuai kewenangan. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi membenarkan pelimpahan perkara tersebut dan menghimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi serta menunggu perkembangan resmi dari aparat penegak hukum. Hingga kini, identitas pemilik maupun pemesan 1,7 ton merkuri tersebut masih menjadi pertanyaan besar yang tengah didalami oleh penyidik Pomdam 15 Patimura berdasarkan fakta dan alat bukti di lapangan. Masyarakat yang merasa layak menerima bantuan sosial namun belum masuk desil 1 hingga 4 diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah atau mengusulkan perbaikan data sehingga diharapkan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
4: Masyarakat yang ada di wilayah itu yang memang dalam tanda petik membutuhkan bantuan itu terdata di situ. Iya. Kemudian di SK-kan dan dikirim untuk diverifikasi itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
5: Akurasi data sosial ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Masyarakat yang merasakan kondisi sosial ekonominya layak masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau mengajukan perbaikan data dalam jangka waktu 3 bulan. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelopesi menjelaskan, desil merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya dan menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial. Untuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, kelompok desil menjadi salah satu dasar penentuan penerima. Khusus PKH, terdapat pula indikator lainnya, seperti keberadaan ibu hamil, lansia maupun penyandang disabilitas dalam keluarga. Masyarakat yang menilai data mereka belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memanfaatkan ruang sangga tersebut. Kesempatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki data agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dari program perlindungan sosial. Data awal masyarakat berasal dari musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, pemutakhiran dan pengelompokan desil dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik berdasarkan sejumlah indikator.
4: Ketika dia tidak masuk nama itu di dalam musyawarah desa kelurahan, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? ada yang lolos di pihak paling dasar seperti itu. Nah, setelah itu tingkatan itu masuk di kementerian, berarti ada lagi verifikator kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan pendesilan. Ketika data itu tidak sesuai, bisa dilakukan sanggah yang tadi saya bilang di tanggal 1 sampai tanggal 10.
6: Iya.
4: Karena di setiap desa kelurahan itu ada operator desa yang bisa melakukan sanggahan tadi.

0: aplikasi penerima bantuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu penetapan data, tetapi turut aktif memeriksa kondisi datanya dan memanfaatkan kesempatan sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian.
1: Misalnya, tidak ada ruang untuk, kalau saya punya persoalan ini, saya harus kemana? Makanya kalau memang bicara soal desa, harusnya pemerintah desa yang paling kecil di masyarakat itu memahami secara utuh. Jadi tadi, oke, akan ada verifikasi dengan sanggahan, tapi dengan indikator sekian untuk memastikan bahwa sanggahan itu berubah. Nah, itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan, termasuk kelompok rentan di masyarakat itu perlu untuk mengetahui bahwa desa ini penempatannya adalah dengan indikator ini. Karena masyarakat pasti akan menerima. Tapi tadi, apakah dia paham atau tidak? Nah, itu yang kami temui. Beberapa yang, kok tiba-tiba data saya berubah?
0: Pemutakhiran data juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, serta kelompok pendamping di tingkat desa dan kelurahan agar proses verifikasi dapat berjalan lebih akurat. Dengan adanya waktu 3 bulan untuk melakukan sanggahan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, khususnya bagi warga yang merasa layak masuk dalam desil 1 hingga desil 4, namun belum tercatat sesuai kondisi sosial ekonominya.
2: Forum Gerakan Save Hutan Iamdena bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi damai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menuntut pencabutan izin operasional PT Karya Jaya Berdikari KJB. Koordinator aksi Yohanes DB Malindir menegaskan bahwa penyerahan aspirasi secara tertulis ini ditujukan langsung kepada pemerintah daerah dan DPRD Tanimbar. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas ancaman kerusakan lingkungan hebat akibat ekspansi dan operasi pembalakan kayu oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan HPH tersebut. Dampak eksploitasi hutan di Pulau Iamdena dinilai makin memprihatinkan, terutama terhadap ancaman kepunahan kayu torem yang merupakan flora endemik Tanimbar. Tokoh masyarakat Niko Ngeliaratan mengungkapkan, aktivitas penebangan diperkirakan telah melenyapkan hingga 85% kayu torem dan memicu kerugian ekonomi daerah mencapai ratusan miliar rupiah. Kerusakan ekosistem ini juga telah berdampak langsung pada masyarakat lokal melalui mengeringnya sumber air, ancaman banjir bandang, erosi, serta hilangnya mata pencaharian warga adat. Masyarakat mendesak Menteri Kehutanan dan pihak berwenang segera turun tangan menghentikan izin operasional PT KJB yang dinilai gagal menjalankan rehabilitasi hutan maupun program tanggung jawab sosial. Selain menyerukan persatuan seluruh pemilik hak ulayat di 10 kecamatan untuk melawan praktek mafia hutan, Forum Save Hutan Iamdena menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus diutamakan demi menyelamatkan kelestarian alam dan ketahanan ekologi bumi Duanlolat bagi generasi mendatang.

Kita ikuti berita lainnya. Saudara, sebanyak 190 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Maluku Tenggara disiapkan untuk menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan menghubungkan potensi produksi masyarakat ke pasar. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun membawa agenda penguatan koperasi ini langsung dalam audiensi bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Risa Patria di Jakarta. Pemkab Maluku Tenggara mendorong penguatan KDMP agar tidak sekadar menjadi lembaga formal, tetapi mampu bertransformasi menjadi simpul rantai usaha desa yang berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara memaparkan sejumlah usulan strategis mencakup perbaikan konektivitas antar pulau, pembangunan gerai koperasi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Mengingat kondisi geografis Maluku Tenggara yang berbasis kepulauan, kelancaran akses dan sarana distribusi menjadi faktor kunci agar hasil produksi warga dapat terserap pasar dengan optimal tanpa terkendala biaya logistik tinggi. Selain itu, program penguatan KDMP ini juga difokuskan pada upaya hilirisasi komoditas unggulan lokal seperti hasil perikanan, rumput laut, dan kelapa dengan sentuhan pengolahan sebelum dipasarkan. Komoditas lokal diharapkan memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Langkah

0: komprehensif ini diyakini mampu mendorong kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 190 desa sekabupaten Maluku Tenggara. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Maya Pranira.
1: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finwa Finwalen, Amiruddin Sarkol, kepada RRI mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya dibeli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
2: Sudah hampir satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual. Itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.
1: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Jamaluddin Rahareng, kepada RRI Kamis siang menjelaskan trayek Tual-Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
3: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek Kur itu sebenarnya satu minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang dombilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
1: Jamaluddin menyebut lintasan khusus Kur dilayani KM Lobster dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. Maya Pranira melaporkan.
0: PT Pelayaran Indonesia Pelni kini mempermudah masyarakat Maluku dalam merencanakan perjalanan antar pulau dengan memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Kepala Cabang Pelni Ambon, Robi Amansyah, menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan fleksibilitas dan waktu yang lebih fleksibel bagi warga kepulauan untuk mengatur perjalanan keluarga, pekerjaan maupun pendidikan jauh-jauh hari. Perpanjangan masa pemesanan dari yang sebelumnya hanya 30.000 hingga 45, maksud kami 30 hingga 45 hari ini dinilai sangat relevan dengan karakteristik Maluku yang mengandalkan jalur laut sebagai moda transportasi utama. Saat ini sebanyak 16 kapal penumpang Pelni telah melayani pemesanan sistem H-60 tersebut, di antaranya KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Ngapulu, KM Labobar, hingga KM Sirimau dan KM Leuser. Robi mengimbau calon penumpang untuk memanfaatkan fasilitas pemesanan lebih awal dengan menentukan jadwal perjalanan sejak jauh hari demi kepastian keberangkatan. Masyarakat juga diingatkan untuk selalu melakukan transaksi pembelian tiket melalui kanal-kanal resmi Pelni guna menghindari risiko penipuan dan kendala selama perjalanan. Saudara, Sekolah Tinggi Teologi Injili Makota Sion Somlaki, STIMAS, akan membangun kerjasama dengan Kodim 1507 Somlaki. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Jeffrey Ranglalin.
4: Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada jajaran Komando Distrik Militer 1507 Somlaki. Hal itu dikemukakan pendiri dan ketua Dewan Yayasan Sekolah Gereja Doan Lulat Berkei Somlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yusak Wiratan kepada RRI di ruang kerjanya. Hal ini membuktikan jika ada kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Sekolah Gereja Doan Lulat Berkei Somlaki tersebut. Tidak sebatas rencana, namun Memorandum of Understanding atau MOU telah dibuat Bahkan telah dikirim kepada Komandan Kodim 1507 Samlaki guna dipelajari dan dikoreksi lebih lanjut. Yang pasti kerjasama ini hampir memasuki tahap final, bahkan realisasinya segera. Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia pada jajaran Kodim 1507 Samlaki ke depan akan jauh lebih baik.

0: bisa dari yang lain-lain. Paling tinggi tes PL. Lain dalam waktu dekat pasti ada realisasi antara kami dengan Kodim.
1: Sementara itu dari pihak kepolisian, Resort Kepulauan Tarimba telah aktif mengikuti perkuliahan di bawah lembaga pendidikan tinggi Kristen tersebut. Menurut Pendeta Yusak Kuriratan, puluhan personil anggota kepolisian telah dinyatakan menyelesaikan kuliahnya, bahkan sejumlah anggota lainnya saat ini masih menyelesaikan studinya. Hal ini menurut Wiratan, jika lembaga pendidikan Kristen ini semakin dipercaya publik. Aktivitas sejumlah anggota kepolisian dalam hal ini perkuliahan bakal memperoleh gelar diakui Mabes Polri dan bukan kepolisian di tingkat bawah. Itu berarti Stimas siap bersaing dengan sejumlah sekolah tinggi lainnya, bahkan universitas yang sedang beroperasi di daerah Kepulauan Tanimbar. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
2: Berita terakhir. Komoditas cabai merah dan cabai rawit menjadi pemicu utama melonjaknya angka inflasi di Provinsi Maluku pada September 2026. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwelapia mencatat inflasi tahunan year on year Maluku naik menjadi 3,91% dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,68%. Kenaikan inflasi ini didorong oleh lonjakan indeks di 10 kelompok pengeluaran di mana kelompok transportasi mencatat kenaikan tertinggi sebesar 11,62%, disusul tingginya harga komoditas pangan seperti cabai, ikan cakalang, serta tarif angkutan udara dan bensin. Kondisi lonjakan harga cabai dirasakan signifikan di pasar tradisional Kota Ambon, di mana harga cabai rawit sempat menembus Rp200.000 per kilogram sebelum berangsur ke kisaran Rp150.000 per kilogram, sementara cabai keriting dijual hingga Rp106.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir menjelaskan bahwa tingginya harga tersebut dipicu oleh berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Inawati menambahkan bahwa karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan turut memperberat tingginya harga cabai di pasaran. Tingginya biaya distribusi antar wilayah, proses pengemasan, bongkar muat, serta tingginya risiko penyusutan barang yang mudah rusak selama perjalanan menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai di Kota Ambon.

dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026 diantaranya. Proses rekrutmen tenaga kerja untuk proyek strategis nasional PSN Blok Abadi Masewa diminta transparan. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: aku. Buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat sore untuk pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, informasi untuk diketahui, sebagian besar wilayah Maluku masih mengalami kondisi hari tanpa hujan HTH dengan kategori kekeringan ekstrim. Data Stasiun Klimatologi Maluku menunjukkan sejumlah wilayah telah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari berturut-turut. Kondisi terpanjang tercatat di Kufar, Kabupaten Seram bagian timur, dengan durasi 114 hari berturut-turut dan masuk kategori kekeringan ekstrim. Selain Kufar, sejumlah wilayah lainnya juga tercatat mengalami kekeringan sangat panjang hingga lebih dari 30 hari. Sementara itu, kondisi cuaca panas dan terik juga terasa di Kota Ambon dan sekitarnya pada Kamis 1 Oktober 2026. Teriknya cuaca membuat masyarakat berharap hujan segera turun untuk membasahi tanah dan membantu memenuhi kebutuhan air. Di sejumlah wilayah Kota Ambon seperti Paso dan Latuhalat, data Stasiun Klimatologi Maluku mencatat periode hari tanpa hujan dalam kategori pendek yakni sekitar 6 hingga 10 hari. Kondisi ini turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang menggantungkan aktivitasnya pada kondisi tanah dan ketersediaan air. Dan pendengar, kondisi kekeringan tersebut menjadi perhatian karena hujan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya petani, untuk membantu melembabkan tanah dan mendukung aktivitas pertanian. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: ingin kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain lain-lain di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain lain-lain di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, pasti dapet strong.
1: Ah, sengit.
0: Oh, sini paling malang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, adiks.
0: Kaks pun pos nih, lain. Bikin yang cewek sergi. Sehingga sergi-sergi sedikit kan?
1: Sehingga tampil, adiks.
0: Ingat, kaks. Pelan bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sergi-sergi listrik itu tau.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cocok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Hei, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, usip pun cok nih bertumpuk ya. Bisa-bisa akan meledak. Tabakar ya.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikat, lebih baik kita potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, adiks.
0: Tapi aku suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa kita di pos nih kena lain.
1: Yuk kan? Kalau begitu ketemu potong akan saja.
0: Yuk kaks, daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi Pelin untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon Pelin sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer yang dia ke jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau paramola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kakak,
1: asap kenapa nih?
0: Bahasa bakar bahasa, tabakar.
1: Itu, kita ada bakar nih. Usini, biasa nih minta sate.
0: Bukan itu kaks, tapi sana.
1: Hah? Astaga,
0: siapa yang suka sampai dibawa tiang listrik tuh?
1: Hehe, sorry adiks, mumpuk kesempat nih.
0: Bahaya tuh kaks, nanti akan gue pelindung kawat tabakar. Bisa membahayakan katau.
1: Untung nanti kesempat nih.
0: Mau bawa apa ya? Macam angus kah?
1: Iya, sate.
0: Itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123. Oke, kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT Tel Persero, Unit Induk Pembangunan, Maluku, dan Papua.

Pendengar, Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda. Lembaga Penjamin Simpanan LPS mencatat cakupan penjaminan simpanan masyarakat di perbankan nasional saat ini masih berada di level yang sangat tinggi. Hingga Agustus 2026, sebanyak 99,94% total rekening nasabah bank umum telah terjamin penuh oleh LPS. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam siaran persnya pada Selasa, 29 September 2026, menjelaskan bahwa untuk kategori BPR dan BPR Syariah, presentasi simpanan yang masuk dalam cakupan penjaminan bahkan mencapai 99,97%. Nilai simpanan yang dijamin secara penuh tersebut mencakup rekening nasabah dengan saldo maksimal hingga 2 miliar rupiah. Meski cakupan penjaminan sangat luas, LPS mengingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan syarat kriteria 3T agar simpanannya aman. Kriteria tersebut meliputi simpanan tercatat di bank, bunga tidak melebihi TPB, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Dan pihak perbankan juga diimbau untuk aktif dan transparan dalam menyampaikan informasi TBP kepada masyarakat, kepada nasabah di seluruh kanal komunikasi. Langkah edukasi dan transparan digital ini dinilai sangat krusial demi memperkuat perlindungan nasabah di tanah air. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya, saudara, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Ketua DPRD Kota Ambon menanggapi beredarnya informasi terkait dugaan praktik prostitusi. Terkait dugaan praktik prostitusi yang disinyalir terjadi di pusat perbelanjaan Ambon Plaza Amplas, langkah cepat bakal diambil untuk memastikan kebenaran rumor tersebut demi menjaga ketertiban sosial di Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaila menyatakan bahwa kabar mengenai aktivitas terselubung di Amplas saat ini masih berupa informasi awal. Kendati demikian, pihak legislatif tidak tinggal diam dan telah menginstruksikan alat kelengkapan dewan untuk mendalaminya. Politisi Nasdem itu mengaku penelusuran tidak hanya berfokus pada Ambon Plaza, tetapi juga mencakup kawasan Tanjung yang kerap mendapat sorotan serupa. Hasil pengawasan lapangan nantinya diserahkan kepada aparat penegak hukum APH agar tindakan tegas dapat diambil sesuai regulasi yang berlaku. Langkah ini juga dinilai krusial untuk mencegah dampak sosial yang meresahkan masyarakat.

0: Hi, ibu, lihat katong punya warga sekarang juas, tu ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong pun nelayan.
1: Iya papa, katong pun kampung nelayan sekarang sudah jadi kampung nelayan modern merah putih. Katong juga dapat bantuan kapal ikan baru lewat koperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan di lemari pendingin modern pelabuhan. Harga jual stabil dan katong pun pendapatan meningkat drastis. Sekarang, Papa sudah bisa BOC pun sekolah sampai tinggi.

Prosatori Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua pendengar? Terutama di hari ini ya, di tanggal 2 Oktober 2026, kita sudah memasuki hari kedua di hari ini, bulan Oktober pastinya. Semoga apa yang sudah Anda rencanakan bisa berjalan sesuai dengan target Anda pendengar.

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

Ya, Prof. Satrio Riamon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, di Istana Merdeka. Pada hari ini ya, sejumlah tokoh tiba di Istana Kepresidenan Jakarta seperti mantan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno. Kemudian pengusaha Jusuf Hamka dan Jusuf Wanandi, selanjutnya mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Pratikno menjelaskan kedatangannya dilantik sebagai One Team Press, ia mengaku siap menjalankan tugas sebagai anggota One Team Press. Pejabat yang dilantik mengenakan jas dengan dasi berwarna biru, pelantikan dijadwalkan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku potret kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

Ya baik pendengar, selamat sore menjelang malam hari aja untuk Anda semua di hari ini. Informasi menarik untuk Anda mengenai Cristiano Ronaldo ini meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal. Kedepannya, kepergiannya ini memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan karirnya bersama tim nasional. Nah, Associated Press melaporkan bahwa masa depan Ronaldo bersama Portugal menjadi sorotan. Ia disebut berpeluang mengakhiri karir internasional atau kembali menjalin hubungan dengan pelatih. Sementara itu, Rafael Leao mengenakan jersey nomor 7 Portugal saat menghadapi Denmark. Portugal memenangi pertandingan tersebut dengan skor 4-2 dan kabar kepergian Ronaldo dari tim nasional juga menjadi perhatian di Portugal ya. Perdana Menteri Luis Montenegro terus menanggapi perkembangan tersebut. Ronaldo dikabarkan kembali ke Madrid melalui media sosial. Ia menulis, kini waktunya mengucapkan semoga sukses kepada Portugal. Wow, ini dilema ya. Sempat kemarin momen Piala Dunia juga jadi problematik nih ya, antara beberapa pemain di Portugal, pendengar, dengan Ronaldo.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Dalam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa.

berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Tahukah Anda, meningkatnya peluang El Nino telah disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia WMO dalam laporan keadaan iklim global terbaru. Menurut WMO, fenomena La Nina yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir telah bertindak sebagai rem sementara pada kenaikan suhu global. Namun kini pendinginan alami itu dipastikan telah berakhir. Sekalipun El Nino dipastikan bakal terjadi tahun ini, namun WMO belum bisa memprediksi indikasi kekuatan atau durasinya. Akan tetapi, dipastikan tahun ini bakal lebih panas. Waspada El Nino, waspada kekeringan di Indonesia.

Prosadur Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar, semua karena cinta dari Syahrini ya. Untuk Anda ngomong-ngomong soal musim kemarau yang berkepanjangan, nah hampir setahun ya, hampir setahun ini musim kemarau dan hujan pun tidak begitu nampak. Ya, informasi menarik dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, dikutip dari rri.co.id, ini memprediksi musim hujan di Indonesia pada 2026 datang lebih lambat dan juga berlangsung lebih singkat. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih

panjang ya dari biasanya. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan mundurnya musim hujan berkaitan dengan panjangnya periode kemarau. Menurutnya, kondisi tersebut membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek, pendengar. Nah, meski berlangsung lebih singkat, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. BMKG masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat keekstriman curah hujan tersebut. Nah, sebelumnya juga BMKG memprediksi awal musim hujan di mayoritas wilayah Indonesia mengalami kemunduran pada tahun 2026 ini. Kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh fenomena El Nino serta periode kemarau yang berlangsung bersamaan.

Halo pendengar, tahu tidak sih? Inflasi itu pengaruhnya besar banget buat kita semua. Inflasi itu bikin harga-harga di pasar jadi naik. Tidak cuma buat kita yang belanja harian, tapi juga buat para pengusaha yang harus mikirin biaya operasional. Cara ngukurnya gimana? Pakai indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK ini membagi inflasi menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi, lebih baik lagi dalam mengatur keuangan, biar tidak terbawa arus inflasi.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Baik, pendengar, masih mengenai informasi menarik dari laman rri.co.id untuk Anda semua, pendengar. Dan pendengar, Kementerian Hukum memastikan pemerintah tetap memastikan atau mengakui pelaksanaan dan hasil ujian kompetensi calon notaris yang terdaftar pada Ditjen AHU. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran calon notaris mengenai kepastian pelaksanaan ujian kompetensi yang sedang berlangsung saat ini, pendengar ya. Lebih lanjut, Supratman meminta calon notaris tetap mengikuti ujian kompetensi tanpa keraguan. Sementara itu, persoalan lain terkait pelaksanaan ujian akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah. Supratman menegaskan pemerintah tetap mengakui hasil ujian kompetensi calon notaris yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah memastikan hasil ujian tersebut tetap memiliki pengakuan resmi sepanjang pelaksanaannya tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Supratman menyoroti peran Ditjen AHU sebagai garda terdepan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, kualitas pelayanan Ditjen AHU turut menentukan citra Kementerian Hukum di tengah masyarakat sebagai pengguna layanan.

0: Alam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM 1 ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan? Minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya nih tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih pak, kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa coba?
1: Ya, mikir, sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing toh.
2: Tapi susah pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih Pak.
1: Iya Mai, rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh?
1: Hehehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

0: Prosatur Riambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng narasumber untuk edisi hari ini ya pendengar, di Jumat 2 Oktober 2026. Ya, dan seperti biasa di program Ngobras, saya kedatangan tamu-tamu yang, aduh, masih muda banget mereka ini ya. Gen Z kayaknya ya. Ada komunitas Tamang Baca ya, pendengar, di program Ngobras, ngobrol bareng narasumber ya untuk edisi hari ini. Dan kita sapa dulu deh, ada tiga narasumber yang sudah hadir sedari tadi di sini. Jadi Anda yang mau tanya-tanya boleh di line WhatsApp, nanti saya akan baca pertanyaan Anda. Dan kita lagi, hari ini kita nggak live YouTube ya pendengar. Anda bisa mendengarkan lewat terestrial di radio Anda, ataupun yang lagi di luar Ambon bisa dengerin lewat aplikasi RR Digital ya. Tinggal download aja di Play Store maupun di App Store. Ya, selamat malam untuk kalian bertiga.
1: Selamat malam.
0: Wah, mantap. Bagaimana kabarnya nih?
1: Baik sekali.
0: Oh, baik. Yes. Oke. Okay. Saya sapa dulu deh satu-satu. Yang pertama ada Siti Mariam Putri Saimima. Halo. Bagaimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Okay. Suaranya bisa dideketin mic biar suara yang indah itu bisa kedengeran ya. Baik ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa? Kesibukannya apa?
2: Umurnya 23 tahun. Kesibukannya guru private.
0: Oh, grup private di mana kalau boleh tahu?
2: Di Waringin, Kak.
0: Oke. Mengajar apa sih kalau boleh tahu?
2: Matematika.
0: Oh, matematika. Wah, susah tuh ya. Asik. 23 tahun berarti Gen Z. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ada Rahmat Alamin Maba. Ya, bagaimana kabarnya nih Anda?
3: Baik sekali, Kak.
0: Baik. Alhamdulillah saya baik juga. Nah, umur kamu sekarang udah berapa tahun?
3: Aku sekarang 25.
0: 25, sama Gen Z ya. Kesibukannya apa kalau boleh tahu?
3: Sekarang aku kerja di tim media.
0: Di tim media, oke. Okay. Oh, anak-anak medsos ya, iya. Asik. Eh, kamu bisa kembalikan live lagi YouTube kami nggak? Gitu, di hacker sama. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu Rahmatnya akrab dipanggil siapa?
3: Aku biasanya dipanggil Rahmat Bisa, Mat Bisa.
0: Oke. Okay. Amat saja ya.
3: Boleh.
0: Kalau Siti? Siti. Ukti. Oh, bukan.
2: Ukti, Kakak.
0: Ukti. Ya, saya kirain ukti ya. Ala Arab gitu. Dan selanjutnya ada Anastasia Mailuhu. Halo.
4: Halo semua.
0: Asik. Ya, bagaimana kabarnya nih?
4: Kabar aku puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Nah, kesibukan Anda apa nih sekarang?
4: Kesibukan aku sekarang sih kerja ya. Aku okay. Kerjanya di salah satu perusahaan sebagai admin.
0: Sebagai admin ya.
4: Iya. Okay. Admin pembukuan.
0: Iya, admin. Umur kamu sekarang, umur Anda sekarang berapa?
4: Umur aku sekarang 25.
0: Oh, 25.
4: Iya, umur aku sekarang 25.
0: 25 berarti kalian bertiga ini hampir seumuran ya, beda setahun dua tahun aja anak-anak Gen Z. Ya. Dan pendengar, topik kita di hari ini ya mengenai Tamang Baca mendorong budaya literasi untuk generasi emas Indonesia. Saya ulangi lagi, topik kita di hari ini mengenai Tamang Baca mendorong budaya literasi untuk generasi emas Indonesia. Nah, Anda bertiga ini posisinya sama ya, yang merupakan pendiri komunitas Tamang Baca. Ya, berarti ya. Setingkat kalian, ini posisinya sama aja gitu, bukan setingkat ya. Nah, bisa diceritain nih, Tamang Baca ini dibuat dari kapan dan yang melatar belakangi sampai dibuat komunitas Tamang Baca ini apa? Oke, siapa yang mau duluan? Rahmat dulu deh.
3: Oke, sebenarnya visi kami itu sudah dari lama ya, dari awal tahun itu untuk membangun sebuah tempat di mana semua orang bisa berkumpul dan membaca bersama. Ide bahwa kami sebenarnya punya koleksi buku, saya punya koleksi buku sendiri, Putri juga sama, Tasya juga sama. Kami berniat mau mengumpulkan koleksi-koleksi kami ini untuk dijadikan lapak baca, untuk duduk bersama. Hanya saja mungkin visi ini baru bisa direalisasikan.

0: memulai kegiatan baca buku bersama. Kegiatan pertama itu dilaksanakan di ruang terbuka publik di Pantai Wangi itu.
1: Oke. Ya, ada yang bisa ditambahkan? Oke, boleh.
2: Jadi awalnya itu kita membangunnya juga ya dengan have fun, kayak santai aja gitu. Jadi kayak ngajak-ngajak, aku ngechat Rahmat gitu, "Mat, ayo yuk kita buka lapak." Awalnya tuh kayak cuman kayak pengen tuh buka lapak kecil-kecilan ya gitu. Terus sebenarnya aku salut sih sama Rahmat, teman aku, karena dia yang ngedit flyer, dia yang promosi, dia yang ngasih ide buat kita buat, ayo kita promosi di TikTok gitu. Dan aku ya, ah boleh juga ya promosi di TikTok. Soalnya aku nggak pakai TikTok nih.
1: Kenapa kamu? Kenapa Anda nggak pakai TikTok?
2: Iya.
1: Akrab dipanggil siapa nih? Anastasia?
2: Tasya. Tasya, boleh. Iya. Jadi awalnya tuh aku emang nggak pernah punya TikTok, Kak. Gitu. Nggak tahu kayak kenapa, tapi kalau aku pernah coba punya TikTok, tapi kayak iya nggak suka juga sih,
1: nggak terlalu suka dunia medsos atau gimana?
2: Bukan, nggak, aku sebenarnya eksis kalau di Instagram,
1: tapi
2: ya
1: TikTok kayak,
2: tapi kayak TikTok kayaknya enggak deh,
1: bukan saya gitu, banget
2: ya,
1: kayaknya ya,
2: bukan berarti TikTok nggak bisa, tapi lebih ke karena memori handphone aku cepet full. Okay. Sih ya guys ya, bukan karena apa, nah gitu. Jadi ya sebenarnya aku salut sama kedua teman aku juga ya, karena mereka yang bantu ngurus semuanya gitu. Apalagi Rahmat, juga Uti yang bantu juga buat promosi di TikTok lah segala macam kan. Jadi viewersnya juga naik, Kak. Gitu. Ribuan, belasan ribu ya. Gitu, aku juga kaget
1: kata mereka. Oh, baru buat TikTok?
2: Iya.
1: Followersnya sampai naik
2: 600 ya? Oh, enggak salah.
1: Berapa lama buat TikToknya? Baru dibuat dari bulan apa?
2: Agustus, Kak. Kita buatnya Agustus.
1: Nama TikToknya apa kalau boleh tahu?
2: Tamang Baca.
1: Wah, iya. Banyak yang ini ya, yang follow.
2: Iya, banyak yang follow.
1: Udah berapa video yang udah di-up atau konten-konten yang udah banyak pastinya?
2: Belum sampai 20-an.
1: Oh, baru berapa bulan ini buatnya? Iya. Pas komunitas ini dibuat, TikTok juga ikut.
2: Iya, Instagram ya, juga. Iya.
0: Sebenarnya yang harus kita apresiasi adalah ternyata minat baca di Ambon itu banyak.
1: Luar biasa ya.
0: Itu bukan karena komunitas kita bagus atau gimana, iya, tapi karena memang orang dari awal udah semangat untuk membaca.
1: Oke.
2: Dan yang lebih buat kita kaget itu ada yang datang itu mereka kayak baru. Ada kan harus daftar dulu nih. Banyak yang ngechat.
1: Daftarnya gimana?
2: Daftarnya enggak, kita cuman kayak di flyer itu kita cantumin nomor telepon, narah hubung kan. Nomor telepon arah hubung. Terus ada yang ngechat kita, "Kak, kita mau daftar, tapi kita ini gak pernah baca buku, boleh gak ya? Kita pengen gabung." Terus kata aku, gabung aja, ngapain nanya, kenapa harus yang datang itu? Kita bukan lapak itu buat semua orang, bukan hanya untuk membaca saja gitu. Jadi visi-misi kita itu bukan, namanya gini ya, kita bangun lapak baca, berarti tujuan kita, berarti target kita itu orang-orang yang belum terikat atau belum menyukai tentang literasi atau tentang buku. Nah, itu yang harus kita kejar targetnya di situ. Bukan orang-orang yang udah lama dengan tertarik dengan dunia literasi, mereka yang suka baca buku, tapi yang harus diperhatikan itu adalah orang-orang yang emang
1: minim.
2: Mereka itu minim, iya.
1: Membaca.
2: Iya, jadi ya, itu tujuan
1: sekarang
2: kita.
1: Ya.
2: Iya, benar kan?
1: Jadi itu tujuan kita. Anda bertiga.
0: Wah, iya. Sebenarnya kita juga pengen sih ketemu teman-teman pembaca yang lain, penasaran.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Iya, jadi minatnya banyak ya. Iya, kalian juga tidak menyangka kalau minat baca anak-anak Ambon ya, umum pokoknya ini banyak sekali.
2: Iya,
0: gitu. Kami
2: terkejut.
1: Terkejut juga ya.
2: Awalnya itu ya, waktu kita bikin grup nih kan, Kak. Jadi ya udah fix nih, udah nih kita udah buat flyer nih gitu kan. Kita nanti pas hari H mau upload nih kan. Aku sama teman-teman tuh kadang kayak ragu gitu, kayak kira-kira berapa banyak yang daftar ya. Jadi untuk kita di grup kita runding nih, aduh gimana ya, ada yang daftar nggak ya? Pas ini Rahmat bilang ini, "Guys, kalau misalkan cuma kita bertiga nggak apa-apa ya." Terus aku, "Iya, kalau cuma kita bertiga juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sumpah."
0: Ya udah kalau misalkan kita bertiga.
1: Kecil-kecilan dulu kayak lagu ya.

0: Ketika, ketau enggak? Iya, kalian tau gak guys, yang daftar itu bisa 30 sampai 40 orang.
1: Wah, berarti iya. Kalian kelebekan dong kayak ini.
0: Iya, dan kayak yang pertama kali datang itu 28.
1: Di mana iya. Base campnya kalian atau?
2: Base campnya sih di rumah Tasya sih.
1: Rumah Tasya.
0: Base campnya di rumah aku. Foto foto bukunya yang foto hit buku-buku itu juga di rumah aku.
1: Iya.
2: Bukunya kita kumpulin di rumah Tasya.
1: Ini sistemnya buka lapak. Iya. Kumpul,
0: kumpul,
1: daftar. Yang penting udah daftar dulu ya pastinya. Iya. Kalau boleh tahu buka lapaknya di mana lapak baca?
3: Biasanya kalau buka lapak bacanya tuh tergantung kak.
1: Tergantung mood atau apa?
3: Tergantung mood kak. Kita juga survei lokasi tempat dulu kak. Mm-mm. Nah terus yang jadi udah 2 bulan yang kita buka, yang pertama itu di Pantai Wainitu dan yang kedua yang baru kemarin yang kita buka itu di makam Australia di
1: Kapaha.
3: Iya, Kapaha. Jadi sebelum itu kita juga harus harus survei dulu tempatnya
1: ya.
3: Gitu kan.
1: Izin dulu.
3: Izin dulu.
1: Iya, pastinya.
3: Kan kalau ditabok kan enggak lucu ya gitu kan.
2: Kalau aku bisa nambahin.
1: Kalau dibubarin Satpol PP kan enggak lucu gitu.
2: Kalau namanya sebenarnya tujuan kita juga buat menginformasikan kepada para pembaca yang ada di Ambon.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Sebenarnya banyak tempat terbuka yang bisa dipakai untuk mereka membaca.
1: Iya.
2: Gitu. Makanya alasan kenapa kita sering pilih-pilih tempat baru karena supaya orang-orang tuh bisa tahu oh mereka bisa membaca di banyak tempat gitu.
1: Oke, jadi paling sering kalian di Pantai Wainitu sama Taman Makam Australia di Kapaha itu ya, dua tempat itu paling sering kalian buka lapak. Jadi pas buka lapak itu orang-orang yang udah daftar boleh langsung ya. Ada berapa banyak buku kalau boleh tahu?
2: Sekarang udah sampai 60.
0: Sekarang udah 60 enggak, lebih dari 60 kayaknya.
1: Lebih dari
0: iya kayaknya 80-an gitu kan.
1: 80-an itu ya. Milik pribadi kalian atau ada yang sumbangin atau gimana?
0: Itu milik pribadi kita. Jadi awalnya tuh awal buka lapak itu semuanya milik pribadi kita kan, Kak. Terus gak lama ada yang sumbang buku ya. Gitu.
2: Bahkan tanpa kita minta mereka sendiri.
0: Iya.
1: Buku yang mau disumbangkan ini umum ya?
0: Umum
1: apa, aja?
0: Apa aja?
1: Wah, saya lihat buku kuliah saya dulu kalau masih ada saya sumbang deh.
3: Boleh
1: banyak banget. Soalnya daripada daripada rusak gitu.
0: Dengan senang hati kamu menerimanya, Kak.
1: Iya, jadi ada yang nyumbang, ada yang milik pribadi kalian gitu. Nah, kalau menurut kalian minat baca anak-anak muda di Kota Ambon gimana?
3: Kalau aku sih Kak, minat baca di anak-anak Kota Ambon tuh banyak minat bacanya, namun mereka tuh kurang ruang untuk mendapatkan teman-teman. Banyak pengalaman pribadi ya kak, kadang kalau misalnya kita sering jalan bawa buku terus kayak gini, zaman sekarang kan dunia udah canggih nih, bawa HP kemana-mana
1: ya.
3: Kenapa sih harus bawa buku?
1: Bawa buku,
3: ih si paling kutu buku. Si paling ini selalu di judge. Tapi setelah kami buat komunitas, ternyata statement-statement itu tidak berlaku. Ternyata banyak minat baca di Kota Ambon yang memang mencari ruang tersebut gitu kak.
1: Oke, okay. Ada yang bisa tambahkan?
2: Oh, Ramadullah. Okay. Menurutku sebenarnya buku tuh punya audiens tersendiri kan kak.
1: Iya sih.
2: Kayak
1: ya.
2: Kalau bisa dibilang buku tuh punya kelebihan-kelebihan. Entah itu dia membahas ilmu yang lebih mendalam
1: ya.
2: Entah dia membuka imajinasi. Kalau misalkan tadi Uti bilang banyak orang yang berkata kalau oh zaman sekarang kenapa sih bawa buku padahal ada HP dan teknologi. Informasi yang kita dapat di internet tuh bisa dikatakan sedikit dangkal gitu.
1: Dangkal,
2: karena
1: iya.
2: Karena dia tidak membahas sesuatu secara mendalam. Membaca buku tuh melatih imajinasi. Di saat bersamaan juga membuat diri kita menjadi semakin kritis. Makanya saya rasa kalau misalkan dibilang buku tidak lagi diminati itu sesuatu yang dipertanyakan sebenarnya. Karena setiap orang tuh pasti punya rasa penasaran kan.
1: Yeah.
2: Buku tuh jadi media yang sangat baik untuk mencari tahu.
1: Iya, yeah. Saya itu paling nyaman juga kalau baca buku itu cepat masuk.
0: Yeah.
1: Kayak lebih wah ini cepat masuk nih dalam otak saya gitu. Kalau baca di HP kurang gitu. Kayak lebih fokus kalau baca buku. Iya. Dan ngomong-ngomong soal budaya literasi ya. Nah, membaca. Nah, kalau menurut kalian bertiga mengapa budaya membaca itu penting bagi generasi muda saat ini?
0: Kenapa? karena zaman sekarang ya kak, kita kalau nggak terapin minat baca dari sekarang, bahkan kan kita bisa lihat anak-anak kecil, bahkan balita sekarang udah lebih sering ke handphone mereka.
1: Era digital ya.
0: Ya, era digital sekarang tuh kayak gitu kak. Dan aku liatnya juga kayak sebenarnya sedih juga ya kak, karena dimana dulu yang harusnya orang tua terapkan untuk anak itu adalah membaca buku, jadinya sekarang anak-anak itu harus nonton video dulu, podcast di YouTube baru bisa tidur. Padahal ya, dulu kan kita dibacain cerita dongeng
1: atau mungkin bisa didongengin oleh guru-guru oleh juga di sekolah
0: orang tua. Jadi dulu tuh aku diterapin sama orang tua aku, terkhususnya papa aku tuh suka bacain dongeng gitu. Dan aku juga orangnya suka baca buku dari dulu gitu. Jadi itu kenapa aku rasa ini harus diterapkan.
1: Ya.
0: Karena kalau yang kita lihat tadi kayak Rahmat bilang, mau itu di sosial media atau dimanapun ya, apa yang ditulis atau apa yang dibaca itu belum tentu ya benar. Tapi kalau misalkan kita baca dari buku ya semakin banyak pengetahuan yang kita tahu. Bahkan tuh kemarin kita sharing di Tamang Baca ya kak, ada yang bilang bahwa ternyata semakin kita baca buku semakin kita tahu ternyata banyak hal yang kita nggak tahu gitu. Jadi banyak hal yang kita tahu dari buku.
1: Iya.
0: Gitu. Mau itu buku yang kita baca novel atau non fiksi, sejarah atau apapun itu, semua buku yang kita baca itu ada pengetahuannya.
1: Baik.
0: Gitu kak.
1: Iya. Rahmat sendiri?
2: Aku merasa penting banget ya, karena apalagi di zaman informasi yang terlalu banyak ya, istilahnya overload information, kita tuh harus bisa lebih kritis lagi dalam mengelola informasi yang kita terima. Dan caranya adalah dengan membaca informasi yang berkualitas tentunya. Orang kalau menulis buku kan perlu waktu kan, kalau dibandingkan informasi di internet yang selalu kejar tayang. Aku sebagai pekerja media sosial juga tahu hal itu, kayak gimana kalau informasi yang kejar tayang tuh kualitasnya berbeda banget sama buku yang misalnya buku yang sekarang aku baca misalnya di bawah naungan Gunung Saku Muslim Kristen Hidup Berdampingan, itu penulisnya dia meneliti bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Yang mana kalau misalkan kita membaca buku sudah pasti informasi yang diberikan tuh valid dan pengetahuan itu bisa berguna, dan pada akhirnya kita juga menjadi orang yang menghargai proses dalam mencari informasi dan menyajikannya dalam bentuk buku.
1: Baik. Siti mungkin? Ukti.
3: Oke, kalau aku sendiri sih kak, buku itu tuh sangat penting karena bisa membaca sudut pandang dari orang lain juga.
1: Baik.
3: Terus kebetulan sekarang tuh lagi fokus bacanya buku Filosofi Teras. Itu tuh mengajarkan bahwa hidup itu punya.
1: Itu karya siapa ya? Saya pernah dengar gitu.
3: Henry Manampiring.
1: Iya, soalnya viral.
0: Iya, viral banget.
1: Iya. Lanjut.
3: Terus kan kita dari kecil kan gak pernah diajarkan kalau misalnya hidup tuh ada yang dalam kendali sama ada yang di luar kendali.
1: Baik.
3: Nah gitu, kadang emosi yang selalu kita pendam gitu, kita tidak pernah diajarkan kalau kamu marah tuh bagian dari emosi loh, kamu sedih itu bagian dari emosi. Nah terus ada banyak hal di luar kendali yang tidak bisa kamu kendalikan. Tapi kadang hal yang tidak bisa kita kendalikan itu, contoh, kita ingin semua orang mengikuti apa yang kita mau.
1: Iya.
3: Tapi berbanding terbalik dengan orang tersebut juga pasti punya hak, dia punya kemauan yang memang dia tidak ingin mengikuti hal tersebut. Tapi kadang kita menjadi tipe yang lebih tantrum, lebih egois gitu kan, kayak tidak, aku pokoknya tidak mau kalian harus mengikuti apa yang aku mau. Padahal kalau mau bilang ada batasan-batasan, ada hal yang bisa kita kendalikan yaitu diri sendiri, ada yang tidak bisa kita kendalikan yaitu omongan orang. Jadi kayak contoh sederhananya gini kak, kayak kita kan sering di apa ya, di judge, di omong-omong jelek sama orang-orang. Itu kan hal di luar kendali kita.
1: Yeah.
3: Tapi kadang omongan jelek itu yang masuk ke dalam diri kita, dan kita yang kayak ih males dia ini kayak gini-gini, padahal itu adalah hal di luar kendali.
1: Baik.
3: Terus kak, aku juga mau sambung sama buku The Latham Theory karya Mel Robbins. Dia tuh juga bilang dalam bukunya itu dia bilang kayak gini, hidup itu biarkan orang lain hidup dengan caranya sendiri, dan biarkan kamu hidup dengan caramu sendiri. Jadi ada biarkan saja dan ada biarkan aku. Biarkan saja itu memberi jeda. Kalau biarkan aku, biarkan kamu hidup dengan apa yang kamu punya. Mungkin ya, itu aja kak, terima kasih.
1: Luar biasa ya. Kalau Terelie suka gak? Itu kan karya juga. Saya sering baca di Terelie. Zaman generasi saya dulu itu banyak sekali yang ngefans sama Terewe. Satu buku itu.
0: Apalagi Seris Bumi sih.
1: Seris Bumi.
2: Iya. Aku suka yang ini, Rembulan Tenggelam di Wajahmu.
1: Oke.
0: Kalau aku Teruslah Bodoh Jangan Pintar.
1: Luar biasa ya, itu kayak dalam banget.
0: Kritis banget sih. Aku suka buku yang pemikirannya kritis kan.
1: Iya. Dan dari komunitas ini ya, bagaimana cara kalian komunitas Tamang Baca ini menarik minat anak-anak muda agar mereka itu tertarik dengan baca, gemar membaca.
0: Nah,
1: ini yang paling susah ya.
0: Bagaimana caranya supaya mereka tertarik?
1: Tertarik, gitu.
0: Tertarik. Ya, kita salah satu contohnya ya. Ini ada Rahmat juga sih sebenarnya sih. Konten kak. Iya, konten. Bener kan? Aku nggak mau konten kak. Jadi konten kita itu yang kayak menarik perhatian mereka gitu, kayak ih kayaknya seru juga nih ya. Jadi kalau setiap orang yang datang tuh kata mereka, ih kalau kita lihat konten kakak tuh seru, jadi kita tertarik banget tuh semua ini karena dari konten.
1: Konten kan zaman sekarang zaman
0: iya,
1: digital ya.
0: Jadi mungkin ya, mungkin ada beberapa banyak orang mungkin yang berpikir buat menarik minat baca itu kan dari mungkin review buku atau gimana. Tapi kalau dari kita secara pribadi, kita tunjukin yang have fun.
1: Ya.
0: Kita nggak ya, minta mereka buat kalian di sini kak, berarti kalian itu harus serius banget enggak kak?
1: Serius baca.
0: Iya, gitu. Jadi banyak tuh yang bilang kak, bukunya banyak yang nanya kak, ini bukunya aku bacanya tuh kayak cerita dari webtoon terus dibukuin, bisa nggak kalau aku sharing? Waduh, aku bilang di Tamang Baca itu nggak ada buku yang dikhususkan. Ya harus di sini kita nggak bilang oh kita novel, kita nih anak-anak buku
1: dikategorikan ya
0: sih, dikategorikan nggak, pokoknya semuanya yang datang sharing buku kalian masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang judge, nggak ada yang, pokoknya semua buku itu kita dengarkan apa yang kalian sampaikan. Nah gitu,
2: ingat gak sih kayak paling lucu pas pengalaman kemarin di Taman Nasional itu ada ibu yang bawa anak.
0: Iya.
2: Dan ibunya tuh benar-benar membagikan buku tentang buku anak gitu.
0: Iya.
2: Buku anak yang bagus untuk didongengkan.
0: Sebenarnya kita sedih.
1: Luar biasa ya.
0: Kita sedih juga sih karena kita kan buku anak kita kan terbatas ya kak.
1: Iya.
0: Karena kita gak ada buku anak, kita sedih banget kak. Anak kecil datang kita bilang bukunya buku apa? Sedangkan kalau kita lihat lain ya, kalau di Gramedia buku anak itu harganya oh my god, itu kita gak sangka-sangka sih.
1: Coba deh nanti searching di toko-toko online.
0: Iya.
1: Tahu banyak gitu. Yang murah-murah ya.
3: Buku yang kemarin lucu ya.
0: Iya, kemarin lucu. Astaga, dibawa sama mamanya kak. Dibawa teman-teman. Dibawa terus. Awalnya kan pendaftarannya kan ke aku nih. Jadi ditanya dulu kak, tapi aku pengen gabung, tapi aku bawa anak 2 tahun ya. Yeah. Anak 2 tahun, boleh enggak kak, takutnya ganggu. Terus kataku, enggak apa-apa kak, bawa aja. Kita lebih suka. Ya ampun, gak ada batas umur di sini. Mau nenek-nenek, mau kakek-kakek datang baca juga enggak apa-apa. Kita mah enggak apa-apa.
1: Kita ya, gas ya.
0: Aku, kita gas aja gitu. Terus dibawalah, tapi dibawa bukunya sendiri ternyata.
1: Ya.
0: Nah, di situlah bikin kita kagum ya. Lalu ternyata ya ada orang tua, bisa dibilang kayaknya mungkin milenial kali kakaknya, Gen Z atau milenial gitu lah. 30-an kali ya, atau 28 gitu lah. Kemarin aku, wih ternyata ada orang tua muda juga ya yang memperhatikan anaknya sampai segininya. Iya, sampai teman-teman aku tuh, teman-teman aku ini ngomong kayak gini, bisa kalau kita jadi orang tuh harus seperti ini.
3: Bener,
1: contoh yang baik ya.
0: Iya, contoh yang baik. Emang kayak ya, aduh, gambaran masa depan sekali ini, karena sama suaminya kan mereka luar datang bertiga ya. Iya, jadi kayak contoh yang baik, aku suka banget karena ini adalah satu momen yang langka, dan aku kayak semoga ada orang tua yang kedepannya akan datang membawa anaknya lagi untuk baca di sini, dan semoga Tawang Baca punya buku anak-anak yang lebih banyak lagi.
3: Amin.
0: Itu sih.
1: Jadi mungkin pendengar yang lagi mendengarkan juga bisa ini ya, bisa sumbang-sumbang buku daripada nggak terpakai.
0: Mungkin buku anak ya,
1: soalnya. Atau mungkin budgetnya banyak, mungkin bisa beli ya, gitu, disumbangkan lebih. Nah, kalau kondisi minat baca generasi muda saat ini, setahu kalian, selama kalian buka lapak gimana? Kalau di komunitas Taman Baca, antusiasnya gimana atau perkembangannya gimana?
3: Oke, antusiasnya tuh sangat banyak ya kak. Mm-hmm. Terus selain itu, peminat baca tuh sangat excited. Bahkan kayak contoh konten-konten yang ada di sosial media, khususnya TikTok, kak kapan, kak gimana cara daftarnya gitu, kak aku baru sampai di Ambon gitu, kak aku pengen daftar gimana caranya. Antusiasnya tuh sangat banyak, terus pengunjungnya tuh selalu datang dengan orang yang berbeda-beda gitu kak, peminatnya tuh sangat banyak. Terus setelah itu juga kak, kita kan bukan hanya sekedar membaca aja, kita setelah membaca sharing apa yang mereka baca gitu, diskusi. Jadi kan kadang kalau lapak-lapak baca yang aku lihat di Ambon khususnya ya kak, mereka tuh cuman hanya menyediakan lapak baca, namun tidak menyediakan ruang diskusi buat mereka mengutarakan apa yang mereka baca gitu. Nah terus muncullah ide yang dimana aku sampaikan ke Tasya sama Rahmat, gimana kalau misalnya kita ciptakan ruang diskusi gitu. Ruang diskusi tujuannya untuk mereka, oh iya aku bukan hanya membaca buat diriku, aku bisa sharing ke orang-orang. Nah jadi kan banyak sekali pembaca yang ada yang baca novel, ada berbagai macam bacaan. Namun kendala mereka tuh cuma satu, nggak punya teman cerita untuk sharing itu kak, itu kendalanya. Makanya tujuan kami Tamang Baca buka terus membuat ruang diskusi untuk mereka sharing gitu kak. Mungkin itu aja sih kak.
1: Iya benar juga sih, zaman sekarang kalau untuk sharing abis baca buku kayaknya kurang ya.
3: Iya,
1: kalau abis nonton oke, sharingnya banyak. Ada yang mau tambahkan mungkin Rahmat atau Tasya?
2: Kita lumayan terkejut ya, bacaan-bacaan teman-teman tuh bahkan lebih berat.
0: Iya benar, berat banget.
1: Kayaknya beratnya nih sastra kayaknya ya.
0: Oh bukan sastra lagi kak, ada yang namanya buku kiri. Iya.
1: Buku kiri juga, itu apa sih kepo saya?
0: Buku kiri itu aku nggak ngomong spesifik ya soal apa, tapi itu kayak lebih ke buku-buku yang ditulis kakak tahu Tan Malaka.
1: Oh Tan Malaka.
0: Iya, okay. Salah satu bukunya, beberapa bukunya, bahkan hampir semua bukunya itu kan okay. Dimasukkan buku kiri. Gitu, nah terus kayak Karl Marx, nah gitu. Jadi kayak buku-buku yang berhubungan
1: berat ya?
0: komunis.
1: Komunis, oke.
0: Okay. Gitu.
1: Luar biasa ya.
0: Iya, kemarin ada bahas itu kak, tiga orang.
1: Tidak
0: nyangka. Terus aku udah hati gini, astaga ya ampun, akhirnya aku ketemu sama teman sefrekuensi aku.
1: Iya.
0: Karena,
1: iya.
2: Jadinya bukunya tuh kayak filosofi.
1: Tapi orang yang suka baca itu mereka pintar-pintar ya, kalau cerdas. Tidak, kalau menurut saya sih pemikirannya.
0: Apapun genre bacanya mereka
1: semua.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau untuk tantangan tersendiri selama ini kalian ada enggak dapat tantangan? Tantangan terbesar dalam komunitas ini untuk menarik perhatian atau minat dari generasi muda.
2: Mungkin tantangannya adalah karena kita semua kan bekerja ya.
0: Iya.
2: Entah kita sebagai koordinator atau teman-teman yang juga terlibat dalam pembaca, yang paling sulit adalah bagaimana kita mencari waktu supaya semua orang bisa datang dan berkumpul gitu. Makanya sebagian, bahkan bukan sebagian, semua kegiatan pembaca itu kita selalu cari tanggal, entah itu tanggal merah atau hari Minggu. untuk memastikan kalau semua tuh semua orang tuh punya kesempatan untuk datang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena kenapa kita pilih hari Minggu dan tanggal merah, Kak? Karena kita di sini semua pekerja,
1: sibuk ya.
0: Sibuk dan
1: semua orang juga pasti sibuk nih. Hari Minggu memang momen yang pas gitu, untuk berkumpul.
0: Iya, jadi waktu aku cari Rahmat kayak gitu, aku bilang ayo kita bangun komunitas, tapi aku ngomong sama dia, tapi hari Minggu ya, please.
1: Iya.
0: Karena aku kerja. Karena gini Kak, karena sayang sekali ya, banyak minat baca di Kota Ambon, tapi ada yang kadang aktivitasnya tuh dari Senin sampai Sabtu gitu. Jadi dapat istirahatnya cuma Minggu atau tanggal merah. Ada juga yang tanggal merah gak libur, kan kasihan gitu. Jadi kita pikir ya udah hari Minggu aja lah, biar kalau misalkan mereka mau datang ya, ya udah ayo join. Kita bukannya harus setiap hari Minggu deh gitu. Mm-hmm. Biar kalian ada waktu, terus kita bisa bareng-bareng baca. Tuh, iya. Itu tujuan kita sih, Kak.
1: Luar biasa, tantangannya juga itu ya.
0: Iya, tantangannya di situ.
1: Oke, jadi tiap hari Minggu nih buka lapak di Pantewan itu atau di Kapaha?
0: Enggak, setiap minggu Kak. Satu bulannya itu sekali doang.
1: Oh, kenapa? Kenapa satu bulan hanya sekali? Kalau boleh tahu.
0: Karena
2: kita mau kasih kan kesempatan untuk para pembaca membaca dulu.
0: Iya,
1: oh,
0: membaca
1: okay
0: dulu
1: gitu. Membaca dulu baru.
0: Karena kan ada sisi diskusi Kak.
1: Mm-mm.
0: Jadi setiap pembaca itu mereka sharing tentang apa yang mereka baca dari buku itu.
1: Selama 3 minggu itu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Iya, jadi mereka bisa sharing satu-satu. Iya. Jadi ini khusus, bukan khusus untuk umum ya, tidak iya, mengenal umum yang tidak mengenal umur, yang mau gabung-gabung boleh langsung di WhatsApp gitu.
0: Iya.
1: Mau muda mau tua, yang penting enggak ada minat baca, pokoknya gas.
0: Gas aja ya.
1: Gitu. Oke. Kegiatan rutin selain membaca di lapak apalagi yang ini? Yang ingin kalian buat mungkin ada.
2: Mungkin ini masih dalam bentuk visi sih, tapi banyak yang
0: banyak.
2: Kami sadari gitu ya, kalau di teman-teman tamu baca selain suka membaca, mereka juga dia menulis.
0: Iya.
1: Luar biasa ya.
2: Kebetulan aku Tak Putih dan Tasya juga menulis.
0: Kita juga menulis.
2: Ya. Makanya kita berpikir bagaimana kalau kita gunakan minat ini untuk kegiatan-kegiatan ke depan gitu. Mungkin kita bisa bikin buku tulis bersama.
1: Oke, ada berapa orang sih dalam komunitas kalian ini?
2: Sekarang di dalam grup sudah ada 76 orang.
1: 76. Tapi yang inti kalian bertiga?
0: Ya, ya intinya kita nggak bisa bilang inti juga sih. Iya.
2: Apa ya? Cuma semacam
0: awal komunitas ini terbangun. Kita nggak pernah nentuin siapa ketuanya,
2: iya.
0: Siapa yang lebih di sini, siapa yang kurang di sini, kita nggak pernah Kak. Jadi sangat terbuka gitu.
2: Kalau misalkan ya, ada yang mau kontribusi ke tamu baca, siapa aja bisa.
0: Siapa aja boleh.
1: Gitu. Oke. Jadi siapa aja boleh ya. Gitu. Udah hampir berapa lama? 3 bulan lebih nih ya, tamu baca, komunitas tamu baca ini dibuat dan anggotanya tidak bisa diperkirakan udah mencapai 76 orang. Terus pengikutnya juga udah banyak banget di media sosial tanpa kalian sangka-sangka. Itu berarti minat baca di Kota Ambon ya, terkhusus Kota Ambon ini banyak sekali.
2: Masih ada harapan.
1: Setitik harapan itu pasti ada.
0: Harapan pasti ya ada, harus.
1: Nah, rentan umur di komunitas baca ini yang minat baca itu berapa? Umur dari berapa sampai berapa yang paling banyak? Anak
0: yang
1: muda kah?
0: Banyak.
1: Gen Z kah? Gen milenial kah? Atau gen alpha?
0: Gen Z kah?
1: Gen Z yang paling banyak kah?
0: Iya, yang paling banyak Gen Z.
1: Ada berapa orang gitu yang minat?
0: Gen Z puluhan
1: sekitar
0: sih,
1: berapa?
0: Gen Z puluhan sih. Milenial juga ada.
1: Ada, saya
0: iya,
1: milenial loh.
0: Milenial juga ada Kak.
2: Bacaannya yang keren-keren tuh milenial semua.
0: Ya, iya, aduh. Bener Kak.
1: Soalnya zaman kami milenial itu paling banyak dikenalkan di buku, baca buku. Entah itu buku di perpustakaan. Dulu waktu saya kecil itu sering baca di perpustakaan, dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Pokoknya semua buku deh. Itu tapi kan zaman itu kan tidak tergerus era digital zaman sekarang ya. Kita minat baca itu banyak sekali. Mungkin ada yang nostalgia atau mungkin sudah jadi hobi gitu. Tuh, itu menurut saya yang generasi milenial gitu. Seiring perkembangan zaman, memang sih saya sudah lupa sama buku, tapi kalau soal baca buku minat suka gitu. Iya.
2: Sebenarnya itu lebih ke bagaimana kita apa ya, membaca buku itu bagaimana kita membagikan waktu saja sih.
1: Mm-mm.
2: Karena itu pada akhirnya kebiasaan kan.
1: Kebiasaan.
0: Iya, membaca itu kebiasaan.
1: Dari sekolah kan kita baca buku enggak ada HP, cari tugas baca buku, kuliah baca juga buku.
0: Iya.
1: Makanya di zaman kami milenial itu identik dengan buku,
0: dengan minat buku.
1: Baca buku itu banyak sekali. Zaman sekarang kalau buat tugas, PR dan lain sebagainya kan enggak perlu baca buku, tinggal ketik aja di chat GPT atau
0: iya,
1: di mana gitu kan gampang.
0: Gampang.
1: Dulu kita harus beli buku dulu, cari, baca, pokoknya lihat tuh. Jadi harus baca gitu. Nah, kalau di komunitas Taman Baca sendiri ada enggak mungkin target atau mungkin capaian yang ingin kalian wujudkan?
2: Kalau visi kami sebenarnya dari awal sudah jelas sih. Kami pertama kami ingin membuka jejaring pembaca di Kota Ambon.
1: Mm-hmm.
2: Yang mana kami tidak mau lagi merasa sendiri sebagai seorang pembaca. Karena mm-hmm. ada banyak pembaca di Kota Ambon dan kami mau terhubung gitu. Entah dari terhubung itu kami bisa saling berbagi visi tentang bagaimana pembaca di Kota Ambon nantinya. Itu nanti kami pikirkan lagi, tapi intinya adalah kami terhubung dulu. Yang kedua adalah bagaimana tadi yang Tasya sudah sampaikan, kalau sebenarnya membaca itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Sejak kapan membaca itu dibuat menjadi sesuatu yang membosankan, sesuatu yang melelahkan? Tidak gitu. Alasan kenapa orang-orang merasa membaca itu tidak menyenangkan karena mereka belum saja mendapatkan buku yang
3: sesuai
2: dengan diri mereka.
0: Yeah.
2: Itu unik gitu. Dan diri kita juga unik, makanya kita harus mendapat buku yang sesuai dengan diri kita. Kita tidak perlu memaksa untuk membaca sesuatu yang tidak kita suka.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu, kita mau orang-orang mulai membaca dan mulai berkenal dengan buku yang mereka suka.
1: Luar biasa. Ukti mungkin bisa tambahkan. Uti bukan Ukti. Saya soalnya keseringan ngomong Ukti ya.
0: Ukti, enggak apa-apa.
1: Ukti.
3: Kalau Uti sendiri sih Kak, tadi pertanyaannya apa ya?
2: Apa yang kamu harapkan?
1: Iya, target atau capaian apa yang ingin kalian harapkan nanti untuk komunitas kalian?
3: Mungkin kalau dari Uti sih nulis Kak.
1: Nulis.
3: Nah, kebanyakan teman-teman kan punya media nulis, tapi banyak juga yang media nulis tapi nggak tahu mau sampaikan kemana, mau salurkan kemana. Nah gitu. Mungkin kalau dari Uti sendiri lebih ke membantu teman-teman gitu untuk menciptakan satu link atau satu website yang dimana website itu tuh mereka bisa menyampaikan tulisan-tulisan yang mereka tulis.
1: Baik.
3: Nah, karena kebanyakan yang Uti temui di komunitas ini, mereka tuh pengen nulis tapi nggak punya media. Takut kalau misalnya mau upload ke Instagram atau TikTok, takut dijudge. Takut dikata-katain sama orang, takut dibilang, ih kamu sok pinter gitu, kamu si paling ini. Nah, harapan Uti semoga nantinya ada satu ruang yang dimana teman-teman dari Tamang Baca ini bisa membuat satu buku dari komunitas ini. Jadi kayak misalnya dari tujuan sebenarnya sih kalau dari Uti sih kayak awal mulanya Tamang Baca muncul sampai bisa jadi satu buku gitu.
1: Ya, luar biasa ya. Tasya?
0: Jadi kalau menurut aku secara pribadi yang aku ingin ya, dari hal yang kita bangun ini ya, Tamang Baca kita bertiga bangun ini dari kecil, yang aku tahu itu literasi itu bukan untuk kita cari spotlight atau apa ya dari sini. Kita nggak cari spotlight atau apa. Tapi tujuan kita di sini adalah mempererat literasi di Kota Ambon. Kita mau setiap orang, kita mau di kota kita ini itu bukan cuma jadi kota musik, tapi jadi kota yang literasinya itu tinggi gitu. Namanya itu bagus ya. Jadi aku yang ngerasa, kalau misalkan kita pembaca, kita baca tapi untung, kita cuma mikir untungnya buat diri kita sendiri, tapi gimana caranya kita mikirin orang lain?
1: Orang lain.
0: Kita membaca, membaca itu dalam artian kita membebaskan diri kita sendiri dari belenggu kebodohan kan. Tapi gimana caranya kita berbuat kebaikan untuk orang lainnya? kita tunjukkan gitu bahwa oh iya ternyata membaca itu asik gitu.
1: Yeah.
0: Jadi bisa dibilang kalau literasi itu adalah sebuah pembebasan. Baik. Untuk diri kita sendiri.
1: Luar biasa.
0: Untuk diri kita sendiri juga dan untuk banyak orang lain gitu. Jadi bukan cuman kita itu membaca sendiri, bukan cuman kita ngajak teman-teman semua, teman-teman pembaca yang ada di rumah, halo semuanya. Aku mau ucapin terima kasih, tapi aku mau bilang bahwa terus membaca, apapun itu bacaan kalian, baca aja gitu.
1: Iya.
0: Gak perlu mikirin bacaan aku cuman ini, enggak. Baca aja.
1: Iya.
0: Sampai bacaan kalian itu bisa kalian upgrade apapun bacaannya.
1: Baik. Gitu.
0: Yang penting kalian harus tetap membaca.
1: Membaca.
0: Iya.
1: Membaca adalah gudang ilmu pengetahuan. Gudang
0: ilmu pengetahuan.
1: Iya. Ya, ngomong-ngomong soal kebutuhan nih, apa sih saat ini kebutuhan terbesar komunitas kalian untuk mengembangkan kegiatan kalian selain buku? Buku pasti ya.
0: Iya.
1: Apa selain buku?
0: Sebenarnya sih selain buku ya, Kak.
1: Tempat
0: kita
1: mungkin.
0: Ini, ya puji Tuhan ya. Kita ini kita sangat berterima kasih untuk orang-orang baik yang awalnya tuh bayangin kita kan baru 2 kali nih.
1: Mm-mm.
0: Kita baru 2 kali. Jadi hal ajaib bisa dibilang lah ajaib ya. Hal ajaib nih yang semesta semesta itu baik sekali ya, pokoknya ya Tuhan itu baik lah. Kita kemarin waktu hari pertama kita itu buat papan nama tuh kayak yang taman baca
1: ya.
0: Itu pakai seadanya kak, bener. Pakai kakak tau nggak itu yang kalender Cina yang
1: oh, dirobek-robek iya.
0: Itu kan tau, papannya tau. Tuh kan gede tuh di rumah aku bilang Rahmat pakai ini aja nih. Kan harusnya papan tulis Rahmat tapi Rahmat lupa bawa, sedangkan itu tinggal beberapa jam buat kesampingan. Ya udah Mat, nggak usah pakai ini aja, aku pakai kertas print terus udah gini aja tulis. Akhirnya Rahmat yang ukir taman baca buku gratis gitu kak. Kayaknya kasihan banget ya, jatuh angin. Kalau angin jatuh,
1: yeah.
0: Kena angin jatuh gitu kan. Terus ada salah satu anggota yang baru pertama kali hadir kak, namanya Kak Sulfi. Ya aku sebut aja ya Bapak. Kak Sulfi, aku mengucapkan terima kasih banyak. Karena Kak Sulfi di pertemuan kedua itu sebelum pertemuan pertama itu kita selesai nih kan, selesai acara semuanya. Kak Sulfi ngomong gini, kak nanti buat ya itu desain stand-nya tuh, stand banner kak, buat nanti aku cetak buat kalian terus.
1: Luar biasa ya.
0: Aduh terima kasih ya, aduh puji Tuhan sekali ya, aduh puji Tuhan kita akhirnya ya yang kita butuhin itu kak selalu datang tepat waktu dan di tepat yang untuk taman baca yang kedua kali yang kita di Taman Makam Australia itu. Nah itu kita udah pakai stand yang dibawa sama Kak Zulfi gitu. Dan memang kebutuhan-kebutuhan yang kita mau tuh tanpa sadar kita terima semuanya itu tuh dari teman-teman juga, teman-teman tamang baca.
2: Jadi kalau bisa, kalau mau bilang kita perlu apa sebenarnya, kita merasa tidak kekurangan juga karena teman-teman di tamang baca tuh benar-benar
0: antusias dan inisiatif sekali ya.
2: Dan kami sangat membuka ruang untuk semua orang berkembang. Makanya kami dari awal tidak mau ada semacam
3: sekat
2: struktur.
0: Iya, yeah, struktur.
2: Kami punya apa namanya? Posisi yang sama dengan teman-teman semua yang datang.
1: Luar biasa. Baik, kita sudah di penghujung acara program Ngobras ya. Tak terasa sudah hampir 1 jam. Kayaknya 1 jam gak cukup nih kita bahas mengenai ini. Dan sebelum saya close program Ngobras, saya mau minta pendapat kalian satu-satu mengenai topik di hari ini dan harapan kalian apa nanti ke depan ini. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih mendorong budaya literasi untuk generasi emas Indonesia, terkhusus untuk komunitas Taman Baca yang mau atau ingin mendorong hal ini. Saya mulai dari Uti dulu deh.
3: Oke. Harapan ya kak. Harapan, kalau dari harapan Uti itu lebih ke karena wadahnya sudah ada, lebih menarik minat baca teman-teman di Kota Ambon tuh mulai dari konten-konten yang memang menarik juga. Nah kadang yang seperti tadi Tasya bilang kan, buku bukan hanya langsung membaca, baca gitu. Buku adalah bukan hal yang membosankan. Nah gitu. Terus bisa dari hal-hal kecil juga kak, untuk menarik peminat baca untuk menuju generasi emas entah beberapa tahun ke depan.
1: Baik.
3: Itu tuh bisa mulai dari entah diskusi dengan teman yang mungkin dia lagi tersesat atau kehilangan arah, bawa satu buku. Itu yang selalu Uti terapkan, bawa satu buku dan Uti membedah buku bersama dia. Nah, itu yang membuat dia dia sampaikan juga waktu pertemuan pertama di Pantai Wine itu, dia bilang dia tuh bukan pembaca, dia tidak pernah membaca buku dan dia tidak suka membaca. Tapi setelah diskusi buku itu sama Uti, terus dia bilang, oh ternyata dia tahu arahnya mau ke mana. Jadi itu mulai dari hal-hal kecil dulu Kak. Contoh kalau misalnya ada teman yang memang lagi kehilangan jati diri sendiri gitu kan Kak, terus sampaikan buku, cerita-cerita tentang buku, ih aku tuh lagi baca buku ini loh, terus kata buku ini tuh kayak gini-gini. Nah itu tanpa kita sadar dengan sendirinya, orang tersebut itu dia lebih ke, oh iya dia bisa tahu nih. Terus dari situ dia udah mulai suka baca Kak, mulai ya, dari hal-hal kecil dulu Kak.
1: Luar biasa, terima kasih Uti. Dengan singkat saja kita. Rahmat,
2: mau bilang kalau misalkan selama ini orang selalu bilang buku adalah jendela dunia ya.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya buku bukan cuma jendela. Buku adalah pintu gitu. Kita bisa masuk ke dalam dunia yang benar-benar berbeda dari dunia yang kita lihat selama ini lewat buku. Makanya teman-teman tuh harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan salah satunya adalah membaca buku tadi. Teman-teman harus selalu mencari buku yang bagus dan sesuai dengan teman-teman. Dunia yang teman-teman inginkan seperti apa ada dalam buku yang teman-teman baca, dan itu membantu kita memvisikan bagaimana masa depan kita nanti. Oleh karena itu sebagai generasi muda sangat penting untuk membaca supaya kita tidak terperangkap dalam istilah terkurung,
1: yeah,
2: atau bubble di mana kita tuh merasa bahwa oh, dunia kita akan terus saja begini. Tidak, kita bisa berubah.
1: Baik.
2: Misalkan kita mau melihat keluar.
1: Luar biasa. Dan the last, terakhir Tasya.
0: Jadi teman-teman, buku itu, ingat ya teman-teman ya, aku pengen kalian tahu bahwa buku itu bukan cuma jendela kayak yang tadi Rahmat bilang. Buku itu cuma bukan cuma sekedar kertas yang di dalamnya cuma tulisan orang, tapi buku itu senjata buat kehidupan kalian. Buku itu alat pembongkaran. Buku itu adalah alat yang bisa buat kalian berpikir,
3: daur ulang,
0: bisa bikin kalian berpikir dan kalian meras, kalian punya kehidupan di sana gitu. Dan yang aku mau bilang bahwa kalian hanya perlu ketemu sama satu buku, kalian hanya perlu jatuh cinta sama satu buku untuk kalian bisa gemar membaca.
1: Luar biasa.
0: Jadi dimulai dari satu buku dulu teman-teman gitu. Aku mengajak kalian semua malam hari ini yang dengar di rumah yang bukan pembaca, atau untuk kalian sekarang yang pembaca, atau halo atau semua teman-teman tamang baca yang ada di rumah, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah mau dengerin kita di malam hari ini. Terima kasih banyak karena sudah mau dukung kita, terima kasih banyak karena sudah mau hadir di setiap lapak yang kita buka. Dan aku mau mengucapkan terima kasih untuk itu dari aku. Jangan pernah berhenti untuk membaca apapun itu genrenya, karena kalian harus tetap membaca ya teman-teman ya.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk kalian bertiga ya, sudah hadir di program Ngobras untuk edisi hari ini, dan sangat bermanfaat sekali terkhusus untuk generasi muda yang lagi mendengarkan dan juga yang ada di Maluku, Kota Ambon, semua umum ya. Jangan lupa untuk selalu membaca.
0: Ya. Aku mau ucapin terima kasih juga ya, untuk Prosoto RRI Ambon.
1: Baik.
0: Karena sudah mengundang kita Kak. Kita sangat mengucap syukur dan berterima kasih buat kakak-kakak semua, tim semua, karena sudah mengundang kita di sini.
1: Ya.
0: Dan untuk mempromosikan diri kita juga, bukan untuk mempromosikan diri kita, tapi untuk mempromosikan ruang baca, gitu ya, mempromosikan tamang baca.
1: Untuk generasi juga ya, untuk generasi muda zaman sekarang.
0: Terima kasih banyak kan.
1: Terima kasih untuk kalian bertiga dari komunitas Tamang Baca Ngobras untuk edisi hari ini ya, Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk Rahmat Alamin Mabah atas waktunya, Siti Mariam Putri Saimima, Dan juga terakhir ada Anastasia Mailuhu.
0: Terima kasih.
1: Di program Ngobras untuk edisi hari ini saya close dan saya ajak Anda langsung kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta pendengar.
4: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
5: Demi Allah, saya bersumpah.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
6: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
8: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
6: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Karena itu, kami meminta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
10: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
9: Karena itu, kami meminta, saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara, untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
10: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
5: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
11: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
11: Bahwa saya.
5: Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
10: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
13: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
12: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
13: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
12: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pak dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
13: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
12: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah, paling tinggi, sehingga
14: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
13: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
15: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
15: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
16: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
17: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak? Bagus.
18: Apa Pak nanti pemeriksaannya?
17: Gitu, Pak. Pak,
18: mungkin dikit aja Pak. Pak.
17: Dikit Pak.
18: Gimana Pak?
17: Mengisi
18: ya.
17: Tanya
18: menyidik ya.
17: Boleh Pak.
18: Ya.
16: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
19: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardien Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
2: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
19: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah.

0: Disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
1: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
3: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
4: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik ini ya.
3: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
5: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
3: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
6: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
7: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi

0: bangunannya oleh siapa?
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut? Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
2: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: For Indonesia, scored by player number 23, Chelsea Hunger.
6: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
7: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
6: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
7: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
6: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Pernahkah Anda mendengar kalimat bijak? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Billy Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya baik, pendengar Ruang Rindu untuk Anda tepat nanti di jam 11 malam. Sesi ini saya buka ya untuk Anda. Spesial di hari ini di tanggal 2 Oktober 2026. Baik, dan Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Anda bisa merequest lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2020-an ya. Saya ulangi lagi, untuk Ruang Rindu spesial di hari ini, Anda bisa request lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai di 2020-an. Selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon. Semua fans yang sering gabung ya, saya agak tantang Anda untuk gabung-gabung di line telepon dan juga line WhatsApp. Selamat malam saja untuk Anda semua.

Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.

Ya, baik ya pendengar. Saya buka di line WhatsApp dan juga line telepon. Saya bacain dulu yang sudah masuk di line WhatsApp kami ya pendengar. Oke, wah ini ada yang udah gabung nih ya. Saya terima dulu dia di satu penelpon ini. Oke, terputus ya. Yang mau gabung-gabung boleh ya. Line telepon, line WhatsApp, by chatting juga saya terima ya. Saya bacain dulu di line WhatsApp kami by chatting untuk Anda yang sudah gabung. Catatan yang terbaik tadi dari Bruno Mars dengan Talking to the Moon. Selamat. Oke. Selamat malam Kakak Valdi. Selamat malam juga dari Stella di Batu Gajah nih. Kak Rivaldi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Stella mau salam-salam untuk teman-teman Batu Gajah Jembatan Dolorosa. Selamat malam yang lagi nongkrong di depan warung ya, alias pondok nih ya. Ada Naldo dan juga Stevie. Nah, Stella mau request lagu dari Coldplay, A Sky Full of Stars. Terima kasih untuk Kak Rivaldi. Terima kasih juga untuk Stella di Batu Gajah. Di belakang Stella dari Ibu Wiga di Wonosobo. Halo Ibu Wiga di Wonosobo, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik ya. Nah, lagi ngapain sekarang Ibu Wiga? Ibu Wiga di Wonosobo, selamat malam kakak. Mau request lagu Woman in Love dari Barbara ya. Selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Wiga di Wonosobo. Baik, saya hadirkan dulu deh dua lagu berikut ini. Dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars. Dari Barbara dengan Woman in Love untuk Bu Wiga. Dan juga dari Stella di Batu Gajah tadi.

Ya baik, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di segmen tadi. Terima kasih untuk Bu Wiga dan juga Stella di Batu Gajah, Ibu Wiga di Wonosobo. Terima kasih Kak Karifaldi, kata Ibu Wiga by chatting ya. Terima kasih juga untuk Bu Wiga. Selamat malam saja untuk Bu Wiga dan juga keluarganya di sana ya. Saya tentang gabung di program Ruang Rindu ya, lain telepon dan juga lain SMS. Ya. Oh, bukan line tel, bukan SMS, tapi WhatsApp. Teringat zaman dulu ya, pendengar. Ya, selamat malam Kakak Rivaldi. Selamat malam juga dari Putri di Waihaung. Halo, Putri di Waihaung. Wah, Kak Rivaldi, spesial di malam hari ini mancanegara ya. Tahun 2010 sampai 2020-an ya. Iya, mau request lagunya Taylor Swift. Judul lagunya You Belong to Me. Terima kasih Kakak. Mau salam rindu buat ayah saya yang lagi berangkat nih ya. Hati-hati di jalan ya ya. Baik, terima kasih untuk Anda Putri di Waihaung. Di belakang Putri di Waihaung nih dari dari Rani di Batu Merah. Selamat malam Kakak Rivaldi, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Rivaldi mau request lagu dari Ed Sheeran dong, Thinking Out Loud ya. Salam spesial untuk teman-teman kuliah angkatan 2018 yang mau reuni besok malam ya, malam minggu. Baik, nah ngomong-ngomong soal masa kuliah itu ya, masa sekolah deh ya, bukan hanya masa kuliah aja, masa-masa yang paling indah. Soalnya masa-masa itu tidak akan pernah bisa dilupakan karena ada beberapa memori-memori yang bisa dibilang teringat gitu ya pendengar. Ya, saya hadirkan dulu deh dari Taylor Swift dengan You Belong to Me, dari Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud.

Ya, baik pendengar, satu yang terbaik dari Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud ya, untuk Anda yang sudah gabung tadi, Rani di Batu Merah. Dan juga untuk Putri di Wehaung ya. Baik, saya bacain lagi di line WhatsApp nih. Wow, Putri, Rani sama Stella nih sering gabung di line WhatsApp by chatting, tapi gak mau gabung secara langsung. Gak tahu ada apa ya. Mungkin mereka malu gitu. Baik, saya bacain dulu yang udah masuk. Dari Stella balik lagi, Kakak Rivaldi, selamat malam kakak. Kakak Rivaldi mau request lagunya Zara Larsson dengan judul lagunya Lose Life. Salam spesial untuk ibunda tercinta yang sudah tidur. Oke, terima kasih untuk Anda ya, Stella di Batu Gajah. Di belakang Stella di Batu Gajah dari ya. Oke, dari Stevie di Batu Gajah juga. Mereka berdua ini kayaknya temenan ya. Soalnya sering gabung sama-sama, sering mendengarkan Pro Satria Riamun juga. Baik, selamat malam kakak. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Mau request lagu dari Maroon 5, judul lagunya Animal. Kak Rivaldi, bisa main-main ke Pro 1 nanti? Bisa. Ya. Baik, terima kasih untuk kalian berdua ya. Hadirkan dulu deh dari Maroon 5 dan juga dari Sarah Larsson. Saya hadirkan dulu dari Sarah Larsson dengan Lose Life, dari Maroon 5 dengan Animal juga ya.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari! Kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Baik ya pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di program Ruang Rindu untuk edisi hari ini. By chatting ini rame banget sekali ya. Udah ada Ibu Iga di Wonosobo, Rani di Batu Merah, Putri di Waihaung, Stella di Batu Gajah, dan juga Stevi di Batu Gajah. Akhir kata saya close sampai di sini program Ruang Rindu untuk edisi hari ini ya. Selamat malam dan pastinya selamat beristirahat.

Hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Tahukah Anda pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Jumat 2 Oktober 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Sabtu 3 Oktober 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Hartas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

Selamat pagi para pendengar di seluruh penjuru tanah air dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Di udara hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, melalui frekuensi 105,1 FM. Pendengar selamat pagi dan selamat menyimak siaran kami di sepanjang hari ini, serta terimalah salam kebangsaan kita bersama. Merdeka!

0: Marco Pagini.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Ambon, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali hadir menyapa Anda. Lewat acara siaran kami untuk hari ini, saudara, di Sabtu 3 Oktober 2026. Program 1, Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi, melalui FM 105,1 di udara di hari ini. Pendengar, adalah masyir kami di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku, Indonesia. Dan pendengar, pukul 5:04 waktu Indonesia Timur, saya Teis Tegok bersama Anda di pagi ini, pendengar, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, baik yang ada di wilayah Barat Indonesia Tengah, wilayah Indonesia Tengah maupun juga Indonesia bagian timur. Kita berjumpa lagi di saat ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, kita akan segera mulai untuk menemani Anda di program acara dan siaran kami di sepanjang hari ini. Saya akan temani Anda mulai dari pukul 5 di hari ini, pagi ini, sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai acara yang pertama di sesi Maluku pagi ini, kita akan hadirkan program acara Mutiara Pagi. Dan untuk hari Sabtu, Mutiara Pagi kami hadirkan kepada pendengar umat Kristiani. Untuk itu, kepada pendengar umat Kristiani, saya menyapa Anda, selamat pagi. Selamat bangun di hari ini, selamat berakhir usbu. Terimalah salam kebersamaan dari kami yang bertugas di saat ini. Shalom, salam sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Baik, pendengar, Mutiara Pagi Kristen Protestan kami hadirkan, dan nanti Anda nikmati dulu beberapa suguhan lagu-lagu rohani di luar dengar Anda. Dan nanti Anda akan ikuti juga sajian renungan pagi di sesi Mutiara Pagi hari ini.

Inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kami ada lagi di hari baru ini karena kemurahan-Mu dan karena kebaikan rencana-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara dikasih Tuhan, seorang wanita bernama Charlotte Kirby yang hidup di abad ke-19 memberikan dirinya dibaptis sampai 30.000 kali dalam ritual baptisan bagi orang mati demi menyelamatkan kerabatnya, sahabat-sahabatnya, sampai tokoh-tokoh sejarah seperti Alexander Agung, Nebukadnezar, Julius Caesar, Napoleon, dan Cleopatra. Pembaptisan itu dilakukan di gereja Mormon di Utah, Amerika Serikat. Seorang penatua gereja pada waktu itu mengatakan, saya percaya wanita ini pada hari penghakiman melalui baptisan bagi orang mati telah menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada Yesus. Pernyataan dari penatua ini menunjukkan kesalahan berpikir dan kesalahpahaman tentang iman di dalam Kristus. Dan ritual pembaptisan bagi orang mati menunjukkan penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Dalam Ibrani 9 ayat 27 ini tertulis, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Setiap kita yang hidup saat ini punya kesempatan untuk diselamatkan ketika kita masih bernafas, ketika kita masih hidup di bumi ini. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini saat ini merupakan kesempatan untuk kita menerima anugerah keselamatan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah mati, maka artinya sudah selesai dan vonis akan kita terima. Tidak akan bisa lagi kita mengubahnya. Apakah kita akan selamat atau tidak selamat, itu tergantung dari keputusan kita di saat kita masih hidup. Ketika kita sudah mati, maka keputusannya sudah jelas. Setiap orang yang percaya pada Kristus dan hidup dalam kebenarannya pasti diselamatkan. Tapi setiap orang yang tidak percaya dan yang tidak hidup dalam kebenaran pasti akan binasa. Membaptiskan diri untuk orang yang sudah mati, misalnya untuk orang tua kita, untuk saudara kita, kakak adik kita, atau sahabat-sahabat kita, tidak ada gunanya sama sekali. Memang dalam 1 Korintus 15 ayat 29, di situ tertulis tentang orang-orang yang dibaptis bagi orang-orang mati. Tapi apa yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 29, itu bukan sebuah perintah dan bukan juga sebuah doktrin, tapi merupakan sebuah argumentasi Rasul Paulus yang sedang berbicara tentang kebangkitan orang-orang mati kepada jemaat di Korintus. Membaptiskan diri bagi orang mati dulu pernah dipraktikkan di jemaat di Korintus, tapi itu adalah kesalahan dari cara berpikir orang-orang pada waktu itu dan bukan merupakan sebuah perintah Tuhan. Kalau kita tidak berakar pada kebenaran,

ada pada saat ketika kita masih bernafas. Kesempatan itu sekali lagi hanya tersedia di saat kita masih bernafas. Seorang penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus memanfaatkan kesempatan terakhir untuk diselamatkan. Dan Tuhan Yesus katakan kepadanya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang masih belum percaya saat ini kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar saudara diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya dan menerima Engkau, Tuhan Yesus. Terimalah aku dan ampunilah segala dosaku. Pimpinlah aku sekarang ini dan seterusnya, sampai selamanya. Amen. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan, dan setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menuntun kami di dalam kebenaran, yang mengajar kami supaya kami tidak tersesat di jalan yang salah, tapi supaya kami terus berada dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk selalu menjadi pribadi yang setia, mengasihi-Mu, melayani-Mu di sepanjang umur hidup kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami sehingga kehidupan kami senantiasa berkemenangan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan persoalan. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Saudara pendengar umat Kristiani yang diberkati Tuhan di kesempatan pagi ini. Demikian tadi kita sudah hadirkan program acara kita yang pertama, yaitu Mutiara Pagi Kristen Protestan untuk Sabtu 3 Oktober 2026. Anda masih bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia Ambon Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Malam pagi ini kita akan lanjutkan dengan menghadirkan paket acara kami selanjutnya untuk Anda, yaitu program informasi Dinamika Maluku untuk pagi ini.

0: misalnya 12.000 tenaga kerja yang akan direkrut. Pertanyaannya, kapasitas tenaga kerja lokal itu berapa? Yang mumpuni, yang memenuhi seluruh kriteria dan kualifikasi sertifikasi yang diperlukan untuk bisnis ini.
1: Sebenarnya traik dan lintasan ini berjalan seperti biasa, normal, sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP.
2: Kami hadir kembali di pagi di pendengar dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku. Hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Tadi cuplikan topik berita utama kami. Kami rangkai juga dengan informasi-informasi lainnya sepanjang dinamika Maluku saat ini. Bersama saya, Tais The Cock. Selamat pagi pendengar dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan hari ini. Dan berikut selengkapnya dinamika Maluku kami sampaikan untuk Anda. Dimulai dari informasi yang pertama. Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek air bersih di Dusun Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, kini memasuki babak akhir sebelum penetapan tersangka. Penyidik di Treskrimsus Polda Maluku telah mengantongi hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK yang mencatat kerugian lebih dari 1,8 miliar rupiah. Proyek senilai total 6 miliar 174 juta tersebut dari APBD 2021 dan pinjaman PT SMI ini diduga bermasalah karena pekerjaan tidak selesai. Namun pembayaran kepada pelaksana sudah rampung 100%. Direktur Reskrimsus Polda Maluku Kombespol Budi Prianto mengungkapkan pihaknya kini tinggal menunggu pemeriksaan satu ahli pidana dalam waktu dekat. Sebelumnya penyidik telah memeriksa tiga ahli lainnya yakni ahli LKPP, ahli konstruksi, dan ahli BPK. Keterangan ahli pidana ini dinilai krusial untuk mengurai unsur pidana serta menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum sebelum perkara dilanjutkan ke tahap gelar penetapan tersangka. Selain mendalami peran mantan Kadis PUPR Maluku, Mbak Marasa Besi, dan BPK Nur Madras, penyidik juga telah memeriksa Handoyo selaku kontraktor pelaksana. Menariknya, nama Handoyo juga terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditangani Kejari MBD dengan potensi kerugian negara mencapai 1,233 miliar. Meski demikian, penyidik Polda Maluku memastikan fokus utama saat ini adalah merampungkan pemeriksaan ahli agar penetapan tersangka dalam kasus air bersih Siwang bisa dilakukan. Proses rekrutmen tenaga kerja untuk proyek strategis nasional Blok Abadi Masela diminta transparan agar masyarakat Maluku memiliki kesempatan mempersiapkan diri sesuai kebutuhan industri yang ada. Laporan reporter Lina Teopuring berikut ini.
3: Sosiolog Universitas Patimura Dr. Paulus Cortelo mendorong transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja untuk proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting agar masyarakat Maluku memiliki kesempatan mempersiapkan diri sesuai kebutuhan industri. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia lokal menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proyek tersebut. Olehnya itu, potensi kesenjangan keterampilan perlu diantisipasi agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton di sektor ketenaga kerjaan. Meski PSN Blok Masela diproyeksikan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja, dengan komitmen 70% berasal dari tenaga kerja lokal, peluang itu dinilai harus diiringi peningkatan kompetensi masyarakat. Tanpa persiapan yang memadai, tenaga kerja lokal dikhawatirkan hanya akan mengisi posisi pada level pekerjaan berkealian rendah. Menurutnya, INPEX dan SKK Migas perlu menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara terbuka, mulai dari level manajemen menengah hingga pelaksana. Informasi tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyusun program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, SKK Migas, INPEX, dan pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten setempat, di mana kolaborasi tersebut diperlukan agar peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan sebelum proyek memasuki tahap operasional penuh.
0: Sekarang misalnya 12.000 tenaga kerja yang akan direkrut. Pertanyaannya, kapasitas tenaga kerja lokal itu berapa? Yang mumpuni, yang memenuhi seluruh kriteria dan kualifikasi sertifikasi yang diperlukan untuk bisnis ini. Jangan-jangan mereka hanya tukang tel dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Jadi saya kira kewajiban Pemda adalah menciptakan prasyarat kondisional, memungkinkan, melatih skill. Sebab yang terjadi hari ini skill gap. Kenapa? Karena memang tenaga kerja lokal tidak dipersiapkan untuk itu. Paling 1-2. Nah sekarang kualifikasi dari 12 persebaran skill 12.000 tenaga kerja yang diperlukan pada tahap pertama itu, tenaga kerja lokal berapa? Dalam orasi Presiden 70%. Dalam orasi Pak Bahlil 70%. Apakah itu akan terwujud nanti?
3: Ia berharap komunikasi yang terbuka antara seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan proyek. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Temuan 1,7 ton bahan berbahaya merkuri di terminal kontainer pelabuhan Yosudarso Ambon membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana di sektor pertambangan. Barang bukti berupa 39 tabung besi dan 48 botol plastik tersebut sebelumnya disita oleh Subdit 4 Diskrimsus Polda Maluku. Kepolisian langsung mengamankan lokasi dan mendalami rantai distribusi merkuri dalam jumlah fantastis tersebut. Di Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan menyatakan pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi untuk mengusut asal-usul pemilik serta tujuan pengiriman merkuri tersebut. Namun setelah dilakukan koordinasi dan gelar perkara bersama Polda Maluku, memutuskan untuk melimpahkan seluruh barang bukti serta berkas perkara kepada penyidik Pomdam 15 Patimura guna penanganan hukum lebih lanjut. Sesuai kewenangan, Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rusita Umasugi membenarkan pelimpahan perkara tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi serta menunggu perkembangan resmi dari aparat penegak hukum. Hingga kini identitas pemilik maupun pemesan 1,7 ton merkuri tersebut masih menjadi pertanyaan besar yang tengah didalami oleh penyidik Pomdam 15 Patimura berdasarkan fakta alat bukti di lapangan. Masyarakat yang merasa layak menerima bantuan sosial namun belum masuk desil 1 hingga 4 diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah atau mengusulkan perbaikan data. Sehingga diharapkan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Berikut reporter kami Laura Autana mengantarkan laporannya.
1: Masyarakat yang ada di wilayahnya itu yang memang dalam tanda petik membutuhkan bantuan itu terdata di situ. Iya. Kemudian di SK-kan dan dikirim untuk diverifikasi itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
2: Akurasi data sosial ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Masyarakat yang merasakan kondisi sosial ekonominya layak masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau mengajukan perbaikan data dalam jangka waktu 3 bulan. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi menjelaskan, desil merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya dan menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial. Untuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, kelompok desil menjadi salah satu dasar penentuan penerima. Khusus PKH, terdapat pula indikator lainnya, seperti keberadaan ibu hamil, lansia maupun penyandang disabilitas dalam keluarga. Masyarakat yang menilai data mereka belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memanfaatkan ruang sangga tersebut. Kesempatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki data agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dari program perlindungan sosial. Data awal masyarakat berasal dari musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, pemutakhiran dan pengelompokan desil dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik berdasarkan sejumlah indikator.
1: Ketika dia tidak masuk nama itu di dalam musyawarah desa kelurahan, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ada yang lolos di pihak paling dasar seperti itu. Nah, setelah itu tingkatan itu masuk di kementerian, berarti ada lagi verifikator kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan pendesilan. Ketika data itu tidak sesuai, bisa dilakukan sanggah yang tadi saya bilang di tanggal 1 sampai tanggal 10. Iya. Karena di setiap desa kelurahan itu ada operator desa, yang bisa melakukan sanggahan tadi seperti itu. Tetapi ketika melakukan sanggah, ya, tadi kita sampaikan waktu verifikasi itu per 3 bulan sekali. Jadi pasti akan menunggu waktu terverifikasi.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hani Tamtilah itu mengatakan, pihaknya berperan memperkuat akurasi data melalui validasi dan juga pemadanan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan identitas masyarakat yang tercatat masyarakat sebagai calon penerima bantuan sosial dengan kondisi administrasi kependudukannya. Di sisi lain, Yayasan Rumah Generasi menemukan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama yang dialami kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Persoalan administrasi kependudukan termasuk identitas yang belum sesuai atau belum diperbarui dapat mempengaruhi proses verifikasi penerima bantuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu penetapan data, tetapi turut aktif memeriksa kondisi datanya dan memanfaatkan kesempatan sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian.
3: Misalnya, tidak ada ruang untuk, kalau saya punya persoalan ini, saya harus kemana? Makanya kalau memang bicara soal desa, harusnya pemerintah desa yang paling kecil di masyarakat itu memahami secara utuh. Jadi tadi, akan ada verifikasi dengan sanggahan, tapi dengan indikator sekian untuk memastikan bahwa sanggahan itu berubah. Nah, itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan, termasuk kelompok rentan di masyarakat itu perlu untuk mengetahui bahwa desil ini penempatannya adalah dengan indikator ini, karena masyarakat pasti akan menerima, tapi tadi apakah dia paham atau tidak, nah itu yang kami temui beberapa yang kok tiba-tiba data saya berubah.
2: Pemutakhiran data juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat serta kelompok pendamping di tingkat desa dan kelurahan, agar proses verifikasi dapat berjalan lebih akurat. Dengan adanya waktu 3 bulan untuk melakukan sanggahan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, khususnya bagi warga yang merasa layak masuk dalam desil 1 hingga desil 4, namun belum tercatat sesuai kondisi sosial ekonominya.
0: Laporan reporter Rauda Watana. Forum Gerakan Save Hutan IMD dan bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi damai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menuntut pencabutan izin operasional PT Karya Jaya Berdikari atau KJB tersebut. Koordinator aksi Yohanes DB Malindir menegaskan penyerahan aspirasi secara tertulis ini ditujukan langsung kepada pemerintah daerah dan DPRD Tanimbar. Langkah tersebut diambil sebagai respon atas ancaman kerusakan lingkungan hebat akibat ekspansi dan operasi pembalakan kayu oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH itu. Dampak eksploitasi hutan di Yamdena dinilai makin memprihatinkan, terutama terhadap ancaman kepunahan kayu torem yang merupakan flora endemik Tanimbar. Tokoh masyarakat Niko Ngeljaratan mengungkapkan aktivitas penebangan diperkirakan telah menyiapkan hingga 85% kayu torem dan memicu kerugian ekonomi daerah mencapai ratusan miliar rupiah. Kerusakan ekosistem ini juga telah berdampak langsung pada masyarakat lokal melalui mengeringnya sumber air, ancaman banjir bandang, erosi, serta hilangnya mata pencaharian warga adat. Masyarakat mendesak Menteri Kehutanan dan pihak berwenang segera turun tangan menghentikan izin operasional PT KJP yang dinilai gagal menjalankan rehabilitasi maupun program tanggung jawab sosial mereka yaitu CSR. Selain menyerukan persatuan seluruh pemilik hak wilayah di 10 kecamatan untuk melawan praktik mafia hutan, Forum Save Hutan Yamdena menegaskan kedaulatan rakyat harus diutamakan demi menyelamatkan kelestarian alam dan ketahanan ekologi. Kami ulangi, ketahanan ekologi bumi 2.0 tersebut bagi generasi mendatang.

0: Anda sementara mendengarkan penyampaian dinamika Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita beralih ke informasi lainnya. ...190 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Maluku Tenggara disiapkan untuk menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan menghubungkan potensi produksi masyarakat ke pasar. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun membawa agenda penguatan koperasi ini langsung dalam audiensi bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong penguatan KDMP agar tidak sekedar menjadi lembaga formal, tetapi mampu bertransformasi menjadi simpul rantai usaha desa yang berkelanjutan. Dalam pertemuan itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengaparkan sejumlah usulan strategis mencakup perbaikan konektivitas antar pulau, pembangunan gerai koperasi hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Mengingat kondisi geografis Maluku Tenggara yang berbasis kepulauan, kelancaran akses dan sarana distribusi menjadi faktor kunci agar hasil produksi warga dapat terserap di pasar dengan optimal tanpa kendala biaya logistik yang tinggi. Selain itu, program penguatan KDMP ini juga difokuskan pada upaya hilirisasi komunitas unggulan lokal seperti hasil perikanan, rumput laut, dan kelapa yang ada. Dengan sentuhan pengolahan sebelum dipasarkan, komunitas-komunitas lokal ini diharapkan memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Langkah komprehensif ini diakini mampu mendorong kemandirian ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 190 desa se-Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, gangguan transportasi laut dari Tual menuju pulau-pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Reporter Maya Pranira mengantarkan laporannya.
1: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finua Finualen, Amiruddin Sarkol, kepada RRI mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya dibeli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
2: Sudah dari satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual. Itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.
1: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Jamaluddin Rahareng, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, trayek Tual-Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan, dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
3: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek Kur itu sebenarnya satu minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang Dombilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
1: Jamaluddin menyebut lintasan khusus Kur dilayani KM Lobster dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. Maya Pranira melaporkan.
0: PT Pelni kini mempermudah masyarakat Maluku dalam merencanakan perjalanan antar pulau dengan memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Kaca Pelni Ambon, Robi Amansyah menyatakan, kebijakan ini memberikan fleksibilitas dan waktu yang lebih fleksibel bagi warga kepulauan untuk mengatur perjalanan keluarga, pekerjaan maupun pendidikan jauh-jauh hari. Perpanjangan masa pemesanan dari yang sebelumnya hanya 30 hingga 45 hari, ini dinilai relevan dengan sangat relevan dengan karakteristik Maluku yang mengandalkan jalur laut sebagai moda transportasi utama. Saat ini 16 kapal penumpang Pelni telah melayani pemesanan sistem H-60 itu. Di antaranya KM Gunung Dempo, Dobon Solo, Ngapulu, KM Labobar, hingga KM Sirimau dan KM Leuser. Robi menghimbau calon penumpang untuk memanfaatkan fasilitas pemesanan lebih awal dengan menentukan jadwal perjalanan sejak jauh hari demi kepastian keberangkatannya. Masyarakat juga diingatkan untuk selalu melakukan transaksi pembelian tiket melalui kanal-kanal resmi Pelni guna menghindari risiko penipuan dan kendala selama perjalanan. Sekolah Tinggi Teologi Injili Mahkota Sion Somlaki KKT

0: Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia pada jajaran Kodim 1507 Sawam Laki ke depan akan jauh lebih baik. Sementara itu dari pihak kepolisian Dasar Kepulauan Tanimbar telah aktif mengikuti perkuliahan di bawah lembaga pendidikan tinggi Kristen tersebut. Menurut Pendeta Yusak Kuriratan, puluhan personil anggota kepolisian telah dinyatakan menyelesaikan kuliahnya, bahkan sejumlah anggota lainnya saat ini masih menyelesaikan studinya. Hal ini menurut Wiratan, jika lembaga pendidikan Kristen ini semakin dipercaya publik. Aktivitas sejumlah anggota kepolisian dalam hal ini perkuliahan bakal memperoleh gelar diakui Mabes Polri dan bukan kepolisian di tingkat bawah. Itu berarti Stimas siap bersaing dengan sejumlah sekolah tinggi lainnya, bahkan universitas yang sedang beroperasi di daerah Kepulauan Tanimbar. Jeffrey Ranlalin melaporkan.
1: Berita terakhir, komoditas cabai merah dan cabai rawit menjadi pemicu utama melonjaknya angka inflasi di Maluku pada September 2026. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marice Patiwalavia, mencatat inflasi tahunan year on year Maluku naik menjadi 3,91% dari bulan sebelumnya yaitu 3,68%. Kenaikan inflasi didorong oleh lonjakan indeks di 10 kelompok pengeluaran di mana kelompok transportasi mencatat kenaikan tertinggi sebesar 11,62%. Disusul tingginya harga komoditas pangan seperti cabai, ikan cakalang, serta tarif angkutan udara dan bensin. Kondisi lonjakan harga cabai dirasakan signifikan di pasar tradisional Ambon, di mana harga cabai rawit sempat menembus 200.000 per kilogram. Dan sebelumnya juga berangsur turun ke kisaran 150.000 per kilogram. Sementara itu cabai keriting dijual hingga 106.000 per kilo. Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Tahir menjelaskan, tingginya harga tersebut dipicu oleh masyarakat pasokan berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Ia pun menambahkan karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan turut memperberat tingginya harga cabai di pasaran. Tingginya biaya distribusi antara wilayah proses pengemasan juga bongkar muat serta tingginya risiko penyusunan barang yang sudah mulai rusak selama perjalanan menjadi tantangan utama dalam menjaga stabil pasokan dan harga cabai yang ada di Kota Ambon.

Dan saudara, dengan demikian tuntaslah sudah informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku di pagi ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Rekrutmen tenaga kerja untuk PSN Blok Abadi Masela. Diminta transparan agar masyarakat Maluku memiliki kesempatan mempersiapkan diri sesuai kebutuhan industri. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau Bulokur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dan akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya Teh Istiqoq ucapkan terima kasih pada Anda. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda. Salam sehat, tetap semangat. Dengarkan terus kami, Pro Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia adalah rumah kita bersama. Di dalamnya ada begitu banyak suku, agama, budaya, bahasa, dan tradisi. Perbedaan itu bukan kelemahan. Perbedaan adalah kekayaan yang harus kita jaga. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari berhenti saling mempertentangkan perbedaan. Mari temukan sikap saling menghargai. Mari bergotong royong untuk Indonesia. Karena masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita di Maluku Pagi ini dan untuk sesi info pagi, saya akan berbagi informasi untuk Anda pendengar, informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara. Di Nuansa Pagi, akhir pekan Anda, Sabtu 3 Oktober 2026 hari ini. Untuk info pagi ini, kita gelar nanti sampai di pukul 7.30 ke depan, hingga jelang pukul 8 nanti juga ada aspirasi. Di lokasi Aspirasi Maluku di pukul 8 kami juga hadirkan untuk Anda. Topiknya menarik sekali, hal ini akan membahas berkaitan dengan potensi pariwisata di Maluku dari Teluk Ambon. Ya. Informasi-informasi dari rri.co.id di Koridor Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, baik Ambon, baik Ternate, baik Langgur, Somlaki maupun juga Bula, sudah saya siapkan informasinya untuk Anda pendengar. Dan mengawalinya saya hadirkan dulu informasi awal dari rri.co.id Langgur, pendengar. Dalam rangkaian pembukaan rapat koordinasi kepelabuhanan perikanan dan kesyah bandaran di Pelabuhan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyerahkan apresiasi kendaraan sebanyak satu unit secara simbolis kepada PPN Tual yang diterima oleh Kepala Pelabuhan Jafar Saubawa. Kegiatan ini berlangsung pada 30 September hingga 3 Oktober kemarin di Jakarta dan dihadiri oleh Kepala PPN Tual bersama Katimja Kesyah Bandaran. Apresiasi ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat pelayanan, serta memastikan aspek keselamatan dan ketertiban pelayanan di pelabuhan perikanan tersebut. Apresiasi yang diterima oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual diberikan secara spesifik dalam bidang kesyah bandaran di pelabuhan perikanan. Penghargaan ini didasarkan pada keberhasilan pelabuhan dalam memenuhi kriteria. Capaian kinerja operasional kesyah bandaran dinilai juga dari efektivitas, ketepatan, dan kedisiplinan dalam tata kelola administrasi, serta pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan. Kualitas pelayanan publik, yaitu kecepatan, transparansi, dan kemudahan yang diberikan syah bandar kepada para pelaku usaha perikanan dan nelayan dalam mengurus dokumen kapal. Sementara itu, untuk maritime safety atau keselamatan pelayaran, konsistensi dalam menegakkan aturan, keselamatan, memastikan kelayak lautan kapal, serta kelengkapan alat keselamatan sebelum kapal diizinkan berlayar. Ketertiban dan penegakan hukum juga di pelabuhan, yaitu kemampuan dalam menjaga situasi kolam dan dermaga pelabuhan tetap kondusif, tertib, serta bersih demi kelancaran aktivitas distribusi perikanan, katanya.

Ya, ini informasi pertama saya turunkan, nanti juga ada informasi lainnya dan plus juga informasi perakiran cuaca serta tinggi gelombang laut nanti dari BMKG Stasiun Patimura Ambon. Tetap di Maluku pagi ini, pendengar.

0: Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.
1: Kekeringan merupakan suatu bencana yang terjadi saat musim kemarau, sehingga terjadi kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam waktu berkepanjangan. Ini terjadi apabila suatu daerah tertentu mengalami curah hujan di bawah rata-rata atau tidak hujan sama sekali, sehingga menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat memicu bencana alam, seperti kebakaran hutan, juga dapat menimbulkan permasalahan bagi sumber pendapatan masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi pertanian, juga ekosistemnya. Dilansir dari Badan Penanggulangan Bencana terkait langkah mitigasi bencana kekeringan, masyarakat diharapkan untuk memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia dan melakukan panen dan konservasi air. Ketika terjadi bencana kekeringan, langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan yaitu 1. Membuat sumur bor untuk mendapatkan air. 2. Menyediakan air bersih dengan menyediakan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. 3. Melakukan penyemaian hujan buatan di daerah lingkungan hujan. 4. Menyediakan pompa air. 5. Melakukan pengaturan pemberian air untuk pertanian secara darurat. Perhatikan kebakaran lahan dan hutan karena lebih rentan terjadi saat musim kemarau. Bijaklah dalam melakukan pembakaran sampah di sekitar lingkungan kita. Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien.
2: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
3: Iya sih.
2: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya.
3: Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kotak kesehatan itu kotak P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.

0: Bangku Pagi Ini.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan dulu informasi terkait dengan perakiran cuaca serta tinggi gelombang laut untuk wilayah Maluku 24 jam ke depan. Kita sudah bersama perakiran BMKG Patimura Ambon, ada Gina. Gina, selamat pagi dan silakan informasi Anda.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya berawan hingga berasap, pada siang hari berawan hingga berasap, dan pada malam hari umumnya berawan hingga berasap. Sedangkan perkiraan untuk wilayah Maluku pada esok hari, Minggu 4 Oktober 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari umumnya berawan hingga berasap. Untuk perkiraan tinggi gelombang berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dan BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali studio RRI.
2: Ya, terima kasih Gina, informasi Anda, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Marco Paghini.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: Kita ke informasi.
5: Jadi makan ini?
6: Jadi dong.
5: Ayo dong.
6: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo.
5: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
6: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
5: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
6: Nanti dah.
5: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
6: Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
5: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
6: Wow. Iya, saya matiin.
5: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
7: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Musim kemarau atau musim kering adalah periode tahunan di mana suatu wilayah atau daerah mengalami cuaca yang kering dan hujan pun jarang terjadi atau sangat minim. Musim kemarau ditandai oleh curah hujan yang rendah atau bahkan tidak ada hujan sama sekali dalam jangka waktu yang berlangsung beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Selama musim kemarau, hal yang kerap terjadi yakni berkaitan dengan kelangkaan air. Curah hujan yang minim pun mengakibatkan sungai, danau, dan cadangan air terus menerus mengecil, bahkan bisa mengering sepenuhnya.

Ya, pendengar, tadi kita sudah dengarkan informasi dari BMKG dan biasanya tidak ada laporan berasap ya, tetapi BMKG kali ini untuk wilayah Maluku menghadirkan perakiran cuaca berawan dan berasap. Ya, memang kita perhatikan perkembangan terkini dalam beberapa hari terakhir ini, seluruh wilayah udara Kota Ambon, Pulau Ambon dan sekitarnya diselimuti dengan kabut asap ya. Nah, kalau pada siang hingga sore atau malam kita bisa melihat ya, kadangkala ya kita tidak bisa melihat dalam jarak pandang yang tertentu ya, kalau melihat ke sebelah kabur gitu ya kata orang. Dan sampai tadi malam juga fenomena kabut asap juga masih terlihat jelas ya. Kita dari wilayah dalam Teluk menatap ke Kota Ambon saja remang-remang gitu ya. Oke, kali ini informasi terkait dengan kabut asap. Pendengar, kabut asap yang diduga merupakan dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua dilaporkan menyebar hingga ke Kepulauan Aru, Maluku. Kabut asap terlihat menyelimuti sejumlah wilayah Kepulauan Aru termasuk Dobo dan telah berlangsung sekitar 2 hari terakhir ini. Selain kabut asap, masyarakat Kepulauan Aru juga masih menghadapi kondisi kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih baik di wilayah perkotaan maupun sejumlah desa. Kolsester BMKG Kepulauan Aru, Adri, ketika dihubungi RRI melalui WhatsApp pada Jumat kemarin mengatakan kondisi cuaca di Dobo saat ini dipengaruhi kabut asap dan diduga berasal dari aktivitas karhutla di wilayah Papua. Dikatakan asap tersebut terbawa oleh pergerakan angin, namun kondisi atmosfer dan adanya pembelokan arah angin di sekitar Laut Banda menyebabkan asap tidak langsung bergerak keluar dari wilayah Kepulauan Aru, sehingga mengendap dan mempengaruhi jarak pandang. Untuk kondisi sampai di hari kemarin di Kepulauan Aru, khususnya Dobo, terdapat kabut asap yang sudah berlangsung sekitar 2 hari. Asap ini diduga berasal dari karhutla di Papua yang terbawa angin. Dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah penurunan jarak pandang. Intensitas kabut asap diperkirakan meningkat pada siang hingga sore hari. Ia juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap semakin pekat. Warga yang beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan untuk menggunakan masker sebagai perlindungan terhadap paparan asap. Pantauan dari ini di Kota Dobo dan sejumlah wilayah di luar kota menunjukkan kabut asap tampak menyelimuti kawasan permukiman dan lingkungan sekitar. Sejumlah warga yang datang dari wilayah Aru Tengah bahkan mengaku jarak pandang selama perjalanan menuju Dobo sangat terbatas akibat tebalnya kabut tersebut.

0: Kekeringan merupakan suatu bencana yang terjadi saat musim kemarau, sehingga terjadi kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam waktu berkepanjangan. Ini terjadi apabila suatu daerah tertentu mengalami curah hujan di bawah rata-rata atau tidak hujan sama sekali, sehingga menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat memicu bencana alam, seperti kebakaran hutan, juga dapat menimbulkan permasalahan bagi sumber pendapatan masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi pertanian juga ekosistemnya.
1: Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Baik, sementara saya hadirkan informasi paling terupdate terkait dengan kondisi kualitas udara ambien Kota Ambon berdasarkan parameter PM2,5. Pendengar, yang pertama parameter PM2,5 atau dengan kata lain yaitu particulate matter, 2,5 merupakan partikel udara yang sangat kecil dengan ukuran sekitar 2,5 mikrometer. PM 2,5 ini atau 2.5 ini juga sebagai salah satu parameter yang menjadi dasar untuk menentukan terjadinya polusi udara dan dasar indeks kualitas udara atau IKU selain parameter SO2 dan NO2. PM 2,5 berasal dari proses pembakaran biomasa atau hutan, dalam hal ini hutan sampah maupun juga kayu. Kemudian asap kendaraan bermotor, aktivitas industri dan pembangkit listrik, batu bara maupun diesel. Dampak PM 2,5 terhadap kesehatan berupa gangguan pernapasan dan risiko penyakit paru-paru dalam jangka panjang. Dan sebagaimana data yang dikeluarkan oleh KLH BPLH per 29 September 2026, kondisi kualitas udara di Kota Ambon untuk parameter PM 2,5 berdasarkan citra satelit dijabarkan sebagai berikut. Yaitu pendengar, untuk foto citra satelit untuk seluruh wilayah Indonesia, perhitungan yaitu PM 2,5 antara 41 hingga 116 pendengar. Sementara citra satelit untuk seluruh wilayah

Dan sebagaimana disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, data ini belum menjadi dasar sebagai indeks kualitas udara atau IKU Kota Ambon secara keseluruhan, karena hanya dilihat dari parameter PM2,5 saja, pendengar. Itulah informasi paling terbaru update yang diterima di tadi malam dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon yang mengambil data dari KLH BPLH per 29 September 2026. Data ini akan berubah seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang akan terjadi ke depan pendengar.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita mengisi.

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi.

0: Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
2: Yang lebihnya bisa main.
0: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
0: Ya udah.

0: Ambon.
1: Bank Indonesia memproyeksikan perekonomian Provinsi Maluku terus mencatatkan tren positif sepanjang tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi daerah ini diperkirakan mencapai kisaran 5,45% hingga 5,85% secara year on year, ditopang kuat oleh percepatan sektor perikanan, penguatan UMKM, belanja pemerintah, serta akselerasi sejumlah proyek strategis nasional atau PSN. Proyeksi optimis ini disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rahmat Pratama dalam ajang sarasehan wartawan dan desiminasi kebijakan BI di salah satu hotel di Kota Ambon. Menurutnya, indikator makroekonomi Maluku saat ini menunjukkan momentum pemulihan yang solid untuk menjaga ritme pertumbuhan hingga akhir tahun. Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi daerah masih mendapat dorongan signifikan dari aliran dana transfer pemerintah pusat. Meski terjadi beberapa penyesuaian belanja daerah, stimulus fiskal pusat yang masuk ke Maluku tergolong besar dan efektif menjaga daya beli serta perputaran roda ekonomi lokal.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: Masih sadar sih. Ini sudah masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iya kah? Kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafal akan pembutir-butir. Kalau seng, siap-siap sudah. Ale dapat hukuman pasti upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan beta. Tapi beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi yang materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, seng?
1: Seng juga, kawan. Sebenarnya katong supraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang saya sadarakan.
0: Iya, kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, ale nih. Akan pun contoh begini. Budaya bela gandong yang ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang tetap aku bantu. Katong baku jaga antara basudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh susulan dan belakang tuh senada. Itu kan akan jadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya, betul lah ya. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
1: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh sengkaku atau akan senjauh dan katong. Hidup oleh rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas saudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

menyaksikan sebuah malam yang mengubah jalannya sejarah bangsa kita. Malam 30 September 1965. Ujian berat datang menghantam, mencoba meruntuhkan fondasi negara melalui gugurnya para pahlawan revolusi. Namun, fajar 1 Oktober membuktikan kekuatan sejati kita. Tragedi itu menjadi titik balik yang menyatukan di bawah naungan Pancasila. Dan di hari ini, 1 Oktober 2026, kita tetap menjaga api ketangguhan itu. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita jaga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah di pukul 8 tepat lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kita segera hadirkan program acara kami mendatang, yaitu di Dialog Aspirasi Maluku untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026.

0: Aspirasi Maluku.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Ambon, di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kita jumpa di Dialog Aspirasi Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini Sabtu 3 Oktober 2026. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah, Ambon. Pagi ini bersama saya, Teis The Cook, yang akan bersama dengan Anda pendengar sampai nanti di jam 9 pagi. Ya, Aspirasi Maluku di hari ini, ya, kami sengaja hadir kembali. Kalau di kemarin ada, kemudian juga di hari kemarin ada yang tidak, tetapi di hari ini ada topik yang menarik akan kita bahas. Ya, dan di studio sudah hadir dua narasumber kami yang nanti kita akan membahas atau berbincang-bincang terkait dengan topik kita di hari ini. Ya, perlu saya sampaikan dulu pendengar untuk topik yang akan kita bahas di hari ini, yaitu Teluk Ambon dan Pariwisata, Tantangan dan Permasalahan. Jadi kalau saya balikan, tantangan dan permasalahan Teluk Ambon dan Pariwisata saat ini, ya. Oke. Dan saya perkenalkan saja langsung dua narasumber yang sudah ada di studio. Yang pertama, narasumber kita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Beliau adalah periset Pusat Riset Sistem Biota BRIN. Ada Pak Dr. Daniel D. Pelasula. Pak Dani, selamat pagi. Selamat datang di RRI Ambon.
2: Selamat pagi Pak Dede, para pemirsa yang kami hormati. Shalom.
1: Iya. Apa kabar Pak Dani hari ini?
2: Kabar baik Pak.
1: Hari ini kita ketemu, ya, baru pertama kali saya bisa ketemu face to face dengan Pak Dani.
2: Iya, terima kasih Pak Dede.
1: Ya, kalau di beberapa waktu lalu kita cuma lintas udara by phone atau kita by komunikasi lewat pesan begitu aja Pak Dani, ya, tapi hari ini saya bisa ketemu langsung dengan Pak Dani. Kemudian yang kedua, ya. Ya, saling berhadap-hadapan di saat ini. Yang kedua narasumber kita, ya, ada Ibu Grace Hana Ginting. Ibu Grace, selamat pagi.
3: Horas,
1: selamat pagi, Horas.
3: Salam Ambon manis ya.
1: Iya.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Sehat ya, Ibu Grace ya.
3: Alhamdulillah sehat. Ya. Yes.
1: Biasanya kalau di kantor yang biasanya dipanggil Grace atau Hana nih, yang akrabnya.
3: Grace boleh, Grace. Hana boleh, iya. Dua-duanya saya akan nyaut.
1: Iya. Ibu Grace di saat ini sebagai HRD and ya, HRD and Office Manager in Spice Island Dive Resort Ambon.
3: Benar.
1: Iya. Baik, posisi Spice Island ini di mana ya, Ibu?
3: Kami resort. Di Laha.
1: Laha.
3: Iya.
1: Iya, Laha. Oke. Baik. Teluk Ambon dan Pariwisata, Tantangan dan Permasalahan. Iya, saya beberapa hari kemarin ya di minggu-minggu yang lalu ya, saya dikasih sinyal oleh Pak Dani ya untuk bagaimana kita mengangkat topik ini karena kita melihat ya situasi dan kondisi kita punya Teluk Ambon dari waktu ke waktu boleh dikatakan sudah memprihatinkan ya Pak Dani ya.
2: Iya, betul Pak Dani.
1: Iya. Dari lihat di atas permukaan aja udah prihatin, belum lagi ke dalam Pak Dani ya.
2: Betul, betul ya.
1: Iya. Karena saya sering juga berkomunikasi, Pak Dani, bagaimana kalau Pak Dani kalau nyelam apa yang dilihat di dalam? Wow, pokoknya banyak gitu. Mau ditemukan sampah lah, ya, kerusakan inilah, kerusakan itulah, ekosistem biota laut yang pokoknya begitu. Karena ada pemicu-pemicu atau pengaruh-pengaruh yang terjadi yang menyebabkan Teluk Ambon ini boleh dikatakan kualitas keindahannya dan mutunya bukan menambah ya, tapi berkurang. Begitu ya Pak Dani ya, boleh saya katakan ya?
2: Iya. Mengalami tekanan berat lah.
1: Oh iya, secara umum mengalami penurunan di satu sisi. Ya orang bilang Teluk Ambon di sana-sana orang bilang kalau Teluk Ambon itu indah. Ya orang bilang sejenak aja selintas indah. Tapi mari kita lihat jauh ke dalam. Ya. Oke. Teluk Ambon dan Pariwisata, Tantangan dan Permasalahan. Baik, saya pertama ke Pak Dani. Pak Dani, hari ini kita memilih topik ini. Kira-kira topik yang kita pilih ini, Pak Dani bisa berikan gambaran apa yang melatar belakangi sehingga masalah permasalahan Teluk Ambon dan Pariwisata harus kita perlu bicarakan lagi di saat ini, Pak Dani. Mungkin ada gambaran singkatnya dulu.
2: Ya, terima kasih. Ada dua hal sebenarnya yang menjadi pilihan topik yang sangat menarik ini.
1: Iya.
2: Yang pertama sekali bahwa Teluk Amu ini sangat indah dan cantik. Malahan banyak orang bilang bahwa ini teluk terindah nomor 2 di dunia.
1: Teluk terindah nomor 2 di dunia.
2: Iya. Dan bukan saja dia indah, tetapi memiliki sumber daya kekayaan laut yang luar biasa, terutama potensi pariwisata yang cukup lumayan bagus yang dikaruniai Tuhan. Dan yang kedua, dia mengalami tekanan yang sangat berat. Tekanan yang seruat itu dari beberapa faktor pemicu. Yang pertama itu Teluk Amun masih menjadi tempat pembuangan sampah.
1: Oke.
2: Itu yang jadi masalah. Yang kedua, tekanan pembangunan cukup berat di lahan bagian atas. Lahan bagian atas, karena memang pertumbuhan penduduk terus meningkat dari waktu ke waktu. Pilihan tanah datar itu kan sudah sangat sulit.
1: Okay.
2: Karena itu mereka membangun rumahnya itu di tebing-tebing, di gunung-gunung, Gunung Nona, Air Kuning.
1: Dan kawasan perbukitan menjadi sasaran dan target untuk pembangunan.
2: Untuk pembangunan
1: hunian, pemukiman.
2: Karena pembukaan lahan atasnya cukup intensif, sehingga ketika musim hujan, sekarang memang musim hujan, tetapi karena masalah El Nino tidak hujan. Tetapi kalau musim hujan itu sampah sedimen itu turun ke lahan bawah. Lahan bawah ini adalah Teluk Ambon. Airnya menjadi kuning. Dan sedimentasi cukup banyak. Dia memberikan tekanan terhadap 3 ekosistem pantai pesisir, yaitu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Di dalam 3 ekosistem itu terkandung kan sumber daya.
1: Baik.
2: Ikan, udang, itu cukup luar biasa, jadi dia mengalami tekanan. Jadi pertama itu sampah, yang kedua itu karena pertambahan penduduk dan atau tekanan dari limbah-limbah antropogenik, itu menjadi masalah. Tetapi hal yang ketiga juga yang cukup menarik adalah bahwa di sekitar Teluk Amu ini juga kan banyak restoran yang rumah-rumah di pesisir pantai, yang kebanyakan juga limbah cairnya itu dibuang ke laut. Yang
1: banyak pelaku-pelaku usaha yang menempatkan posisinya di kawasan pesisir. Sementara mereka beraktivitas, mereka punya ipal itu mengarah ke laut.
2: Itu, belum lagi ada pasar Rumah Tiga, pasar Merdeka,
1: beberapa pasar tradisional
2: yang produksi sampahnya padatnya lumayan banyak, yang juga masuk ke laut. Tapi dalam catatan saya memang sebenarnya memang ada pengurangan sampah padat sih, ada, tetapi masih ada yang masuk ke laut itu.
1: Baik. Ya, jangan banyak-banyak dulu Pak Dandi. Nah, kita masih punya waktu nanti. Nah, tentunya apa yang disampaikan Pak Dandi, pembukaan lahan yang tadi disebutkan ini berpengaruh langsung ke Teluk Ambon atau Teluk Dalam kita. Dan kira-kira sampai dengan detik ini, terkait dengan pembukaan lahan atas yang meningkat tajam ini, mungkin ada catatan-catatan tersendiri atau yang sudah dirangkum oleh Pak Dani dari BRIN terkait dengan pembukaan lahan yang tentunya akan berpengaruh. Ya, beruntung ya, saat ini kita tidak ada hujan dan tidak ada banjir atau sungai tidak meluap, sehingga sedimen bahkan material-material terbawa semuanya akhirnya berujung ke laut ya. Kita ada di El Nino yang tadi disampaikan Pak Dani, sehingga ya untuk dampak yang ini belum kita alami di saat ini. Tetapi kalau pas di musim hujan, ya itu lebih gawat darurat. Ya, untuk seberapa besar ini pembukaan lahan yang terjadi dan seberapa juga pengaruhnya jika dikaitkan dengan kita punya teluk yang punya potensi wisata ini, Pak Dani?
2: Dari hasil riset saya itu, kita bahwa pembukaan lahan atas itu dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Jadi sebenarnya ada dua periode waktu sih, waktu 1998 sampai dengan 2029 itu satu periode waktu yang memang pembukaan lahan atas itu tidak terlalu tinggi. Tetapi setelah periode waktu di atas 2010 ya, 2000 lah.
1: Iya.
2: Itu dia meningkatnya sangat tajam. Dia meningkatnya itu sampai, jadi pada periode waktu 1972 sampai 1998 sebelum konflik sosialnya itu pemukaan atas itu 26,3 hektar per tahun.
1: 26.
2: Jadi lahan terbuka. Lahan terbuka itu dia 26,3 hektar per tahun. Terus di tahun 2001-2020 dan sampai sekarang itu menjadi 168 hektar.
1: Wah. Peningkat sekitar. Peningkatan berapa persen nih? 100-200.
2: jadi lumayan besar.
1: Iya.
2: Jadi trennya cukup tinggi.
1: Bayangkan dari 26,3 iya, sekarang 168.
2: 126,8 hektar.
1: Sekian ratus ya, persen peningkatan yang
2: peningkatan
1: terjadi.
2: Peningkatan luar biasa.
1: Luar biasa besar ini.
2: Dan daerah-daerah yang menjadi sasaran itu adalah seperti Gunung Nona,
1: ya,
2: Air Kuning, Lateri. Itu menjadi sasaran pembukaan pembukaan atas sehingga vegetasi hijau ya.
1: Ya.
2: Itu pohon semak belukar semua kan dipakai untuk pemukiman, pemukiman itu.
1: Oke.
2: Okay. Itu bukan saja dampak terhadap sedimentasi yang masuk ke Teluk Ambon bagian bawah ya, lahan bawah, tetapi itu juga masalah air bersih juga.
1: Baik.
2: Sumber air juga kan terancam, dia mengalami tekanan berat juga.
1: Iya.
2: Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Betul. Ya. Apabila kita membuka lahan atau pemukiman di

0: terdapat 29 sungai.
1: 29 sungai.
0: 29 sungai itu yang kecil dan besar.
1: Oh.
0: Tetapi ada yang sungai-sungai kecil yang dia apa mengalirnya itu ketika musim hujan.
1: Di musim hujan saja.
0: Sedangkan ada beberapa sungai besar seperti Waitonahitu, Wailela, Waiskula.
1: Itu tetap permanen.
0: Ya, itu tetap permanen. Iya. Tapi untuk kondisi sekarang ini semua pada kering. Nah, nanti ketika nanti pada saat musim hujan baru lumayan oh, iya. besar. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa kaitan dengan sedimentasi, karena bukan saja lahan atas dibuka untuk pemukiman, tetapi galian C juga dipakai, diambil di sungai-sungai besar seperti Waiheru, Waitonahitu, Waiskula untuk kebutuhan pembangunan. Yeah. Proses galian C itu juga memberikan dampak sedimentasi yang masuk ke Teluk Ambon.
1: Yeah. Waiskula ya?
0: Waiskula.
1: Waiskula di Laha.
0: Laha.
1: Iya. Iya. Betul, saya memperhatikan ada beberapa das daerah aliran sungai yang memang yeah. terus terjadi galian-galian bahan C ya.
0: Bailela.
1: Iya. Diangkut terus itu untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, dan tanpa terasa ya apa yang dilakukan ini ya memang akan berpengaruh pada satu ketika ya begitu yeah. Pak Dhani. Nah, mungkin sebelum saya ke Ibu Grace, Pak Dhani, dari apa yang disebutkan ini, dampak-dampak ataupun juga aktivitas-aktivitas yang terjadi ini, kira-kira ada punya pengaruh atau punya kontak langsung atau katakanlah berkaitan dengan kita punya potensi pariwisata Teluk Ambon ini? Ada,
0: oh,
1: Pak Dhani.
0: Oh, mungkin sangat,
1: bisa
0: Pak.
1: Coba, Pak.
0: Sangat, iya. Sangat sekali. Nanti data para wisata nanti disampaikan oleh Ibu Grace.
1: Baik.
0: Tapi akibat sedimen dan sampah padat yang masuk ke Teluk Ambon itu, dia membuat apa, mengurangi nilai estetika, nilai kecantikan
1: okay.
0: dari laut itu sendiri. Tetapi yang paling sangat prihatin itu adalah berdampak terhadap ekosistem. Terutama ekosistem, ya tiga-tiga ekosistem kenal ya. Ekosistem mangrove berdampak, padang lamun berdampak, terumbu karang dia berdampak. Berdampak terhadap akibat dari pembukaan atas sampah yang memberikan dampak terhadap ketiga ekosistem ini. Sehingga kondisi terumbu karang itu, dia persentase tutupan itu justru menurun, terutama yang menurun tajam itu di Teluk Ambon bagian dalam. Dulu itu di Halong itu masih ada kurang lebih 37%
1: terumbu karang.
0: Terumbu karang yang masih hidup. Tapi sekarang turun sampai sekitar 10%. Di Hunut sampai 0%. Jadi mati semua.
1: Di Hunut ini total.
0: Ya, total. KTKT itu mati semua. Tinggal sekarang di Poka itu masih tinggal sedikit. Sedikit aja.
1: Berarti secara umum terumbu karang dalam Teluk Ambon ini dikatakan
0: ya,
1: mengalami tekanan yang berat sekali. Ya,
0: luar biasa, sangat berat.
1: Sudah diambang kepunahan ini.
0: Betul, yang masih bagus itu adalah yang di Eri, yang Teluk Ambon luar.
1: Iya, Teluk Ambon luar.
0: Itu lumayan bagus, masih ada bagus lah. Eri, Liliboy, Ambawusu, masih bagus. Tapi kalau yang di, tapi ada satu lokasi yang cukup lumayan bagus itu, yang masih bagus itu di Kota Jawa.
1: Kota Jawa.
0: Kota Jawa itu kondisi terumbu karangnya masih lumayan bagus, lumayan bagus. Dari dulu memang bagus, karena mungkin ada Pertamina di situ sehingga dia memberikan protek
1: iya.
0: terhadap aktivitas di situ sehingga kondisi terumbu karangnya itu jadi bagus. Nah, bukan saja terumbu karang, tetapi juga mangrove. Mangrove itu terus menurun. Dulu 1998 itu luasan mangrove itu masih ada 49 hektar. Tapi sampai sekarang ini sudah tinggal kurang lebih ada 30 hektar. Malahan ada yang bilang tinggal 26 hektar. Tinggal kondisi mangrove.
1: Baik.
0: Jadi kalau misalnya tiga ekosistem ini berdampak, berarti kan sumber daya di dalamnya juga berdampak.
1: Iya.
0: Ikan terutama. Kita lihat saja yang nyatanya itu, dulu kan ikan puri banyak di Teluk Ambon bagian dalam itu justru menurunnya sangat tajam sehingga nelayan ready kan sudah tidak ada.
1: Iya.
0: Kapal-kapal ikan skipjack dulu yang ambil ikan umpan untuk pancing.
1: Motor-motor ikan ya, untuk kan ambil.

0: sudah tidak ada, mereka sudah keseram,
1: mereka keluar Jaya lebih banyak keluar
0: mengambil umpannya. Jadi tekanan terhadap ekosistem ini luar biasa besar yang menyebabkan dampaknya terhadap sumber daya di dalam ekosistem itu sendiri. Tetapi kita tahu bahwa Teluk Kamu itu mempunyai, bukan saja dia cantik, lautnya bersih, tetapi tipikal lokasi di Teluk Kamu itu untuk dive itu sangat luar biasa bagus untuk menyelam.
1: Ya,
0: karena dia ada datar, tetapi juga ada yang seperti tebing, drop off. Jadi ketika orang menyelam itu seperti turun di jurang. Jadi itu yang memang disukai oleh orang-orang asing dan penyelam profesional untuk ada di Ambon. Tetapi hal yang sangat menarik nanti Ibu Ges tambahkan itu adalah ikan-ikan endemik. Endemik yang sekarang terkenal namanya piko. Itu hanya ada di Ambon, tidak ada tempat lain. Dan dia juga mengalami tekanan yang sangat besar. Ikan-ikan endemik itu yang dikejar oleh penyelam-penyelam dari negeri untuk datang untuk beraktivitas di Teluk Kamu untuk mengambil foto piko itu, ikan piko. Karena itu kasihan sekali kalau ikan endemik Teluk Kamu ini dia terancam.
1: Pada satu saat dia terancam, hilang, dia tidak hilang, ada lagi.
0: Dan itu merupakan sumber daya kita yang nilai pariwisatanya sangat tinggi.
1: Okay,
0: bayangkan baik. Nanti Ibu Ges jelaskan,
1: ya.
0: Kira-kira untuk ikan piko ini saja banyak turis asing yang datang dari Eropa khusus datang menyelam, diving di Teluk Kamu untuk mengambil foto. Dan itu memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan.
1: Ya.
0: Jadi mereka datang tinggal ya lebih dari 2 hari. Kalau mereka tinggal lebih 2 hari lumayan kan dampaknya. Hotel laku, tiket pesawat, dia berbelanja, orang jual kue pisang misalnya laku, sayur-sayur laku. Dan untuk ketahuan Pak Dede bahwa di lingkar Teluk Kamu ini banyak dive resort yang punya aktivitasnya itu adalah site untuk diving itu adalah Teluk Kamu. Mereka menyelam, turis-turis itu menyelamnya Teluk Kamu. Dan sangat luar biasa kalau misalnya sebagai warga kota yang punya halaman rumahnya adalah Teluk Kamu tidak menjaga teluk, sangat menyesal kita.
1: Baik. Ya. Sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Dani atau dijelaskan oleh Pak Dani. Dan kita ke Ibu Grace ya. Pak Dani sudah jelaskan bagaimana dampak yang terjadi ataupun penyebab yang terjadi yang membuat Teluk Ambon akhirnya berkurang dari segi kualitas dan keindahannya untuk pariwisata. Nah, saya ke HRD and Office Manager in Spice Island Dive Resort Ambon, Ibu Grace. Udah Ibu ya? Jangan sampai saya sampai ini masih nona tadi. Oke. Okay. Ibu Grace, dari sisi pariwisata, kali ini kita mulai menggali lebih banyak dari pariwisata. Karena nanti selain apa yang sudah disebutkan tadi padanya ekosistem dan biota laut yang akan terancam, juga akan mematikan dari sisi pariwisata Maluku. Teluk Dalam tadi disebutkan padani merupakan Teluk Dalam Terindah nomor 2 ya, begitu ya.
2: Iya.
1: Padani ya.
0: Teluk Ambon.
1: Iya. Terindah nomor 2 begitu ya. Itu mulai dibilang tahun berapa tuh Pak Dani? Kira-kira pertama kali dibilang tahun berapa itu?
0: Saya sih kemarin baca salah satu komentar dari turis itu dari Swiss. Dia bilang, "Wah, ini teluk ini banyak orang bilang nomor 2 terindah di dunia."
1: Nomor 2 terindah di dunia.
0: Dia bilang karena itu dia titip pesan untuk masyarakat Kota Ambon. Ya, kalian punya teluk yang sangat indah dan cantik ini, tolong dijaga. Karena saya dive, saya menyelam di teluk ini, sudah mengalami banyak tekanan.
1: Baik.
0: Karena sampahnya banyak.
1: Iya, ya. Cuma takutnya nomor 2 sudah bertambah. Bukan lagi nomor 2 ya. Tapi bertambah 2 digit di belakang lagi, 2 berapa-berapa begitu. Itu yang sangat disayangkan. Ibu Grace, apa yang disampaikan tadi ini kalau kita lihat dari sisi pariwisata ya. Ibu Grace, ya dari Spice Island Dive Resort, otomatis kalau saya tarik dari kata diver ini berarti menyelam.
2: Betul.
1: Ya. Nah, kalau di Spice Island itu apa yang disediakan untuk baik itu wisatawan domestik atau juga mancanegara?
2: Oke. Terima kasih Pak Dede. Spice Island Dive Resort kami itu berfokus kepada pariwisata bahari. Jadi untuk di resort kami sendiri di Laha itu kami berfokus kepada penyelaman, pelayanan restoran, pelayanan coffee, bar, dan juga penginapan. Jadi ada satu slogan di resort kami yang mengatakan kalau dive, eat, relax, and repeat. Nah, jadi kegiatan sehari-hari tamu itu mereka menyelam, makan, punya kualitas tidur yang baik, diulangi lagi setiap harinya seperti itu untuk Spice Island Dive Resort.
1: Nah, ketika khususnya wisata, baik itu domestik maupun juga mancanegara, ketika mereka ada di sini dan ketika mereka dive di Teluk Dalam, apa yang setelah dive, apa yang mereka sampaikan untuk saat ini kepada Ibu Grace dan Spice Island ini? Catatan-catatan mereka, baik ada yang positif atau juga yang negatif?
2: Iya, saya di sini hanya mewakili beberapa dive center dan pelaku-pelaku resort yang menjalankan kegiatan diving ya. Tapi saya percaya kami mempunyai komplain yang sama dari tamu yang datang. Komplain yang paling utama itu adalah masalah sampah.
1: Sampah, baik.
2: Sampah di dalam laut. Jadi menyelam itu sudah bukan ketemu dia punya ikannya lagi, tapi sudah ketemu sampah plastik duluan, sampah-sampah kaleng, sampah-sampah pembalut, semuanya itu sudah bercampur di laut. Tapi yang mau saya ingin sampaikan di sini, Pak, kita di sini punya usaha untuk bagaimana caranya mengurangi sampah dalam laut. Tapi yang sering kita lupakan adalah bagaimana kita mencari solusi ini dari sumbernya. Nah, sumbernya ini sebenarnya bukan di laut, sumbernya ini adalah kita yang beraktivitas di darat ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih meminimalisir pemakaian sampah plastik dan lebih pintar dalam mengelola limbah sampah. Karena kan sekarang dunia sudah sudah top sekali ya. Penggunaan limbah sampah bisa dipakai untuk pupuk organik, hidroponik. Kemudian sampah plastiknya itu punya banyak pengelolaan yang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga. Seperti itu. Nah, dan yang kami rasa pun edukasi hal-hal seperti itu yang saya lihat sebagai pelaku pariwisata di Wisata Bahari itu belum menjadi sesuatu yang menjadi atensi untuk masyarakat kita. Kenapa? Karena ya mungkin mereka belum merasakan dia punya dampaknya. Tetapi kami yang menjalani usaha ini, dampak sehari-harinya itu sangat nyata. Begitu. Karena selalu setiap hari pasti ada komplain tamu mengenai sampah. Ketika sampah banyak itu, yang seperti tadi Pak Daniel sampaikan, ikan-ikan endemik itu dia hidup dengan tekanan. Mereka yang harusnya menjadi habitat mereka, ekosistem mereka itu mereka hidup dengan mode survive. Karena sudah tercampur ya kehidupan mereka di bawah laut seperti itu. Nah, itu harus menjadi perhatian kita bersama. Dan kita pun dari resort-resort diving pun sangat berharap ada semacam program atau komunitas terbuka yang betul-betul kita bisa menaruh fokus di situ. Gitu. Jadi ini bukan hanya menjadi beban pelaku para usaha, tapi bisa menjadi beban untuk kita sebagai tuan rumah. Ya, kira-kira
1: nah,
2: seperti itu.
1: Bu Grace, yang terjadi permasalahan ini ada sampah, kemudian ancaman, kemudian juga kekecewaan dari para diving atau pelaku-pelaku penyelam itu, baik wisatawan dari luar maupun juga dari dalam ini. Apakah ini masalah-masalah ini sudah pernah atau sudah disampaikan ke dinas terkait atau pemerintah kota untuk memberikan perhatian atau semacamnya? Sudah belum? Sudah dikomunikasikan atau seperti bagaimana?
2: Sudah, kami sudah melakukan beberapa usaha secara mandiri. Secara mandiri pun sudah, di dalam Desa Laha juga sudah. Kami dari resort sendiri itu sudah membangun beberapa pos sampah untuk di-drop sampah organik dan non-organik itu ada sekitar 4 atau 5 tempat sampah di dalam negeri Laha. Tapi saya rasa itu tidak cukup ya, karena sampah di dalam Teluk Ambon ini bukan hanya dihasilkan oleh dari sebagian daerah gitu. Nah, kemarin bulan lalu juga Spice Island juga punya event dengan Dinas Pariwisata. Kami juga mengundang dari Pak Daniel, dari BRIN, dan dari beberapa pihak juga untuk melakukan diskusi umum. Nah, kebetulan pada hari itu ada Pak Gubernur juga sempat hadir. Jadi opini kita buka ruang forum diskusi lah untuk bagaimana caranya ini sampah bisa menjadi beban bersama. Jadi di sini kami berbicara bukan hanya mau mengeluh, tapi bagaimana kita bisa menjadi solusi. Seperti itu.
1: Baik.
2: Dan itu sudah pernah disampaikan.
1: Ya. Ini kalau hal ini dibiarkan terus-terus berlarut, maka kita punya potensi wisata Teluk Dalam, Teluk Ambon bagian dalam ini tentunya akan terancam. Dan pada satu ketika, yang seperti yang orang bilang, wisatawan datang sekali, pas habis nyelam, pergi pulang dan tak akan balik lagi.
2: Itu yang kita hindari ya.
1: Nah itu.
2: Itu yang kita hindari.
1: Karena apa yang mereka temukan ini, datang mau lihat terumbu karang, tapi sampai ke bawah nggak ada terumbu karang.
2: Benar.
1: Nomor satu ketemu sampah.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Plastik. Iya. Ketemu lain-lain sebagainya. Iya. Nah ini. Nah ini apa yang mau dicari? Kita mau datang sini mau nyelam untuk melihat keindahan biota lautnya, terumbu karangnya. Iya, biar kita apa namanya wisatawan begitu kan penyelam kalau sampai di bawah kan gitu ya.
2: Iya benar, setuju ya, Pak De. Dan yang sedikit disayangkan adalah ketika kepedulian daripada turis itu lebih tinggi daripada kepedulian masyarakat Ambon sendiri.
1: Wah.
2: Itu yang kita jadi malu ya.
1: Iya.
2: Pelaku usaha di lapangan kita yang harusnya tuan rumah nih yang beberes rumah untuk tamu datang. Tapi ini lucunya malah tamunya yang bilang, kok ruang tamunya belum dibersihkan. Analoginya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ya pendengar di sini semuanya ada yang kita semua di sini harus menjadi pemerhati lingkungan aktif.
1: Iya.
2: Saya pikir begitu. Mungkin kalau dampaknya belum terasa sekarang, tetap yang seperti tadi Pak Dede bilang, suatu saat akan dirasakan oleh semuanya. Nah, kita tidak mau menunggu sampai di momen itu. Jadi dari yang sekarang ini masih bisa diobati. Kalau saya bilang dicegah sudah tidak bisa ya. Ini sudah berjalan. Kita obati dengan maksimal. Saya optimis kita masih bisa. Kita masih bisa menciptakan keindahan laut yang luar biasa. Seperti itu.
1: Okay.
2: Karena Teluk Ambon ini merupakan aset kita bersama. Bukan hanya aset pelaku usaha di wisata bahari. Begitu Pak Daniel ya?
0: Iya, betul ya.
1: Iya. Kalau mungkin ada catatan atau juga boleh dikatakan persentase wisatawan yang datang mungkin di sebelum-sebelumnya dengan sekarang ini bagaimana? Ada penurunan atau peningkatan atau statis atau bagaimana?
2: Kalau mau dibicarakan data, data kita tarik dari COVID dulu ya. Kalau COVID itu otomatis menurun drastis. Setelah COVID, dia mulai perlahan naik. Sampai sekarang di wisata usaha bahari ini masih dia masih dalam fluktuasi.
1: Belum stabil.
2: Makanya saya bilang ini masih ada kesempatan nih buat kita untuk bisa memperbaiki. Ada bukti nyata usahanya dulu gitu. Karena yang tamu dari luar lihat ini bukan hasil akhir, tapi bagaimana kita bisa berusaha untuk mengobati apa yang sudah ada. Apa yang menjadi penyakitnya nih kita obati dulu. Kita ada usahanya dulu gitu.
1: Baik. Mendengar Anda mendengarkan dialog kami pagi ini terkait dengan Teluk Ambon. Ya, terkait dengan Teluk Ambon dan pariwisata, tantangan dan permasalahan melalui FM 105,1 juga di audio streaming melalui RRI Digital. Dan Anda juga mendengarkan kami dan menonton kami di live TikTok RRI Ambon. Kalaupun Anda yang mau bergabung untuk menyampaikan ide, gagasan, atau memberikan kritik, saran, atau pertanyaan, Anda bisa telepon kami langsung di 0911-383-4921. Ya. Apalagi kalau Anda seorang penyelam, mungkin yang sudah pernah ke Ambon, atau mau yang ke Ambon, ya, dari manapun Anda, silakan bertanya. Ya, Anda bisa kami undang di line telepon 0911-383-4921. Pak Dani.
0: Iya, Pak Dede.
1: Iya. Tantangan dan permasalahan. Permasalahan kita sudah tahu bahwa Teluk Ambon begini karena begini pemicunya ini. Sekarang kira-kira untuk melakukan atau mengembalikan citra Teluk Ambon ke yang
0: seperti yang dulu.
1: Seperti dulu. Kembali mengembalikan citra ini lebih baik. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Kalau menurut Pak Dani dari BRIN.
0: Sebenarnya ini butuh partisipasi masyarakat aktif ya.
1: Iya.
0: Karena sumber masalahnya kan bukan di laut.
2: Benar.
0: Sumber masalahnya kan ada di darat. Orangnya yang jadi masyarakat yang menjadi sumber masalahnya. Karena itu mengobatinya juga harus di darat.
1: Mengobati di darat.
0: Jadi hal yang paling utama itulah bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk mereka betul-betul sayang ya cinta terhadap Teluk Ambon. Jadi mereka tidak membuang sampah sembarangan, tidak buang, misalnya tinggal di bantaran sungai, yang tinggal di tepi pantai. Jangan jadikan Teluk Ambon ini tempat buangan sampah.
2: Setuju.
0: Ya, itu yang mestinya menjadi kesadaran kita bersama. Yang punya rumah-rumah di tepi pantai, misalnya itu, ya buat septeng lah. Tidak usah pipa pembuangan limbah cair langsung masuk ke Teluk Ambon. Kalau misalnya pipa pembuangan limbah cair masuk ke Teluk Ambon, termasuk restoran, itu bisa memicu kesuburan perairan. Kalau misalnya memicu kesuburan perairan Teluk Ambon, itu bisa menjadi bencana, karena ada satu penelitian yang, dan juga kasus, yaitu red tide. Itu blooming fitoplankton beracun.
1: Iya, sempat dan, terjadi
0: beberapa. Sempat terjadi. Dan itu bisa membahayakan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau mereka makan ikan yang sudah kena racun, ikan puri misalnya, ya orang mati, dan itu pernah terjadi di Teluk Ambon. Ada yang mati, ada yang kena racun.
1: Makan kerang, ambil kerang yang sudah terserang itu.
0: Yang kerang. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama adalah menjaga teluk ini. Harus sadar bahwa kita punya teluk yang merupakan halaman rumah kita. Kita harus bersihkan. Kita harus bereskan setiap hari. Sektor yang paling peranan penting sebenarnya sektor pendidikan dan sektor agama, karena dia mentransfer nilai. Dia transfer nilai bagi anak-anak kita. Jadi kalau misalnya generasi tua tidak peduli, ya generasi muda, anak-anak kita, yang harus kita bina mereka, bahwa kita katakan bahwa mereka punya teluk yang bagus. Sejak kecil mereka harus dididik untuk bisa belajar membuat sampah pada tempatnya. Begitupun juga di, jadi sejak sekolah-sekolah PAUD, TK, SD, SMP, karena itu anak-anak kita mesti sering-sering dibawa ke laut. Mereka lihat, mereka bisa lihat cantiknya Teluk Ambon, apa saja di Teluk Ambon. Mereka berlayar dengan kapal, katakan, di Teluk Ambon, lalu mereka lihat, supaya dengan begitu ada kesadaran bahwa inilah halaman rumah kita yang harus kita jaga.
1: Iya, betul, Pak Dari. Tentunya kita tidak mungkin melarang orang untuk membangun rumah hunian, ya, untuk membuka lahan. Tetapi dari apa yang ini saya mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi tantangan terberat adalah apa yang kita hasilkan dari aktivitas kita, yaitu sampah.
2: Setuju.
1: Ya, karena tidak mungkin pemerintah mau melarang masyarakat untuk membuka lahan untuk tempat tinggal, karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, ya mereka butuh tempat tinggal. Begitu ya Pak Dan ya?
0: Betul,
1: ya. Tapi pemerintah harus mengambil dari sisi lain untuk bagaimana yang dititipberakan. Kamu boleh tinggal di sini, kamu boleh buka usaha di sini, kamu boleh buka restoran ini. Tetapi apa yang dihasilkan dari usaha kamu itu, jangan sampai kamu tidak perhatikan atau abaikan, dalam hal ini sampah. Restoran harus punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah, betul ya Pak Dani ya?
0: Iya.
1: Gitu.
2: Setuju.
1: Jangan main lempar buang saja begitu. Ya kebetulan ini dekat saya, ya udah pembuangan buang ke. Terutama yang saya menjadi sorotin sering-sering itu apa? Tempat pembuatan tahu di kawasan Batu Merah itu, rata-rata mereka punya pembuangan itu semuanya lari ke Kali Batu Merah. Dan kalau kita lihat Kali Batu Merah itu, saya sampai prihatin sekali ini. Iya, sudah bau, kemudian bercampur dengan limbah-limbah pembuatan tahu, dan kelihatannya pemerintah dan dinas terkait tidak, apa, katakan tidak bisa melakukan sesuatu, intervensi atau semacam apa begitu untuk lebih pertegas. Padahal kemarin migacuan baru-baru operasi belum 2 bulan, mereka punya IPAL, punya air limbah yang meluap ke jalan dan berbau, langsung diintervensi, langsung disuruh berhenti beroperasi. Bereskan dulu IPAL Anda, baru Anda kembali beraktivitas. Sementara di kawasan di Mardika dan Batu Merah yang punya pabrik tahu, setiap harinya terus saja menghasilkan limbah. Dan saya pikir mungkin BRIN harus mengarahkan pendekatan lebih ekstra kepada pemerintah untuk melakukan intervensi semacam itu. Dan restoran-restoran yang ada di pesisir pantai, untuk lebih memberikan perhatian lah. Jangan hari ini berikan perhatian, 2, 3, 4 bulan, 1 tahun, kosong. Begitu ya Pak Dani ya?
0: Iya betul. Sebenarnya memang sebelum membuka usaha itu kan sebenarnya mesti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi itu yang mesti dikontrol oleh pihak berwajib. yang kalau mereka melanggar ya harus dihukum. Iya. Tutup misalnya.
1: Mesti dipantau, diawasi pantau, secara berkala.
0: Iya. Kalau kita biarkan begitu rutin saja, mereka pikir biasa-biasa saja. Iya. Saya kemarin juga kita pantau sungai-sungai yang ada di Teluk Ambon itu memang yang paling parah itulah Wai Watu Merah.
1: Wai Watu Merah.
0: Iya, Watu Merah itu.
1: Sungai yang kondisinya parah.
0: Kondisinya
1: ya.
0: Kondisinya parah sekali memang. Kotor kan? Iya, kotor karena memang banyak rumah yang letaknya di bentaran sungai. Yang aktivitas seluruhnya di situ, makan di situ, buang air di situ, sampah buang di situ, semuanya di situ. Itu yang memang mesti ditata dan itu perlu kerja keras bersama dari pihak-pihak terkait. Terutama balai sungai misalnya Pemda Kota supaya itu mestinya direklamasi misalnya ditata ulang kembali sungai itu. Dan itu sebenarnya sebuah pekerjaan berarti memang harus dilakukan. Saya pikir seperti itu. Tetapi memang yang paling penting adalah partisipasi masyarakat ini kita tingkat, maksudnya kesadaran terhadap teluk ini harus, itu merupakan sebuah modal sebenarnya. Kalau tingkat partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat untuk sampah misalnya kita tangani dengan baik, itu semuanya modal pembangunan. Sangat membantu pemerintah kota atau pemerintah provinsi untuk hal seperti itu. Jadi selain mereka membayar pajak, tetapi kalau mereka berbuang sampah pada waktunya tertib, terus limbah-limbah cairnya ditata dengan baik, itu sebenarnya sudah merupakan apa ya, partisipasi masyarakat yang sangat positif dalam membantu pemerintah. Kita bersyukur Pak Dede bahwa Teluk Ambon ini dia berhadapan dengan Laut Banda. Laut Banda di depan, sehingga masa air Laut Banda yang begitu besar itu dia masuk dan dia cuci.
1: Beruntung ya, kita punya Laut Banda. Beruntung.
0: Dia bisa, mencucinya.
1: Tapi kalau tidak ada, sedikit meteralisir.
0: Tidak ada Laut Banda, repot.
1: Hancur ya, sudah.
0: Habis, ya. Itu yang
1: kalau kita punya teluk ini terhalang dengan apa begitu, di depan ada pulau besar lagi, tidak ada laut luas lagi, berarti lebih rusak lagi, lebih parah
0: rusak lagi.
1: Oke.
0: Tapi solusi yang lain sebenarnya saya mau katakan di sini adalah ketika kita membangun kota ini di atas 5 wilayah administrasi kecamatan ya, 5 kecamatan. Itu daya dukungnya kecil. Artinya dia tidak bisa menampung beban pembangunan kota yang begitu besar. Semestinya kita harus punya ide atau konsep untuk membangun kota ini bukan berdasarkan wilayah administratif. Itu kalau kita meletakkan pembangunan berdasarkan 5 wilayah administrasi kota, 5 kecamatan itu beban berat. Kita harus bisa bekerjasama dengan Pemda Maluku Tengah misalnya untuk membangun perumahan, tempat pemakaman mayat, tempat pembuangan sampah di wilayah yang dari merupakan bagian dari Maluku Tengah. Dan kita juga harus punya strategi pembangunan secara bersama dengan Pemda Maluku Tengah bahwa fasilitas umum misalnya supermarket, terus sekolah berkualitas, terus mall misalnya tidak harus bertumpuk di wilayah ini, tetapi misalnya kita bangun Aranat Sepa, Suli, Liang. Dengan demikian konsentrasi penduduk itu mereka larinya ke sana, sekolah-sekolah berkualitas, tidak menjadi terfokus di wilayah yang sempit ini. Beban pembangunan terlalu berat, istilahnya carrying capacity-nya itu tidak bisa. Mesti ada strategi khusus, yaitu dengan membangun. Sebenarnya Maluku ini mempunyai konsep gugus pulau. Gugus pulau itu yang mestinya dimainkan oleh Bapeda Provinsi. Bapeda Provinsi, artinya gugus pulau 7 Ambon dan Pulau Pulau Liase itu kan konsepnya sudah punya. Kenapa itu tidak dipakai, tidak dimainkan?
1: Iya. Ya, itu konsep. Padahal itu sudah ada jaring sampah yang ditempatkan di sungai-sungai, tapi itu juga belum efektif
0: belum
1: untuk
0: menekan.
1: Baik.
0: Ya,
1: kira-kira hanya baru beberapa sungai saja yang baru ditempatkan jaring sampah, sementara di lain-lainnya belum ada ditempatkan sama saja.
0: Ada 5 sungai, Pak.
1: Baik, Saya Ibu Grace, masih ada waktu untuk Ibu Grace. Ibu Grace, melihat dari apa kondisi permasalahan terjadi ini, apa yang menjadi tantangan ke depan untuk diverse?
2: Tantangan ke depan untuk diverse, kalau saya melihatnya bukan tantangan ke depan untuk diverse, tantangan ke depan untuk masyarakat yang ada. Karena diverse ini ya dia cuma tinggal tahu menyelam, menikmati apa yang disediakan, disuguhkan oleh Teluk Ambon. Tantangan paling paling nyata ya yang bisa dilihat adalah bagaimana caranya membangun kesadaran. Kesadaran seluruh masyarakat Ambon yang bisa dimulai dari hal-hal paling kecil. Makanya untuk sistem pembelanjaan di supermarket sekarang dengan tidak adanya plastik itu sudah sangat-sangat baik,
1: sangat-sangat
2: ya.
1: Sangat membantu.
2: Langkah sangat baik. Jadi orang belanja ke Alfamidi Indomaret pun sudah terbiasa dengan langsung menenteng belanjaannya sendiri atau bawa kantong belanja sendiri. Itu langkah utama yang sudah paling bagus. Jadi untuk pendengar semuanya ya, jangan berkecil hati. Kita tidak menyalahkan ini kepada masyarakat Ambon, tapi bagaimana caranya kita menjadi solusi daripada masalah yang sudah ada ini. Jadi tantangan yang paling besar itu menumbuhkan rasa kepedulian. Menumbuhkan rasa kepedulian dan merasa memiliki. Kalau Ambon maju, kita semua maju, ekonomi maju, semuanya itu dampaknya dirasakan.
1: Oke. Nah, untuk kelanjutan dari usaha resortnya ataupun juga aktivitas-aktivitas resort ke depan ini, apa yang dari Spice Island inginkan agar pemerintah melakukan sebuah tindakan konkret terkait dengan masalah ini?
2: Kalau ada yang pemerintah bisa bantu hal konkret yang bisa langsung dikerjakan, dari resort sih lebih berharap lebih banyak disediakan tempat pembuangan sampah. Satu, dan kemudian kedua, jadwal untuk pengangkatan sampah itu. Karena yang dilihat dari realita yang terjadi, wadahnya sudah ada, jadwal pengangkatannya itu bisa 1 atau 2 minggu. Di mana terjadi penumpukan, sehingga mau disalahkan lagi, masyarakat bilang, mau dibuang di mana lagi Bapak Ibu? Tempat sampahnya sudah penuh. Nah, jadi ketika mau ditelusuri lagi, oh padahal ada yang terlewatkan. Untuk jadwal pengangkutan sampahnya itu mungkin harus lebih diperhatikan lagi. Tidak bisa seminggu sekali ya, harus setiap hari diangkat gitu. Karena ya sampah rumah tangga ini kan dia setiap hari.
1: Iya betul, sampah dihasilkan tiap hari.
2: Benar, jadi kalau ada yang konkret yang bisa langsung disegera di follow up media untuk pembuangan sampah dan kemudian jadwal mobil untuk mengangkut sampah.
1: Baik.
2: Hanya dua sederhana itu aja yang kita minta. Ya.
1: Baik. Pak Dari maupun Ibu Grace, kita sudah di penghujung waktu. Saya bisa kasih waktu 1 menit untuk 1 atau 2 menit untuk menyampaikan closing statement atau mungkin ada himbauan atau apa begitu untuk menutup dialog kita. Saya awali dari Pak Dari. Pak Dari, apa yang mau disampaikan sebagai closing statementnya?
0: Pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, Teluk Kampung ini merupakan halaman rumah kita. Mari kita sapu, kita jaga bersama.
1: Itu saja.
0: Ya.
1: Oke. Bu Grace, apa yang mau disampaikan dari Medan untuk Ambon?
2: Kejauhan ya. Ya, Biking Bay for Katong, Katong juga ada Pak Akampung Bay. Belum sekarang, sing harus tunggu air sampai di batang hidung baru Katong bergerak. Kira-kira begitu. Itu kira-kira sesuatu yang bisa dipahami oleh semua pendengar di rumah ya. Jadi, mari manggurebe para Ambon.
1: Iya. Pasti sekali ya berbahasa Ambon ya. Baik, terima kasih Pak Dari, terima kasih Bu Grace. Dan pendengar, demikian kita punya Dialog Aspirasi Maluku edisi 3 Oktober 2026, Teluk Ambon dan Pariwisata, Tantangan dan Permasalahan. Sebenarnya dialog yang kita langsungkan ini belum mampu atau belum bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang sementara ada terjadi di sekitar kita terkait dengan Teluk Ambon. Ya, harus perlu banyak dilakukan lagi, banyak dialog-dialog. Ya, kita harus banyak lagi mengkomunikasikan, mengajak masyarakat dan lain-lain sebagainya untuk bagaimana bersosialisasi, kemudian bagaimana kita bisa melakukan sesuatu tindakan nyata untuk menyelamatkan kita punya teluk ini. Dan dengan demikian, kita akhiri Dialog Aspirasi di hari ini. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Bu Grace.
0: Terima kasih Pak Dede.
1: Jangan putus-putus, jangan undur ya. Tetap maju untuk...
0: Semangat.
2: Semangat.
1: Baik.

ketajaman naluri harus diandalkan. Dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan